0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Dan ini teman Pro 2 ada video-video yang viral. Dan ini kayaknya kalau aku bilang gak cuma di Semarang aja, tapi di beberapa daerah pun juga melakukan hal yang sama. Dimana kalau misalnya kita di satu jalan gitu, terus tiba-tiba ada suara yang menegur kalau misalnya kita entah kalau bawa kendaraan lewat garis marka atau ngebawa helm. Dan disamain dengan cara yang komedi sekali. Termasuk ini dilakuin juga sama Area Traffic Control System atau ATCS di perhubungan kota Semarang, yang ini belakangan lagi viral gara-gara mereka ini nge-publish beberapa video yang memperingatkan masyarakat atau pengendara yang melanggar lalu lintas dengan cara yang komedi sebetulnya ya. Bahkan ada yang udah ditonton sampai 5,9 juta setelah diposting di Instagramnya mereka. Ada yang salah satunya tuh bilang kayak gini kurang lebih. Mas, naik motornya tuh pakai helm, bukan bawa pancing. Masnya malah ketawa, jenengan juga gak bawa helm. Lah, bawa pikir, bawa kira pancingannya bawa gue neng, apa, neng palamu pie gitu ya. Nah, ini emang mereka kan monitor ya, jadi mereka tahu kira-kira apa namanya di titik-titik mana aja yang ada potensi pelanggarannya. Misal kayak di simpang Telogosari itu paling banyak tuh yang sering banget ketemu yang gak berubah dari dulu, di simpang Indraprasta, terus juga di jalan-jalan yang gede juga. Makanya ini yang sering ketangkep juga adalah orang-orang yang gak pakai helm. Nah lo ya, sering ragu helm lo ya, masa merah buat lindungi palamu itu lo ya. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Danang Kurniawan, jadi ini sebenarnya kan udah cukup lama dipakai. Nah, tapi menggunakan cara yang jenaka, cara yang komedi, ini dipilih supaya masyarakat tuh gak jenuh waktu menerima teguran. Jadi biar lebih sadar ya, biar lebih sadar, dan nantinya ini jadi langkah awal sebelum penindakan gitu ya. Jadi kalau kata aku, ya teruskan Mas Mbak TCS ya, ya kayak begini-begini ya, biar gak sepaneng-sepaneng amat. Tapi sing ditegur mbok yo isin, minimal malu ya. Ojo beta isin nek ngono ya. Masa udah viral jalur begituan kan gak ada malu-malunya. Aduh, berubah gitu loh.

Vigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Jangan lupa vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini, langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, atau juga bisa di WhatsApp 081-565-10953, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ojo ngongko saiki ya, dang les ya. Karena 7.29 ya, setengah jam lagi kurang lebih lah ya. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang ini terus memperkuat konektivitas antar daerah, salah satunya dengan layanan kereta api aglomerasi. Ini menghubungkan ya kota-kota dan kabupaten yang ada di Jawa Tengah sampai daerah istimewa Yogyakarta. Misal kayak ada Joglo Semarkerto ya, KA-nya, Kamandaka, Kaligung. Nah, ini jadi ngebantu banget nih buat mobilitas masyarakat, terutama untuk masalah aktivitas ekonomi, pendidikan, pemerintah, atau juga pariwisata. Karena emang ini kan juga apa ya, bisa dibilang terdiri dari beberapa kabupaten atau kota yang punya keterkaitan aktivitas yang tinggi gitu ya. Jadi yang mobilitasnya lumayan tinggi salah satunya. Manajer Humas KI Daerah 4 Semarang, Lukman Arif ini mengatakan kalau layanan ini terus dikembangin supaya bisa menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang semakin dinamis. Dan batas administrasi wilayah sekarang udah gak jadi batasan lagi ya buat masyarakat beraktivitas gitu ya. Ada yang orang kerjanya di mana, tinggalnya di mana. Ada orang yang kuliahnya di mana, rumahnya di mana gitu. Jadi bisa dibilang ngebantu istilahnya untuk masyarakat yang memang punya aktivitas di luar tempat asalnya. Salah satunya yang ini tadi sempat aku sebut ada KA Joglo Semarkerto. Itu menyambungkan sejumlah kota penting nih kayak Semarang, Solo, Jogja, Purwokerto, Tegal, Pekalongan, dan lain sebagainya. Ini terus jadi pilihan masyarakat, bahkan di semester 1 tahun ini itu udah melayani sekitar 730.576 pelanggan. Jadi lumayan banyak juga ya. Jadi ini memang bisa dimanfaatin untuk masyarakat yang memang mereka ini punya aktivitas di luar wilayah tinggalnya mereka. Misal punya bisnis, ataupun mungkin kerjanya di luar, ataupun mungkin juga belajarnya di luar. Nah, itulah yang bisa dimanfaatin, salah satunya dengan fasilitas dari PT Kereta Api Indonesia.
1: Ini dia teman Pro2, lagu terbaru bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Ya, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Kepoi.
1: Ada Miss Kepo.
2: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita ngebahas fenomena seru dari dunia digital yang ternyata ngaruh ke dunia nyata. Proteus Effect. Proteus Effect ini adalah fenomena ketika karakter atau avatar yang kamu pakai di dunia online mempengaruhi perilaku dan perasaan kamu di dunia nyata. Jadi bukan cuma tampilan doang yang berubah, cara kamu bersikap juga bisa ikut berubah. Contohnya nih, kamu tuh pakai avatar yang keren, stylish, dan penuh percaya diri. Tiba-tiba kamu jadi lebih berani ngomong pas meeting online, atau lebih pede pas main game, atau pakai karakter yang terlihat kuat dan dominan, jadi lebih tegas dan berani ambil keputusan. Otak kita tuh bisa loh mempengaruhi peran, mengikuti peran yang kita tampilkan, meskipun itu cuma versi digitalnya. Makanya penampilan visual bisa mempengaruhi kepercayaan diri, identitas online bisa membentuk perilaku, bahkan bisa bantu kamu latihan jadi versi diri kamu yang benar-benar kamu inginkan. Tipsnya nih, coba deh pakai avatar yang mencerminkan versi terbaik diri kamu. Siapa tahu kamu jadi makin pede di dunia nyata. Tapi ingat ya, jadi diri sendiri. Avatar tuh cuma alat, bukan topeng sepenuhnya. Jadi avatar kamu sekarang udah nunjukin kamu yang seperti apa nih. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
3: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
1: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
4: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin

0: ini saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oke, udah jam 8. Pas malah ya. Waktunya aku close vote-nya dan aku umumin 3 lagu dengan vote terbanyak dari Taman Pro 2 di pagi hari ini. Thank you banget yang udah ngevote ya. Makasih banyak yang udah ngevote ya. Dan langsung aja ya, 3 lagu dengan vote terbanyak di pagi ini dari 5 lagu yang aku kasih di nominasinya Satelit di pagi hari ini. Kita mulai dari posisi ketiga, ada lagunya siapa? Hayo. Di posisi ketiga ada Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

Dari Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Janjane aku ki saleh opo to lho. Piye ja, kok kowe kayak ngono lho. Sering ditemukan pertanyaan-pertanyaan macam kayak gitu adalah nanti kalau misalnya jam 9 malam ke atas tuh, sering banget ketemu tuh kayak gitu tuh. Ya udah deh, langsung aja ada Fajar Nur Salah Apa Aku, ada Roni Parulian Walls Akhir Zaman, ada Taylor Swift with I Knew It I Knew You. Semua aku kasih buat kamu di jam 8 ini. Tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: untuk juara minggu ini di Indonesia Top Toy ini ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Lagu ini ditulis sendiri sama Tulus dengan Yosef Sitompul yang dipercaya sebagai produser dan juga mengaransemen musiknya. Teh Hijau sendiri bercerita tentang proses penerimaan diri di masa-masa hampa ketika kamu merasa sulit untuk jatuh cinta atau membuka hati. Alih-alih memaksa keadaan, lagu ini mengajak kamu untuk tenang, menikmati proses penyembuhan, dan membiarkan waktu memulihkan semuanya.
1: Ini dia nomor 1.

sempat viral kemarin waktu penerimaan mahasiswa barunya Universitas Diponegoro atau Undip di Mula di Dom di hari Kamis kemarin. Jadi itu kan pas banget ada kedatangan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Nah, di situ kan juga ada beberapa mahasiswa yang berdialog dengan beliau. Salah satunya ini yang namanya adalah Adriano Jeconia Padama, mahasiswa hubungan internasional, yang dia ini cerita soal di asalnya dia atau di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, itu harga beras tuh tinggi banget. Itu lumayan tinggi banget. Dan ternyata ini justru direspon cepat, bahkan sampai kemarin sempat beliau ini berkunjung juga ke Kabupaten Alor untuk ngecek kira-kira di sana tuh kayak gimana dan segala macamnya. Nah, ini jadi satu bukti bahwa ya kalau kita menyampaikan sesuatu ya ada base datanya dan segala macam. Nah, apalagi juga sesuai dengan apa yang ada, bisa direspon juga dengan baik gitu. Nah, ini kalau menurut Rektor Undip Profesor Dr. Suwarnomo SEMSI, ini jadi satu sosok yang ikonik sebenarnya di PMB tahun ini. Dan ternyata lagi disiapin juga nih beasiswa pendidikan untuk si Adriano ini ya, karena bisa dibilang ini kayak bentuk apresiasi juga ya, supaya tapi lebih ke karena keberaniannya dia terhadap masyarakat di daerah asalnya. Nah, emang ini kalau menurut beliau patut diapresiasi karena data yang disampaikan ini terverifikasi akurat ya, karena ini juga nggak gampang gitu loh. Banyak mahasiswa yang maju, tapi kalau menurut beliau ini yang cukup ngena nih istilahnya, yang menceritakan bahwa di daerahnya dia ini seperti ini, dan bahkan ditindaklanjuti langsung sama Pak Mentan ya, dan stakeholder terkait juga. Nah, makanya disiapin beasiswa untuk melanjutin pendidikan hingga Inggris, gokil. Jadi ini kalau katanya Pak Rektor akan dapat beasiswa S2 Double Degree MA Politics, Governance and Public Policy Undip dengan Sheffield University di Inggris. Gokil, ya jadi memang ada apresiasinya juga, dan mungkin bisa juga jadi salah satu yang dicontoh bahwa ketika kita nyampein sesuatu dengan data, dengan fakta, dengan apa yang mungkin urgensinya seperti apa, ini bukan nggak mungkin bisa direspon oleh pihak yang terkait.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ada kabar seru nih buat kamu pelajar SMA, SMK sederajat dan juga madrasah aliyah negeri ataupun swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang punya DokuFest RRI Semarang 2026. Sebuah lomba video dokumenter yang temanya adalah Bingkai Warisan Nusantara. Nah, di kompetisi ini kamu diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun juga potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap tentang syaratnya, ketentuannya, ataupun juga pengumpulan karyanya, bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi, di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raya dia total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu di DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: Satu, dua, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Aduh. Jul, cepetan Jul. Si Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita? Lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remahan rengginang gini? Ayo sprint Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

0: Keselamatan di jalan ini emang jadi concern bareng-bareng ya. Bahkan kalau misalnya tadi sempat dengerin aku bahas yang ATCS, yang mereka itu ngasih teguran buat orang yang nggak pakai helm tapi bawa pancingan gitu. Pancingannya teker, helm mau piye gitu ya. Nah, ini emang jadi salah satu concern gitu loh sama semua pihak. Termasuk juga dari Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Jawa Tengah. Yang mereka ini kemarin sempat ini ya, Pak Dirlantasnya, Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Mayasa Sugriwo ini sempat memimpin apel di SMA Negeri 1 Semarang kemarin gitu. Karena emang ternyata masih banyak banget orang-orang atau anak-anak usia di bawah 17 tahun belum punya SIM, itu bawa sepeda motor sendiri ke sekolah gitu. Itu zaman aku sekolah juga begitu tuh. Ya zaman aku sekolah mesti kayak gitu. Nah, kalau menurut gue ini jadi cukup penting ya, karena masih banyak pengguna sepeda motor yang usia di bawah 17 tahun dan ini juga mereka lakuin ke sekolah-sekolah lainnya, ke SMA-SMA lainnya. Dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas itu bukan cuma soal ngindarin pelanggaran, tapi ya mencegah terjadinya kecelakaan. Makanya emang berusaha untuk ditingkatkan juga edukasi keselamatan lalu lintas secara rutin ke sekolah-sekolah. Karena emang ya concernnya adalah kalau di SMA itu adalah masih banyak yang usianya belum 17 tahun atau belum memenuhi syarat untuk mendapatkan SIM, itu udah bawa kendaraan sendiri ya. Jadi kalau paling better ya optionnya adalah diantar sama orang tua atau pakai transportasi umum yang relatif lebih aman. Makanya emang ya ini harus benar-benar dipatuhin gitu. Karena berapa kali juga sempat ada kejadian kalau misalnya yang kecelakaan di lalu lintas itu adalah pelajar yang masih belum bahkan punya SIM gitu ya, masih bocah-bocah gitu. Ya sampai ada kecelakaan segala macam. Nah, ini untuk mengurangi risiko tersebut makanya emang perlu ada edukasi untuk anak-anak di bawah usia 17 tahun yang udah bawa kendaraan ya, supaya ya udah nggak usah bawa kendaraan gitu. Kalau ke sekolah bisa pakai transportasi umum, atau kalau misalnya sama orang tua ya bisa diantar oleh orang tuanya masing-masing.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.
2: Bulan ini.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

Magri Sadis Pada. Selamat pagi teman Pro 2. Masih nemenin kamu di pagi ini, semakin pagi, semakin kesini-kesini, semakin matahari makin naik aja ya. Saya sih saya panas ya, saya sih orang umum. Tapi emang Semarang tuh kadang kayak gitu ya. Kalau pagi, siang itu bisa panas banget. Bahkan kalau aku ngecekin apa namanya perakiran cuaca, katanya malamnya bisa dingin tuh, bedinding, bisa jadi kayak begitu. Tapi kayaknya perlu dicoba deh ntar malam, apakah dingin apa enggak nih kira-kira, atau anyep kayak biasa aja gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin soal yang satu ini ya, kalau emang setiap hari Selasa sering banget kita ngobrolin soal moderasi beragama. Apalagi kan Indonesia tuh kan bisa dibilang negara yang punya etnis macam-macam, bahasa daerahnya banyak, keyakinan banyak dan segala macam. Dan yang paling disyukurin adalah kita hidupnya dengan harmonis gitu ya. Ya kita hidup berdampingan ya, mau teman berbeda kayak gimana pun juga hubungannya tuh baik-baik aja gitu istilahnya ya. Tapi memang yang paling penting juga adalah untuk kita makin nguatin yang ada dalam diri kita. Yang jelas keyakinan kita sendiri juga pun perlu diperkuat gitu ya. Karena ya kita bisa apa ya, berhubungan baik dengan orang. Ingat obrolan aku yang kemarin sih, yang minggu lalu. Kalau ya kita punya hubungan yang baik dengan orang lain, itu juga punya dampak terhadap, ya itu tadi ya, dampaknya dari ibadahnya kita juga gitu. Nah aku penasaran nih kalau kamu ya, orang tuh kan kadang punya pertanyaan suka random-random gitu ya soal agama. Tadi tuh sempat nemuin tuh yang Ustadz Culture itu ya, ya lagi itu tuh orang nanya macam-macam gitu dan lucu-lucu dia. Nah kalau menurut kamu sendiri, kalau kamu biasanya lebih banyak buat belajar soal agama atau pengen tahu soal agama tuh kayak gimana sih? Apakah lewat ada guru ataupun mungkin juga ada yang ngajarin, ataupun mungkin juga dari video-video podcast gitu or anything? Kasih tahu di Instagram Pro 2 di @pro2smg, WhatsApp 081565510953, atau juga bisa di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Bisa sekarang tuh, kasih tahu aja.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Dengan teknologi yang semakin berkembang ya, ini kata-kata yang cukup template rupanya ya. Tapi benar ya, teknologi kan sekarang kan bisa bikin kita belajar apapun dengan lebih gampang ya. Contoh kita bisa belajar something lewat YouTube, bisa lewat TikTok, bisa lewat Instagram, macam-macam. Bisa kan ya? Terus juga kalau kita googling-googling ketemu ya. Anything sebenarnya, cara yang bisa kita lakuin itu sebenarnya cukup beragam, termasuk juga untuk memahami ajaran agama. Itu juga jadi salah satu yang mungkin kalau zaman sekarang orang-orang juga sering banget nontonin kayak podcast yang kayak ustadz gitu lah ya. Ya you name it lah, ada beberapa yang sempat aku ikutin juga dan ini sebenarnya cukup menarik gitu istilahnya. Dan ya masih banyak lagi yang lainnya. Nah, tapi di satu sisi memang kalau kita ngomongin informasi yang banyak, tentunya juga ada potensi yang hoaxnya, ada potensi yang ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini yang hal yang gak bisa kita bendung juga gitu. Nah, makanya penting banget untuk kita punya namanya literasi keagamaan. Supaya apa? Salah satu, apa namanya, turunannya ya. Cialah turunannya bahasanya. Salah satu outputnya itu kita juga bisa ini, kita juga bisa untuk apa ya, istilahnya tuh kayak kita tuh bisa lebih memahami apa ajarannya dan itu bisa kita lakuin sehari-hari, termasuk juga untuk kita ngomongin soal kerukunan ya. Abis ini kita bakal ngobrol banget sama seseorang, kita ajakin ngobrol soal literasi keagamaan. Sama siapa? Abis ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM. Kalau menurut Ibu Iva ini, modal paling penting dalam berbisnis itu apa sebenarnya? Itu uang kah atau mentalnya kah atau niatnya dulu nih?
1: Mental sama niat, Mas.
0: Modal itu masalah belakangan?
1: Iya, modal masalah belakangan.
0: Yang penting niatnya dulu.
1: Apa? Iya.
0: Dulu waktu pertama kali bikin ini, kan sambil kuliah nih ya?
1: Iya, betul.
0: Itu bagi waktunya gimana itu?
1: Dulu saya kan kuliahnya malam ya, Mas. Waktu itu saya itu juga bekerja nih di salah satu swasta gitu. Waktu saya kuliah, saya itu bawa nasi nih. Tapi nasinya itu saya styrofoam. Pulang kerja, capek, lapar. Yo makan yuk, kan pada dikanin. Nggak usah, saya bawa nih harga 10 ribuan. Tapi nanti bayarnya besok ya Mbak Iva. Oke, nggak apa-apa seperti itu. Kenal. Terus mereka ada acara nih di kantornya. Ambil di saya, Mas. Beda kan kalau styrofoam sama dus kan harganya beda. Dari dia udah merasakan rasanya itu, order lagi.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Di pada pagi ini kita akan ngobrolin soal urgensi literasi keagamaan untuk merawat kerukunan bangsa. Di line telepon aku di pagi hari ini udah tersambung barengan sama seorang yang akan kita ajakin ngobrol. Dia adalah Yazid Nur Iman Yahya SPD. Dia ini adalah dari Gus Durian Semarang. Salah satu penggerak dari Gus Durian Semarang kita ajakin ngobrol di pagi hari ini. Selamat pagi Yazid.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Hai, gimana kabarnya Yazid hari ini?
1: Oh ya, alhamdulillah ya. Kabar hari ini baik tentunya. Kita ketemu dengan teman-teman RRI ya Kak.
0: Oke. Zid, kita kan ngobrolin soal urgensi literasi keagamaan. Mungkin ada yang bingung kalau literasi digital kan ngomongnya soal dunia digital ya. Tapi kalau literasi keagamaan, ini sebenarnya dimaksud tuh kayak gimana? Dan ini apakah soal kita cuma mempelajari agama kah atau gimana sebenarnya? Atau cuma sekedar baca kitab sesuai dengan agama masing-masing atau gimana sebenarnya?
1: Sebelum kita masuk ke literasi keagamaan, tentu kita harus tahu dulu ya Kak, bagaimana arti dasar dari literasi itu sendiri. Nah, literasi sendiri kan berasal dari bahasa Latin ya Kak, yaitu literatus, yang berarti orang yang belajar, yang berakar dari kata litera huruf. Dalam KBBI sendiri kan literasi ini adalah kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Nah, jadi literasi agama itu keagamaan berarti orang yang sudah paham tentang agamanya dan mempraktekkan gitu
0: kan. Oke, sudah paham dan sudah mempraktekkan berarti Yazid ya?
1: Iya.
0: Oke, ini suaranya agak sedikit ada angin-anginnya nih Yazid lagi di luar ya?
1: Oke. Saya geser Kak.
0: Oke, agak geser sedikit mungkin soalnya angin-anginnya ikutan masuk nih. Jadi ikutan ngomong juga nih sama Yazid nih ya. Tapi kalau tadi bisa dibilang adalah ya kita ngerti dan kita paham sebenarnya dengan apa yang kita lakuin. Nah, dengan kondisi Indonesia yang bisa dibilang cukup diverse, cukup beragam, sebenarnya kenapa ini jadi satu hal yang penting nih Yazid kalau menurut kamu?
1: Iya. Karena kalau kita nggak bisa memahami perbedaan ya, nanti yang terjadi adalah perpecahan gitu Kak. Bisa kita lihat bagaimana banyak sekali orang-orang yang berbeda agama di masyarakat, terus ketika mau mendirikan rumah ibadah terus mereka kesulitan gitu. Karena tidak didasarkan atas adanya satu perbedaan gitu Kak.
0: Karena didasarkannya itu tadi ya, karena kita masih belum ini banget soal perbedaan, akhirnya ketika ada sesuatu yang berbeda kita justru malah jadi defensif dan justru malah jadinya yang kayak beberapa kali kejadian yang pernah ada gitu ya Zid ya.
1: Iya betul, jadi ketika melihat orang lain itu beda itu jadi satu ancaman gitu Kak.
0: Kadang kan orang kalau misalnya kita ngomongin soal agama ngerasa bahwa oke deh aku cukup dengan memahami aku, atau cukup dengan mengerti apa yang di agamanya sendiri. Tapi mungkin kita juga ada di satu sisi di mana kita belum sepenuhnya nih bisa mengerti keberadaan atau juga eksistensi dari pemeluk agama yang lain. Ini bisa ngaruh nggak sih ke hubungan antar umat kalau menurut kamu?
1: Ya, ini sangat ngaruh ya, Kak. Karena sebenarnya secara dasar, ini ada namanya teori social identity ya. Jadi manusia itu cenderung mengkelompokkan dirinya menjadi kami gitu, in group, dan mereka out group gitu. Jadi untuk melepaskan itu sebenarnya harus terjadi interaksi sih Kak. Interaksi antar agama gitu. Harus untuk melepaskan belenggu itu.
0: Oke, harus terjadi interaksi, karena ini apa nih yang bikin harus ada interaksi di situ? Apa yang bisa jadi efeknya nantinya?
1: Nanti efeknya bahwa kita akan terbuka ada kelompok atau orang yang berbeda dengan apa yang kita pahami gitu Kak.
0: Jadi bisa lebih mengerti yang lainnya kayak gimana gitu ya Zid istilahnya ya.
1: Iya betul.
0: Nah ini kan juga kemarin tuh aku juga sempat ngobrol beberapa kali soal topik moderasi beragama, dan orang-orang tuh ada banyak yang bilang kalau ya sebenarnya dengan kita lebih paham dengan ajaran agama masing-masing, sebenarnya ini kuat-kuat ini benar atau enggak nih kalau menurut kamu ya? Ini justru sikap kita untuk bisa memahami yang lain, untuk kita bisa lebih toleran itu akan muncul. Ini sepakat atau enggak atau gimana nih Zid kalau menurut kamu?
1: Iya, sepakat ya. Ini sebenarnya apa pernah dikatakan oleh Gus Dur sendiri ya, semakin tinggi ilmu seseorang

0: mengancam dengan kita, itu sebenarnya indikasi bahwa kita belum bisa terbuka gitu, kita belum bisa menerima orang lain. Nah, ketika adanya interaksi itu diharapkan seharusnya kita bertanya gitu, kenapa dia seperti itu, dasarnya apa, dan bisa jadi itu jadi satu jembatan untuk kita terbuka akan ada hal baru dan menjadi pemikiran baru untuk kita gitu, Pak.
1: Karena dari sikap kritis itu ya bisa dibilang menumbuhkan juga ya, kita jadi pengen tahu, oh ternyata kalau mereka begini-begini-begini, jadi nggak banyak nanya, nggak banyak yang asumsi-asumsi gimana-gimana gitu ya.
0: Betul, betul, Kak.
1: Okay.
0: Jadi nggak ada tumbuh asumsi gitu, Kak.
1: Nah, terus juga kadang ada yang merasa bahwa apakah orang yang punya pemahaman agama yang baik, pemahaman tentang keagamaan yang cukup kental nih, apakah di satu sisi juga otomatis akan lebih toleran, atau justru kadang ada yang nggak juga nih ternyata?
0: Ya, itu. Kadang mungkin kita lihat ya, orang yang sangat agamis gitu, tapi justru sangat defensif gitu kan ya. Sangat menjaga diri gitu dengan orang lain. Lah sebenarnya itu yang salah gitu, Kak. Justru harusnya ketika dia udah belajar agama yang baik dan benar, dia harus terbuka gitu. Karena seperti ya, mohon maaf ya, saya sendiri kan Islam gitu kan ya. Nabi pun nggak memilah-milih gitu. Semua agama di apa namanya, disatukan gitu. Seperti itu sih, Kak.
1: Itu makanya ya, sebenarnya di satu sisi memang agamirisnya adalah tidak selalu seperti itu, tidak selalu berbanding lurus. Makanya, tapi yang agak membingungkan adalah ketika ya, itu tadi benar sih, kalau misalnya emang ngerti ya, dengan semua agama pun juga ngajarin hal yang baik, nggak ada tuh ya kalau beda dikit langsung serang gitu, nggak ada ya.
0: Iya, betul.
1: Gak ada, kayak begitu-begitu, Maya. Nah, kalau kita berkaca ke anak muda sekarang, tadi aku juga sempat buka poli dan lihat ternyata banyak juga anak-anak muda yang belajar tentang agama, belajar untuk soal pertanyaan-pertanyaan tentang agamanya. Ini kan sumbernya macam-macam. Ada yang bisa ngelihat kayak podcast lah, atau mungkin lihat video, ataupun mungkin juga dari berbagai sumber. Apakah dengan banyaknya sumber-sumber tadi, banyaknya informasi, ini bikin makin meningkatkah literasi keagamaan sekarang, atau justru malah justru makin bingung nih, karena bisa jadi mungkin beda-beda atau gimana gitu?
0: Iya, tentu yang pertama adalah sebenarnya literasi keagamaan itu yang paling utama, kita emang harus yakin dengan apa yang kita percaya dulu ya, Kak ya. Nah, yang kedua, kemudian kalau atas dasar itu, nanti kita bisa memilah-milah gitu. Karena mau gak mau, di dunia maya sendiri kan banyak sekali konten-konten gitu ya, Kak. Dan kadang mereka itu ketika mengupload atau ketika mereka sharing itu nggak tahu dasarnya apa gitu. Lah itu jadi apa ya, jadi satu dua bilah pisau bermata dua gitu, Kak. Di sisi lain bisa bermanfaat, di sisi lain juga bisa sangat berbahaya gitu kalau kita nggak bisa memfilter itu.
1: Jadi emang harus itu bisa juga memfilter dengan baik juga ya, Zit ya, untuk ya supaya nggak punya dampak yang buruk. Nah sebenarnya apa yang mungkin perlu diperhatiin atau dipahamin sama anak muda ketika kita belajar tentang agama, supaya justru ketika dapat pemahaman dari apa yang kita dapetin, ini bukannya kita justru apa namanya jadi nge-labelin orang lain, ataupun mungkin juga jadi bingung, ataupun mungkin juga malah jadi nggak toleran, tapi justru bikin kita jadi lebih, oh ternyata begini, kita bisa lebih ngerti ternyata dari situ.
0: Ya, gimana Kak? Ini agak putus-putus.
1: Mungkin apa yang perlu dipahamin nih sama anak muda ketika belajar soal agama ya, dengan tadi sumbernya macam-macam, yang justru akhirnya bikin mereka ini bukannya bingung, bukannya malah justru ngejudge yang lain, tapi justru ya balik pada esensinya, bahwa ya jadi lebih ngerti gitu, jadi lebih paham, dan bahkan bisa lebih toleran.
0: Iya, pertama tentu harus memilah-milih juga ya, nggak semua orang itu bisa kita jadikan patokan gitu kan ya. Nah, yang jelas sebenarnya kita secara naluri juga tahu gitu kan ya, ketika yang mereka sampaikan adalah ujaran kebencian gitu, ya itu harus kita filter gitu. Jadi sebenarnya secara naluri manusia sendiri kita tahu gitu mana mana rasa cinta, mana rasa benci gitu, Kak. Dan itu yang harus perlu kita tumbuhkan sih, Kak.
1: Oke, balik lagi ke naluri seseorang ya, bahwa ini yang baik, yang buruknya ya harusnya bisa diikutin dengan benar gitu ya, Zit ya.
0: Iya,
1: Oke. Zid, jangan

0: jangan ditutup dulu teleponnya, kita break sebentar, kita lanjut abis ini ya.
1: Oke, baik kak.
0: Oke, so teman produk kita masih lanjut lagi ngobrolin soal literasi keagamaan dan urgensinya kayak gimana untuk ngejaga kerukunan barengan sama Yazid abis ini di Spada. Selamat pagi teman produk.

0: Kita lanjut lagi di Sepadan. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih ngobrolin soal urgensi literasi keagamaan untuk merawat kerukunan bangsa barengan sama Yazid Nur Iman Yahya dari Gus Durian Semarang. Zid, kita lanjut lagi ngobrolnya ya.
1: Oke kak, okay. Siap.
0: Nah kan kalau sekarang ini kan dengan tadi sempat kita bilang, sempat kita bahas kalau ya mudah sekarang untuk anak muda bisa belajar agama karena hampir setiap agama pun juga mereka apa ya banyak juga yang memanfaatkan media sosial, mungkin juga memanfaatkan kayak YouTube, podcast dan segala macam. Sebenarnya ketika ini dijadiin media untuk belajar, ketika ini jadi tempat untuk anak muda bisa tahu soal agamanya, challenge terbesarnya apa sih Zid sebenarnya?
1: Nah itu sebenarnya tantangan terbesarnya adalah ya karena banyak pilihan itu sendiri gitu kak. Nah yang pertama kita sebenarnya harus anu ya, sebagai individu itu harus punya guru spiritual yang benar-benar tidak dari dunia maya gitu kak. Itu yang poin pentingnya. Yang kedua nanti dari situ kita bisa memfilter gitu mana yang baik mana yang buruk gitu, karena saking banyaknya pilihan itu nanti malah nggak ada yang masuk gitu di anak muda ini gitu kak.
0: Justru karena banyak pilihannya malah potensi ada yang nggak masuknya tuh justru ada hesit ya.
1: Iya, karena kita tahu sendirilah di media sosial nggak semuanya kan hal yang benar atau baik gitu ya kak. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana yaitu tadi filterisasi ketika kita menggunakan media sosial itu. Jadi mungkin yang pertama kita nggak apa-apa perlu melihat dulu. Nah, yang kedua kita melihat apa isi dari konten tersebut. Jangan langsung menjudge gitu, jangan langsung berasumsi. Nah itu yang poin pentingnya sih. Nanti kita bisa menyimpulkan gitu. Hanya sebagai tontonan atau bisa diambil nilainya gitu kak.
0: Itu dia, jangan langsung ngejudge tapi di filter baik-baik ya. Karena kalau ibaratnya ya kamu tuh udah gede, kamu tahu mana yang baik dan yang buruk ya sebenarnya ya.
1: Betul, betul kak.
0: Kalau kurang mantep ya itu tadi, ya mungkin sarannya Yazid, coba cari mungkin guru ataupun mungkin juga pemuka agama yang lebih paham dan lebih tahu, jadi bisa ditanyain langsung gitu ya.
1: Betul kak.
0: Oke, nah kalau kita ngomongin soal literasi keagamaan, sebenarnya ada nggak sih indikator ketika ini tuh benar-benar, karena kan kalau misalnya diomongin bukan cuma kita belajar kitab-kitabnya aja, tapi kita juga beneran memahami tentang ajarannya itu sendiri. Sebenarnya ini indikator kalau ini benar-benar berpengaruh sama perilaku seseorang tuh ada nggak sih Zid, dan itu kayak gimana?
1: Oke. Mungkin saya akan sedikit balik lagi gitu kan ya, bagaimana literasi keagamaan itu titik poin titik yang beratnya adalah kita memahami bahwa adanya perbedaan gitu kan ya. Lah secara mendasar kan perbedaan itu sebuah nas kan ya, sebuah keniscayaan dari Tuhan gitu kan. Nah dalam Islam sendiri ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan dari beragam suku gitu kan, untuk saling mengenal. Nah poinnya di situ saling mengenal dengan ukuran kemuliaan tertinggi di sisanya, dengan ukuran ketakwaan. Nah ketakwaan dalam arti universal ini adalah sebagai kesadaran moral tertinggi atau integritas spiritual. Nilai utama dari takwa itu sendiri adalah menjaga diri dari hal buruk. Jadi ketika ada hal yang buruk itu ketika kita menyakiti orang lain itu kan hal buruk. Jadi berarti itu kita belum bisa takwa gitu. Indikatornya adalah ya ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita merenggut hak orang lain, itu sebenarnya orang belum bisa dikatakan agamanya sempurna gitu kak.
0: Bener sih, valid sih. Kalau ini nih valid sih sebenarnya ya. Jadi memang harus kita nggak punya hasrat untuk seperti itu gitu ya. Jadi biar ini benar-benar yang kita rasain dari apa yang kita pelajarin tuh beneran kerasa gitu istilahnya. Nah ini kalau misalnya dikaitin sama nilai-nilai yang diajarkan oleh Gus Dur sebenarnya, ada nggak sih mungkin yang bisa kita pelajari terutama untuk masalah literasi keagamaan untuk kita bisa lebih toleran, dan gimana caranya untuk itu bisa kita terapin di kehidupan kita sehari-hari nih Zid?
1: Nah, Gus Dur sendiri kan orang yang sangat humanis ya kak ya. Bisa kita lihat sejarahnya bahwa Gus Dur meresmikan hari besar orang-orang Tionghoa gitu ya kak. Bagaimana itu sangat bertentangan waktu itu. Tapi dasar Gus Dur adalah yaitu tadi bahwa Indonesia itu ada karena keberagaman gitu. Bahwa kita nggak bisa Indonesia itu hanya Islam, hanya Kristen gitu kan ya. Nah, atas dasar itu sebenarnya hal yang paling dasar bahwa manusia itu beda dan itu hal wajar gitu. Itu yang jadi nilai Gus Dur sih yang bisa kita pelajari, bahwa ketika menemukan perbedaan kita jangan langsung menjudge, dan kita dasarnya adalah sesama manusia gitu kak. Sesama manusia, jangan saling menyakitin dan lain-lain gitu kak.
0: Jangan saling menyakiti, dan ya bersikap bahwa ya perbedaan itu keniscayaan, apa perbedaan itu ada sesuatu yang pasti akan terjadi dan itu harus kita hormati gitu ya Zid ya.
1: Iya betul kak.
0: Nah dari teman-teman Gus Durian sendiri nih, untuk bisa ngajakin anak-anak muda nih terutama untuk bisa lebih hidup dengan apa namanya keberagaman, untuk bisa memahami tentang literasi keagamaan, ini yang dilakuin apa aja nih Zid kalau boleh tahu?
1: Oke ya, teman-teman Gus Durian sendiri sebenarnya beberapa apa namanya ada satu kegiatan yang mana kita itu berkunjung ke tempat atau rumah ibadah agama lain gitu, agama-agama di Indonesia, ke pura, ke masjid, itu ke wihara, dan itu kita kalau datang langsung, dan tentu kan di sana nanti dijelaskan gitu kan ya, ini namanya apa, ini praktek apa namanya, lah itu malah justru yang kami rasakan adalah Indonesia banget gitu loh. Oh ternyata ini Indonesia ya, ada yang cara ibadahnya kayak gini, cara ibadahnya kayak gini. Jadi itu sangat membantu atau sangat membuka kita untuk menerima perbedaan lo, gitu loh kak.
0: Nah, jadi bisa lebih tahu, oh ternyata kalau umat ini cara beribadahnya seperti ini, kalau mungkin ada tradisi-tradisi yang kita bingung ini apa sebenarnya, itu bisa tahu dari situ gitu ya Zid ya?
1: Iya betul, contohnya ya kak, kayak di pura gitu kan, yang mungkin waktu kecil apa namanya orang-orang itu melihat bahwa kok mereka menghadap batu gitu kan ya kak. Sebenarnya ketika kita langsung ke lapangan itu adalah simbolis gitu kak. Sama halnya dengan orang Islam, Ka'bah itu kan hanya simbolis kan, bukan kita menyembah Ka'bah atau menyembah batu gitu kan ya. Sama dengan umat-umat yang lain gitu kak.
0: Oke, jadi bisa lebih tahu lagi dan menjawab kebingungan kita mungkin waktu dulu, kok mereka begini ya ternyata seperti itu. Iya. Zid, terakhir nih sebelum kita udahan di pagi ini, singkat aja mungkin apa yang mungkin bisa dilakukan sama anak-anak muda nih, sama teman Prodo untuk bisa memperkuat literasi keagamaannya, bisa merawat kerukunan, apa yang bisa dilakuin nih Zid?
1: Oh ya, tentu yang pertama adalah untuk anak-anak muda yang perlu ditekankan adalah pertama keyakinan untuk agamanya sendiri dulu ditekankan, dimatangkan, kemudian ketika dalam bermain media sosial itu harus memfilter mana yang secara naluri itu adalah indikasi provokator gitu kan ya, provokatif untuk menyakiti orang lain, dan itu harus kita filter gitu. Kemudian bahwa untuk orang-orang anak muda yang menjadi panutan influencer itu, kita perlu menyajikan keberagaman gitu, keberagaman Indonesia gitu. Mungkin kita bisa buat konten di rumah ibadah orang lain, atau saling bertemu dengan umat agama yang berbeda gitu kak. Karena memuliakan manusia berarti kan memuliakan penciptanya, merendahkan manusia berarti kan merendahkan dan menistakan penciptanya. Itu sih kak yang perlu saya garis bawahi sih kak.
0: Yang penting kontennya bukan konten joget-joget, tapi konten yang ngasih tahu bahwa oh iya keragaman Indonesia tuh seperti ini. Ya Zid, thank you banget Zid udah ngobrol-ngobrol sama aku di pagi ini sama teman Pro2 juga. Kita ketemu next time ya Zid ya, buat ngobrolin yang lainnya juga ya.
1: Oke kak.
0: Oke, thank you Yazid, selamat pagi.
1: Thank you, pagi.
0: Oke, tadi pas ngobrol sama Yazid, ngomongin soal literasi keagamaan yang tentunya dengan ajaran masing-masing, dengan agama masing-masing, bisa dilakuin, karena kalau misalnya kita lebih paham, kita bisa lebih toleran lagi sama yang lain. Well, abis ini, jadi haraskan temen kamu di Prodo It List, dan juga santai siang, siapin requestan kamu, kira-kira apa nih yang pas banget buat di-play di pagi menuju siang ini, kasih tahu abis ini. Selamat menikmati hari Selasa, semoga jadi hari yang baik buat kamu, semoga many good things comes to you. Besok ketemu sama aku lagi di pagi, di Spada, dari jam 6 sampai jam 10. Faris Magriza pamit, thanks for listening, and peace out, bye!
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Anyway. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, Badan Gizi Nasional secara resmi memberlakukan aturan baru terkait batas waktu konsumsi makanan bergizi bagi para siswa di sekolah. Aturan ini mewajibkan seluruh makanan yang disediakan harus dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang untuk menjamin keamanan dan kualitas gizi. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan kebijakan ini diambil untuk mencegah risiko kesehatan akibat penurunan kualitas makanan yang disimpan terlalu lama. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen badan untuk memastikan setiap asupan gizi bagi siswa tetap terjaga kualitasnya. Peternak ayam mandiri di Kabupaten Pati menuntut perbaikan harga telur dan penurunan harga pakan yang dinilai makin menekan biaya produksi. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi di Kompleks Pemerintah Kabupaten Pati pada Senin 10 Agustus 2026. Koordinator aksi Dwi Agus Siswanto mengatakan, anjloknya harga telur di tingkat peternak bersamaan dengan kenaikan harga pakan membuat peternak mandiri semakin tertekan. Kondisi tersebut menjadi pemicu utama peternak menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Pati. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Liverpool telah menyetujui kesepakatan untuk mengontrak bek internasional Uruguay, Ronald Araujo, dengan status pinjaman dari Barcelona untuk musim 2026-2027. Kontrak ini memiliki opsi pembelian permanen dilaporkan sebesar 55 juta euro. Pemain berusia 27 tahun yang juga mampu beroperasi sebagai bek kanan ini telah mencatatkan lebih dari 200 penampilan dan 14 gol untuk Barcelona sejak debut pada 2019. Ia sukses mengangkat 3 gelar La Liga dan 2 Copa del Rey.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Produa Hitlist.
1: Hitlist 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist barengan aku Jeffrey Araska. Kamu bisa request playlist favorit kamu di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081 565 10953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Fitly.
1: Halo, nama aku Rizky dari Wonotri. Siang ini kamu bakalan dengerin playlist aku di Pro 2 Fitly.

0: Teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngemil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang

sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote. Kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mereka yang enjoy DJ di klub, mungkin di event sama di angkringan, responnya lebih antusias atau bedanya di mana?
2: Ternyata respon dari masyarakat cukup positif ya. Karena gak banyak orang yang mau pergi ke klub juga. Tapi mereka bisa merasakan sensasi musik-musik ini itu di angkringan aja.
1: Iya lagi, bener nah, gitu.
2: Apalagi banyak anak-anak di bawah umur yang mereka itu pengen ngerasain sensasinya tapi belum bisa cukup umur atau emang gak dibolehin orang tuanya, itu cukup ke angkringan ini aja.
1: Iya bener-bener gitu. Karena gak semua orang pernah ngelihat live DJ kan.
2: Iya
1: gitu
2: bener.
1: Loh. Apalagi yang bener yang bawa umur tadi jelas dong rulesnya gak boleh masuk klub dong. Tapi ini gak usah masuk klub, dia bisa dapat experience nonton live DJ.
2: Iya, bahkan bisa main.
1: Bahkan bisa main?
2: Boleh. Open deck kita. Open deck kita.
3: Gak apa-apa.
2: Boleh, gitu. Kalau emang mau belajar kita ajarin.
1: Oh, pahala kalian banyak ya.
2: Semoga ya.
1: Amin. Jadi antusiasnya memang serame itu.
2: Iya.
1: Terus mereka kayak pada request gitu gak sih?
2: Suka sama ya, mereka senang ya tetap request ya.
1: Tapi gak ngasih tips kan?
2: Enggak, kita gak mewajibkan minimal berapa.
3: Iya.
2: Minimal beli aja.
1: Minimal beli aja.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081565510953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau. Asing!
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing! Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget? Udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Waitlist.
1: Halo, aku Novan dari Genuk. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Man Pro 2, udah azan zuhur nih. Ayo kita salat zuhur dulu ya.
1: Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan dahulu Nabi-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan, harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan Malaikat Jibril. Sahabat, dahulu Malaikat Jibril alaihi salam biasanya senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sedekah.

0: Yang hey.
1: Apa-apaan sih kamu, Fit? Jadi orang tuh jangan usil dong, pakai manggil hey hey hey. Otomatis kan aku noleh. Kan aku kira kamu manggil aku.
0: Lucu tau, San. Lucu kan? Lucu kan? Ini lagi booming tau.
2: Merasa lucu untuk diri sendiri, tapi belum tentu dapat diterima oleh orang lain, bisa jadi masalah mengganggu orang lain. Sahabat kreatif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik dalam segala urusan. Hadis riwayat Muslim 1955.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang, selamat hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kamu lagi ditemenin Jeffrey Raska di Santai Siang Teman Pro 2 ya, sampai jam 3 nanti. Ya, seperti biasa aku bakal nemenin kamu istirahat ini dari jam 12 habis nanti sambil kerja, biar kamu tuh tetap semangat lagi kerjanya. Di sini aku udah siapin banyak banget playlist yang bisa nemenin kamu di siang hari ini, dan juga nanti aku bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu UMKM yang mungkin bisa jadi inspirasi kamu buat cari-cari cuan tambahan pastinya, Teman Pro 2. Dan aku mau ngingetin ke kamu, Teman Pro 2, kalau kamu mau cari informasi yang terupdate dan terpercaya, kamu bisa carinya di rri.co.id. Dan kalau mau dengerin aku, Pro 2 FM Semarang, di mana aja, kapan aja, bisa banget kamu tinggal download RRI Digital di smartphone kamu. Ya udah, kita mulai aja, Teman Pro 2. Santai siangnya dengan lagu teman aku, teman main petak umpet aku, ini ada Jenny, Less Than a Lover.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Snap.
1: Ada satu kebiasaan yang sering banget dilakuin sama anak muda kayak kita, teman berdua ya. Yaitu adalah berangkat sekolah, berangkat kuliah, atau berangkat kerja tanpa sempat sarapan. Bener gak? Aku sering banget tuh jarang sarapan, bahkan bisa dihitung jari sarapannya. Kadang sarapannya di sini. Ini alasannya tuh macam-macam, mulai dari bangunnya kesiangan, buru-buru ngejar waktu, sampai bingung mau makan apa. Kalau aku alasannya ya simple, sesimpel bingung mau makan apa, padahal kesiangan. Padahal ya sarapan itu penting banget buat nambah energi kamu dan jaga fokus juga selama ngejalanin aktivitas seharian. Ini untungnya sekarang tuh ya makin banyak pelaku UMKM yang menghadirkan menu-menu sarapan praktis tanpa ngorbanin rasa dan kualitasnya. Jadi gak ada lagi tuh alasan buat ngelewatin waktu makan paling penting di pagi hari. Jadi di balik menu yang kelihatannya sederhana, ternyata tuh juga ada prosesnya teman berdua. Terus ada perjuangan ngebangun usahanya gimana, dan komitmennya juga buat menyajikan makanan yang selalu fresh tiap harinya. Nah, di siang hari ini aku bakal ngobrol langsung sama salah satu owner dari UMKM yang nyediain sarapan. Jadi ini adalah nama lapaknya adalah Lapak Serbu 10. Salah satu usaha kuliner di Semarang yang nawarin konsep sarapan anti repot, teman Pro 2. Jadi aku bakal kulik perjalanan bisnisnya, terus menu-menunya apa aja yang jadi favorit pelanggannya dari Lapak Serbu 10 ini, sampai cerita di balik lahirnya usaha ini. Sama siapa nanti habis ini ya, teman Pro 2, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.
2: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu masih dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan, bareng aku Jeffrey Araska. Ini teman Pro 2, mungkin kamu sering banget ya gitu skip yang namanya sarapan pagi. Nah, daripada kamu skip sarapan pagi, buat kamu yang di daerah Menoreh, mungkin ini aku ada satu rekomendasi sarapan yang macamnya tuh banyak banget. Dan ini aku udah ada juga, udah bareng aku, ini aku bakal ngulik-ngulik seputar UMKM-nya. Udah ada bareng aku, Kak Citra Nuriska. Selamat siang, Kak Citra.
1: Siang.
0: Gimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Nah, aku tuh penasaran deh, ini lapak serbu ini sebenarnya tuh apa dan udah berapa lama nih, Kak, jualannya?
1: Ya, seperti kalau di marketplace gitu, dia kayak wadah gitu ya, wadah tempat penitipan sarapan-sarapan pagi.
0: Okay.
1: Buat UMKM di sekitar terutama.
0: Oke, okay. Ini udah ada dari tahun berapa nih, Mbak?
1: 6 Oktober 2025.
0: Wah, berarti sebentar lagi setahun ya, persis ya?
1: Betul.
0: Wih, ini kalau buat teman Pro 2 yang belum tahu, ini lokasinya Menoreh itu Menoreh sebelah mana nih, Mbak?
1: Menoreh Raya itu persis di depan Pasar Sampangan.
0: Okay.
1: Itu di sebelah kanan dikit di situ, di halaman After Break, X-nya After Break.
0: Oh, jadi masih...

0: pilih mau makan apa, mm-hmm. Alhamdulillah di lapak itu tersedia kurang lebih dari 200 menu.
1: Wow, mm-hmm. 200 menu itu emang 200 porsi atau 200
0: menu? 200 pilihan menu.
1: Waduh, banyak banget yeah. tuh teman-teman. Ini bukan niatnya praktis berangkat kerja, tapi ini langsung jadi bingung milih mau makan apa ini, Mbak, yeah. jadinya. Tapi sebelumnya, sebelum bikin lapak serbu, ini apa sih, Mbak, yang bikin Mbak Citra ini pengen buka lah, buka jual sarapan ini, apa nih awalnya?
0: Ini kan sedikit ke belakang ya. Aku kan asli Kalimantan, Kalimantan okay. Barat. Nah, di situ tuh ada lapak serupa yang menjual seperti ini. Dari situ terinspirasi karena ngelihatnya tuh sehari itu bisa lebih dari 3.000 box penjualannya.
1: Wah. Wah.
0: Jadi waktu itu karena Semarang itu juga masih belum seramai sekarang, yang seperti sekarang banyak ya, sekitar 10.000. Jadi kita coba, kita coba buat buka lapak serupa seperti itu. Tapi ternyata yang kita lihat itu setelah prakteknya tuh nggak semudah itu ternyata. Gitu kan. Jadi pas waktu menarik member-member buat join sama kita, itu kita lewat medsos seperti itu kan. Ternyata pertama-tama tuh nggak banyak yang tahu, karena mungkin nggak banyak yang tahu sistemnya seperti apa, jadi ketertarikan itu kurang gitu kan. Jadi karena keterbatasan itu kami produksi sendiri, karena udah niat tadi kan. Udah niat yang produksi sendiri seadanya. Di hari pertama itu kita hanya menjual 28 box.
1: Awalnya dari 28 box
0: yang terjualnya. Dan itu stoknya cuman sekitar 50-an.
1: Ini sekarang jadi 200 menu.
0: 200 menu kalau sekarang stoknya bisa di rata-rata 1.700.
1: Wah. Wow. Keren banget ini, asli kalau kamu mampir teman-teman dua bakal bingung mau makan apa nih ya, Mbak. Ini mungkin tadi kan bilangnya emang gak semudah itu ya, Mbak, ya memulai usahanya di awal.
0: Iya, karena mungkin belum seramai sekarang kan. Jadi masyarakat juga terutama Semarang belum tahu, belum kenal gitu kan. Jadi ya ada proses di situ.
1: Ya, itu tantangan terbesarnya itu apakah ngenalinnya itu atau karena emang orang itu masih cuek aja nih ketika lewat atau gimana nih, Mbak?
0: Ya, tantangannya itu pertama karena belum kenal tadi, masyarakat belum kenal tadi. Jadi mungkin pikirnya ya jualan yang pada umumnya aja.
1: Okay.
0: Terus kemudian berikutnya bagaimana kita bisa menjual produk itu habis atau minimal meminimalisir sisa.
1: Ini juga akhirnya mungkin lewat pakai media sosial juga ya, cara mengenalkannya berarti, Mbak.
0: Ya, untuk media sosialnya sendiri juga kita bangun dari nol.
1: Organik semua berarti, Mbak.
0: Ya, betul. Jadi baru akun baru, semuanya serba dibangun dari nol, kemudian pelan-pelan mulai rame. Ya, dari situ member-member pada berdatangan. Ya, alhamdulillah udah kita sekarang udah punya cabang di Pembalang.
1: Wih, keren. Berarti ini udah ada dua cabang. Yang pertama di Jalan Menoreh ini dan yang kedua di Tembalang itu. Kalau di Tembalang di sebelah mana,
0: di
1: Kak?
0: Di Jalan Tirto Agung Raya.
1: Oh, deket taman itu ya, jalan masuk tol itu ya.
0: Yang mau masuk Derma Estetika.
1: Oh, alah. Jadi teman Pro 2 yang mungkin gak di deket UNES masih tenang aja. Kamu mahasiswa-mahasiswa Undip bisa mampir tuh ya di Jalan Tirto Agung
0: Raya.
1: Oke. Ini kalau boleh diceritain dikit nih, Mbak Citra, produk yang ada di lapak serbu 10 ini apa aja nih?
0: Karena lebih dari 200 menu tadi, jadi kita bawa perwakilan aja ya. Perwakilan ini kita ambil berdasarkan data yang udah kita kumpulkan setiap hari. Ini penjualannya tertinggi.
1: Gitu.
0: Jadi bisa dikatakan best seller.
1: Benar.
0: Kita punya nasi goreng Lombok Ijo, itu terus aneka risol, kebuli, Dubai cuwi, sama chicken mentai rice dan donat.
1: Oke. Ini yang paling best seller di lapak serbu 10 tadi.
0: Iya, ini sebagian kecilnya ya, tadi kalau mau bawa semua tadi pas lupa kan pagi-pagi, jadi udah keburu habis.
1: Nanti kalau dibawa semua nanti jualannya pindah, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Buka cabang baru depan RRI ya. Dan tapi kalau dari 200 menu ini berarti makanan berat semua atau emang ada cemilan-cemilan?
0: Campuran. Ada cemilan, minuman juga ada.
1: Oh, minuman. Jadi minuman 200 menu itu enggak cuma makanan beratnya aja, dari betul, mulai dari cemilan, habis itu buat makan siang mungkin ada juga apa gimana?
0: Kita selalu

0: rekomendasikan ke customer itu maksimal di siang hari jam 11 sampai jam 12.
1: Oh, udah harus dimakan?
0: Sudah harus dimakan.
1: Oke, tapi ini komplit banget dari makanan, cemilannya sampai ke minumannya juga ada.
0: Betul.
1: Tapi kan ini kan tadi bilangnya Mbak Citra kan udah mulai ramai juga nih di Semarang yang jual sarapan.
0: Iya.
1: Yang bikin lapak Serbu 10 beda nih sampai akhirnya customer balik lagi itu apa nih, Mbak?
0: Ya insya Allah kualitas ya.
1: Oke.
0: Jadi lapak ini sebenarnya gini mas, punya prinsip, punya visi misi dari awal kita bangun itu adalah untuk maju bersama.
1: Oke. Okay.
0: Maju bersama di sini, maju bersama member-member yang menitipkan. Jadi kami tidak hanya sebagai wadah jasa titip, tapi ada tanggung jawab moral. Bagagaimana member-member yang percaya kepada kami memberi dapat hasilnya.
1: Oke.
0: Dengan apa? Dengan evaluasi.
1: Oke.
0: Jadi misalnya ada produk-produk yang dititipkan seperti penjualannya kurang ya, gitu kan. Kita evaluasi kurangnya di mana? Apakah itu rasanya? Apakah itu tampilannya? Apakah itu porsinya? Semuanya kita evaluasi, kita diskusi sama member sehingga member-member itu menemukan menunya.
1: Oke.
0: Sehingga penjualannya bisa stabil.
1: Oh, berarti ini QC langsung dari Mbak Citra sendiri sama tim.
0: Yes.
1: Jadi setiap ada teman-teman yang menitipkan dan kiranya nanti ada yang kurang maksimal penjualannya, ini dievaluasi bareng.
0: Betul.
1: Wah, berarti ini dipastikan rasanya enak-enak nih teman pro 2.
0: Jadi kita setiap hari quality control-nya selain kita minta dari membernya yang produksi tentunya karena paling dekat dengan si produk. Kemudian dititipkan ke kita, begitu kita lihat ada misalnya seperti rambut atau semua itu kita tarik.
1: Oke.
0: Begitu kita tidak jual.
1: Wih, berarti emang kualitasnya selalu dijaga. Gimana Betul. Caranya tetap maksimal sampai di tangannya customer ya.
0: Yes, karena prinsipnya tadi mas ya, lapak sebagai pengelola, kemudian member sebagai tim produksi, dan customer itu satu kesatuan yang harus kita sama-sama berikan kepuasan.
1: Kalau nggak dikontrol sedemikian rupa, takutnya ada kesalahan apa malah yang kena semuanya nih ya, Mbak ya.
0: Iya betul, karena salah satu yang dikomplain itu akan berdampak ke.
1: Oke. Habis ini aku pengen ngintip-ngintip sedikit nih proses jualannya gimana ya Mbak ya.
0: Iya,
1: tapi kita jeda dulu satu lagu ya.
0: Oke,
1: teman-teman berdua jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, santai tapi cuan.

0: Kita lanjut lagi ngobrolin soal sarapan anti repot, masih barengan sama ownernya Lapak Serbu 10, barengan Mbak Citra. Kita lanjut lagi ya.
1: Iya.
0: Aku masih penasaran, tadi aku belum sempat tanya nih, Lapak Serbu 10 kenapa namanya Lapak Serbu 10 nih Mbak?
1: Jadi afirmasinya.
0: Oke.
1: Okay. Diserbu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau 10-nya itu sendiri ya harganya 10.000.
0: Mulai dari 10.000?
1: Tidak, semuanya 10.
0: Semuanya 10.000. Wow, ini terjangkau banget buat cari sarapan daripada repot. Kadang malah masak sendiri bisa lebih dari 10.000 ya, Mbak.
1: Betul.
0: Jadi emang dari harapannya diserbu dan harga itu emang 10.000-an ya. Ini aku pengen ngintip-ngintip proses jualannya nih, Mbak.
1: Iya, boleh.
0: Ini sebenarnya awal itu dijual sendiri, apa maksudnya diproduksi sendiri atau gimana dari awal?
1: Iya, awalnya kita produksi sendiri. Mm-hmm. Dengan jumlah yang gak banyak seperti mm-hmm. itu. Kemudian kita bangun medsos. Mm-hmm. Ya pelan-pelan semuanya berjalan baik, member-member berdatangan.
0: Mm-hmm.
1: Alhamdulillah seperti sekarang.
0: Itu timeline-nya ketika dari malam persiapannya itu gimana aja nih, Mbak? Misalnya itu dari jual apa belanja bahan-bahannya itu dari kemarinnya. Persiapan masaknya itu dimulai dari kapan itu, Mbak?
1: Belanjanya itu biasa dari sore hari.
0: Mm-hmm.
1: Dari sore hari, kemudian di tengah malam itu kita sudah mulai produksi.
0: Oke. Okay. Itu udah akhirnya sampai bukanya tadi jam berapa, Mbak?
1: Kita buka jam operasional jam 5.
0: Jam 5
1: sampai jam 10 pagi, tapi kalau waktu antar atau setoran produk itu di jam 4.30.
0: Oh, untuk teman-teman yang apa distributornya ini jam 4.30 udah udah ada yang nganter gitu berarti ya. Udah berarti di jam 5 itu udah ada 200 menu lebih tadi itu, Mbak.
1: Setengah 6.
0: Jadi ya banyakan orang pasti berangkatnya jam 6:30 lebih lah ya.
1: Iya, jadi kita udah mulai gelap itu alhamdulillah udah benar-benar diserbu. Nah,
0: ini kalau dulu aku boleh tahu nih, Mbak, pertama kali jualan itu yang dijual apa tuh, Mbak, menunya?
1: Pertama kali itu ada aneka nasi seperti mm-hmm. nasi lada hitam gitu, mm-hmm. nasi ayam geprek,
0: okay.
1: sandwich, spaghetti gitu.
0: Itu menunya biasanya ngambilnya dari apa? Emang karena Mbak Citra ini emang suka menu-menu itu?
1: Itu pertama kali.
0: Uh-uh.
1: Iya, bisanya itu.
0: Oh, bisanya dulu bisanya itu. Akhirnya masak yang akhirnya PD-nya jualan itu juga akhirnya itu yang dijual. Tapi ketika nambah menu nih, Mbak. Mm-mm. Kan menunya sampai akhirnya dari beberapa doang akhirnya sampai 200. Mm-mm. Itu tuh karena requestan, karena emang ini nih dari mitra-mitranya tadi yang ini lagi ngetren nih. Mau enggak masukin atau gimana nih, Mbak, prosesnya?
1: Itu ya kita berusaha buat memenuhi dengan data-data yang ada aja, Mas. Misalnya kan menu apa ya lagi gitu. Jadi okay. itu yang kita cari. Terus di lapak itu enggak boleh ada yang sama.
0: Uh-huh.
1: Misalnya dalam yang punya nasi goreng lombok ijo ya berarti satu member aja yang pegang.
0: Oke.
1: Okay. Kalau sudah ada yang datang lagi mau masuk itu berarti nggak bisa.
0: Tuh, makin bingung nggak tuh milihnya tuh teman berdua saking banyaknya. Tapi kalau boleh rekomendasi deh, Mbak Citra, kalau aku misalnya lewat ke Sampangan, mm-hmm. terus bawa semisal 30.000, aku harus beli apa aja nih menunya nih?
1: Mau snack apa nasi?
0: Makan sampai minum deh. Makan beratnya apa, okay. boleh?
1: Sebenarnya nggak bisa dijawab karena lebih dari satu ya.
0: Kasih pilihan deh berarti deh.
1: Jadi kalau aku cuman share by data aja karena kan selera masing-masing.
0: Bener.
1: Gitu ya. Jadi by data itu yang best seller itu nasi goreng lombok ijo.
0: Mm-hmm.
1: Jadi penjualan tertinggi. Ada juga chicken rice mentai kemudian yang versi nasi putihnya ya.
0: Okay.
1: Itu penjualannya tinggi banget. Best seller.
0: Mm-hmm.
1: Terus kalau snacknya ini kita punya Dubai Chewy.
0: Oke.
1: Okay. Ya minumannya kita punya minuman seger kayak gitu kayak madu lemon gitu.
0: Lemonade gitu berarti ya, Mbak ya?
1: Iya, ada seperti itu.
0: Jadi emang kalau kamu bawa 30.000 di sana bisa makan enak, kenyang, seger lagi sambil minumannya lemonade gitu sama Mbak dua. Dan ini aku penasaran juga. Ini sebenarnya kalau di awal buka itu, Mbak, Lapak Serbu 10 ini target pasarnya itu sebenarnya siapa sih?
1: Target pasarnya siswa ya.
0: Mm-hmm.
1: Mahasiswa, anak-anak sekolahan. Tapi ternyata alhamdulillah banyak ibu-ibu yang merasa dimudahkan gitu.
0: Oke, okay. Jadi emang dari pertamanya lebih ke mahasiswa, akhirnya bergeser-bergeser sampai akhirnya masyarakat umum juga membutuhkan nih dari Lapak Serbu ini ya. Tapi kalau tadi kan ini daerahnya daerah-daerah apa namanya rame mahasiswa. Ini sedangkan mahasiswa kemarin ini sampai sekarang mungkin ada beberapa kampus yang masih libur. Ini ada jadi tantangan juga gak sih Mbak?
1: Sedikit ada, tapi gak begitu berpengaruh.
0: Jadi kalau emang tantangannya lebih ke musiman, cuman berkurang sedikit aja ya Mbak?
1: Iya.
0: Tapi kalau misalnya kalau puasa nih Mbak, kan kalau puasa jam makan berubah nih.
1: Iya.
0: Ini jam operasional itu juga berubah gak sih?
1: Iya berubah.
0: Kemarin?
1: Jam operasional kemarin kita berubah jadi jam 2 siang.
0: Jam 2 siang?
1: Sampai maghrib.
0: Oh jadi lebih fokusnya buat buka puasanya?
1: Iya.
0: Oke, jadi kalau penasaran tapi besok udah mulai masuk bulan puasa lagi, ya, tetap buka. Cuman jam operasionalnya yang berubah.
1: Ya,
0: ini tapi sekarang mungkin tadi kan musiman. Kalau sekarang sampai sekarang jualan ini masih ada tantangan lain enggak sih Mbak yang dihadapin?
1: Sebenarnya itu tadi dari awal tantangannya bagaimana kita bertanggung jawab sama apa yang sudah kita jalanin. Itu aja sih Mas. Jadi karena setiap hari, setiap waktu itu akan ada hal-hal baru.
0: Okay.
1: Yang itu bisa aja jadi tantangan gitu.
0: Jadi emang menjaga kualitas sama kepercayaannya tadi ya Mbak ya. Ini ada rencana gak nih Mbak buat buka-buka cabang lagi? Tadi kan katanya awalnya di Sampangan, habis itu buka di Tembalang. Ini dong rencana-rencana di Semarang Tengah atau Semarang Timur ada gak nih?
1: Jadi kita ada rencana buka cabang baru lagi.
0: Oke.
1: Tapi memang ya belum bisa dalam waktu yang cepat atau gitu, karena memang harus dipertimbangkan. Tidak hanya sekedar buka cabang rame banyak kayak gitu kan, tapi semuanya harus pertimbangkan, baik itu lahannya, tidak mengganggu lalu lintas, parkirnya dan sebagainya.
0: Wih, ini nih yang aku suka nih. Kadang tuh beberapa tuh orang jualan di jalan agak mengganggu ya Mbak ya. Tapi ini Mbak Citra dengan lapak Serbu 10-nya tetap memikirkan itu semua. Wih keren. Pokoknya aku tunggu nih sama teman-teman di RRI kapan buka cabang dekat sini ya Mbak. Ini terakhir boleh dong Mbak, ini ajak teman Pro 2 yang mau beli lapak Serbu 10 bisa di mana aja. Terus kalau pengen kepo bisa kepo kemana nih medsosnya?
1: Buat teman-teman Pro 2 yang pengen shopping sarapan itu bisa di lapak kita di cabang Sampangan, Jalan Menoreh Raya, persis di depan pasar Sampangan, terus sama di Tembalang, di Jalan Tirto Agung Raya. KFC kiri sedikit. Terus apa?
0: Medsosnya apa nih? Medsosnya, kalau pengen kepo-kepo.
1: Medsosnya tadi kita punya TikTok akunnya lapak Serbu 10.
0: Serbu 10 U-nya 3. Tadi aku note banget tuh U-nya 3. Terus kalau di Instagram sama ya?
1: Sama.
0: Lapak Serbu U-nya 3 10. Thank you banget nih Mbak Citra udah
1: sama-sama
0: sharing bareng aku di siang hari ini, udah dikenalin juga produk-produknya yang waduh. Ini kalau kamu lihat Instagramnya juga banyak banget menu yang menggiurkan teman Pro 2. Jadi thank you banget sekali lagi, sampai bertemu lagi di kesempatan lain Mbak Citra ya.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang Mbak Citra.
1: Selamat siang.
0: Nah itu dia teman Pro 2, buat kamu yang mungkin mau cobain, mau kepo-kepoin produknya dari lapak Serbu 10, kamu bisa kepoin di Instagram yang udah aku tag di Instagram story-nya Pro 2 Semarang @lapakserbuunya310, atau kamu bisa langsung aja ke Jalan Menoreh Raya di depan pasar Sampangan langsung. Depan pasar Sampangan persis, atau di Jalan Tirto Agung ini depannya deketnya KFC sana teman Pro 2. Jadi habis ini aku masih lanjut lagi santai siangnya, jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senang!

Teman Pro 2, kamu tuh suka sebel gak sih ketika lagi hektik-hektiknya ngerjain tugas, terus butuh internet buat ngirim gitu ya? Suka lemot. Atau ketika kamu lagi dengerin aku di Pro 2 FM Semarang lewat RRI Digital, tapi malah keputus-putus, itu berarti bukan RRI Digitalnya yang error, tapi internet kamu yang kurang cepat. Tapi tenang, ada oksigen.id jawabannya sekarang. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir juga kuota kamu bakal habis. Mulai dari Rp200.000 aja kamu per bulannya, kamu udah bisa nikmatin yang namanya internet kencang. Jadi oksigen.id juga kasih fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya. Gimana? Menarik kan? Langsung aja WhatsApp ke 087-750-301-112. Aku ulangin 087-750-301-112. Atau kamu juga bisa kunjungin websitenya www.oksigen.id buat info lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Prodo, ternyata Eredivisie musim baru ini udah dimulai dan Ajax berhasil membuka musim barunya dengan kemenangan. Tapi ternyata belum sepenuhnya bikin pelatihnya Ajax ini puas ya. Ajax menang 2-0 atas PSV Zwolle di pekan pertama Eredivisie 2026-2027. Jordi Mokyo ini ngebuka keunggulan lewat menit ke-75. Sebelum Julian Brand ngegandain skornya lewat gol di masa injury time. Ya walaupun membawa pulang 3 poin ya, ini pelatih Ajax Michael Sanchez ngaku kalau permainan timnya ini masih jauh dari kata meyakinkan kalau menurutnya dia. Apalagi Ajax kan sempat dapat keuntungan setelah Zwolle ini harus bermain dengan 10 pemain akibat kartu merah. Dan menurutnya Michael Sanchez ini, Ajax sebenarnya tuh mampu banget nyiptain cukup banyak peluang buat menang dengan skor yang lebih besar. Tapi ya, permainan mereka belum berjalan sesuai harapan. Selanjutnya nanti Ajax akan menghadapi SC Heerenveen di hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan laga ini bakal jadi kesempatan buat Michael Sanchez buat memperbaiki performa timnya. Dan menang di laga pembuka jelas jadi modal bagus, tapi kalau permainannya belum meyakinkan, kalau katanya si Michael Sanchez ini, PR-nya juga masih numpuk ya. Berarti 3 poin udah dikantongin dan sekarang tinggal buktiin aja nih apakah Ajax bisa tampil lebih solid lagi di pertandingan Eredivisie selanjutnya.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Tim terkuat di Eropa, PSG, ini kembali memperkuat lini belakangnya teman berdua dengan mendatangkan bek kiri dari timnas Prancis, Lucas Digne dari Aston Villa ya teman berdua. Digne ini resmi kembali ke Paris setelah ninggalin PSG tahun 2015 dan kali ini dia datang dengan kontrak 3 tahun sampai nanti Juni 2029 setelah PSG aktifin klausul pelepasannya dari Aston Villa. Sebelumnya ini Digne ini sempat memperkuat sejumlah klub besar Eropa kayak AS Roma, Barcelona juga pernah, terus Everton sampai Aston Villa. Nah, bareng sama Villa ini dia tuh juga dapetin jadi bagian penting dalam menjuarai Liga Eropa 2026. Dan menariknya ini Digne juga baru aja memperkuat Prancis di Piala Dunia 2026 kemarin, dan ya kemarin sebenarnya dieksploitasi sama Spanyol sih titiknya si Digne ini ya. Sekarang pengalaman ini bakal dibawa lagi ke PSG buat ngebantu klub menghadapi musim barunya. Bahkan Digne juga berpeluang langsung ketemu mantan klubnya pas PSG bakal ngelawan Aston Villa di Piala Super UEFA tanggal 12 Agustus nanti. Dengan comebacknya ke klub lama setelah bertahun-tahun pergi emang punya cerita sendiri biasanya. Apalagi kalau langsung potensi ini bakal ketemu mantan klubnya. Jadi menarik nih, kita bisa lihat apakah Digne bisa langsung nyetel dan kasih kontribusi buat PSG di musim depan.

0: deg-degan kita tiap kali tiba kamu nanya kita jawab karena ya semalam kita sempat cari materi sebanyak-banyaknya sebisa mungkin yang kita baca, yang kita bisa serap ilmu dan intisari.
1: Iya.
0: Biar rasanya, kita prepare gitu ya.
1: Bener, rasanya tuh kalau dapat pertanyaan dari teman pro 2 tuh mak gedebuk gitu ya.
0: Iya makanya, was gitu dengan hati ya.
1: Kayak maser gitu, maser. Agak kebelet pipis gitu ya. Kayak keturunan ya. Oke, ada pertanyaan dari siapa hari ini?
2: Dari Lia K.I.K. Kik. Aku punya front office manager yang gila pujian banget deh. Apa-apa kalau kita butuh harus bikin dia seneng dulu dan kadang ngasih snack gitu. Gimana ya cara paling cerdas buat atasi punya front office manager kayak gitu?
0: Oke, kamu cukup jelas loh ini loh. Ya kamu namanya jelas, dari mana jelas
1: dan front office
0: menyebutkan si oknumnya juga jelas posisinya ya. Semoga si oknum mendengarkan saran kita ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi dia bisa terkoreksi kan.
1: Betul.
0: Oke, kamu punya, berarti ini posisinya di bawah atau di atas atau sejajar ya?
1: Si oknum ini. Kali. Si oknum, ya di atas.
0: Di atas kan. Oke, kalau kamu punya atasan yang seperti itu, gila pujian, gila hormat, dan gila hadiah-hadiah, ya kamu lakukan untuk menyenangkan dia.
1: Karena mungkin orang-orang itu kan ada yang ini ya, butuh validasi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Maksudnya gini. Kamu harus berbaur tapi tidak perlu terlalu menjilat. Maksudnya harus berbaurnya adalah ya udah kalau kamu tahu dia karakternya suka dipuji ya kamu enggak ada salahnya kok untuk memuji orang. Sesama makhluk ciptaan Tuhan harus saling memuji, it's okay.
1: Ya puji kalau yang sama Torik itu kan.
0: Udah putus kan? Udah putus. Sekarang mau dijodoh-jodohin sama alam.
1: Enggak, sekarang sama ini Pinka, anaknya Puan Maharani.
0: Oh. Udahlah urusan mereka lah ya.
1: Ya udah itu.
0: Gitu ya, kamu jadi gak ada soalnya kok memuji tapi yang gak terlalu fake. Gitu ya, aduh senyumnya cakep banget gitu ya. Kan itu standar ya. Terus kayak misalkan, oh sepatu baru ya, kok gak pernah lihat, cute gitu. Yang gitu-gitu, kalau dia itu membuat hari-hari dia menjadi cerah ya itu kan kamu juga dapat pahala. Gitu kan. Soal hadiah, ya kalau kamu pas ada aja atau kamu pas lagi masak di rumah lebih gitu kamu bawa aja. Dan jangan cuman kamu kasih ke dia, ke teman-teman yang lain juga. Jadi kitanya adil dan merata gitu ya. Tapi jangan dipaksakan kamu mampir ke Alfamart untuk beli apa gitu buat. Dan kamu uangnya habis loh. Pas ada aja atau pas kamu dikasih sama teman kamu oleh-oleh gitu ya, ada lebih kamu kasihin juga bagi ke dia, ke teman-teman yang lain juga. Gitu.
1: Baik ya.
0: Tapi jangan yang terlalu nempel terus ngejilat banget yang dia misalkan lagi apa namanya? Dia lagi pakai kaos kaki bolong gitu kan. Dia enggak sengaja kamu malah puji, ah, kaos kakinya bagus banget nih tren masa kini ya. Kan,
1: padahal bolong.
0: Enggak yang gitu. Terus yang kamu tiba-tiba spam di media sosial dia, aduh cantik banget sih kakak, mau dong ini. Jangan yang gitu-gitu. Oke, jadi yang secukupnya, jangan berlebihan, tetap berbaur. Iya. Itu.
1: Iya, aku setuju. Udah ya.
0: Kamu setuju?
1: Setuju.
0: Kamu pernah jadi front office-nya dia ini ya?
1: Apa?
0: Kamu pernah jadi posisi front office-nya dia?
1: Enggak, aku pernah jadi ini front one. Hotel.
0: Kamu itu selalu frontal anaknya. Kamu jangan gitu, kamu harus lebih mengerem emosi
1: ya,
0: kamu.
1: Tapi benar sih, orang itu kan beda-beda ya. Ada yang memang itu tadi butuh validasi. Ada yang namanya narcissistic personality disorder, NPD. Kadang orang-orang seperti itu tuh memang yang haus validasi. Ya udah kita ikutin aja selama itu adalah

0: deal gitu ya. Ya udah.
1: Tapi kalau memang ternyata kita sudah tidak butuh dia lagi, biarkan saja.
0: Ya kita inilah resign aja.
1: Yang resign kita apa dia?
0: Kita.
1: Loh.
0: Tunjukkan kalau kita juga bisa ke karir lain, ke tempat lain dengan penghasilan yang lebih dari front office itu.
1: Yo, kalau dia sudah jadi ASN, masa suruh resign?
0: Loh, dia kan di KIK, kawasan industri Kendal.
1: Ya dia kantornya di KIK, tapi kan ada kantor ini balai apa di sana kan?
0: Kelurahan kali.
1: Iya. Udahlah gitu ya.
0: Ya.
1: Yeah. Udahlah ikutin aja cara mainnya dia, alurnya dia, berbaur dan jangan berlebihan intinya. Oke? Okay?
0: Oke.
1: Okay. Dah.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab.
4: Ini dia teman Pro2, lagu terbaru.
5: Lagu terbaru
4: bulan ini.
5: Bulan ini.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin

Udah jam 2, ini adalah jam-jam kritis di mana mata kita ngantuk ya menghadapi kerjaan. Tapi buat kamu para pelajar, mungkin ini waktunya kamu pulang sekolah. Dan aku ada kabar seru buat kamu para pelajar SMA, SMK sederajat, atau kamu siswa madrasah aliyah negeri ataupun madrasah aliyah swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Jadi ini adalah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini teman perdua ya, kamu bisa ajak teman kamu buat angkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lebih lengkap tentang syaratnya, habis itu ketentuannya sama pengumpulan karya, bisa kamu lihat lewat Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan pastinya ada sertifikat buat kamu para pemenangnya. Jangan lewatin kesempatan kamu buat berkarya, menginspirasi dan juga mengharumkan nama sekolah kamu barengan sama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Setelah kemarin ngenalin Jean Grey atau salah satu mutan di film Spider-Man, ini Marvel lagi siap-siap ngebangun generasi baru X-Men di MCU. Jadi sejumlah pemerannya, castingnya ini mulai diumumin juga dan namanya ya cukup menarik perhatian ini teman Pro 2. Film ini disutradarain sama Jake Schreier, dijadwalin mulai diproduksi tahun 2027 dan ditargetin tayang di musim panas 2028. Jadi 2 tahun lagi ya. Sadie Sink dipercaya meranin Jean Grey, mutan dengan kemampuan telepati dan telekinesis. Habis itu ada Kit Connor yang jadi Scott Summers-nya alias Cyclops. Ini dia tuh adalah salah satu pemimpin penting di X-Men dengan kemampuan nembak energi dari matanya. Sementara ada Samara Weaving kemarin aku kasih tahu, ini dipilih sebagai Emma Frost, mutant yang punya kemampuan telepati sekaligus juga bisa ngubah tubuhnya itu jadi berlian. Nah, ketiganya ini bakal jadi bagian dari versi barunya X-Men setelah Marvel ini dapat akses terhadap karakter-karakter mutan dari 20th Century Fox. Tapi pemeran Profesor X, Magneto, Storm, Beast, sama Wolverine masih belum diumumin juga. Jadi kalau menurut kamu siapa nih? Aku masih belum bisa move on Wolverine kalau bukan Hugh Jackman sih. Ini kayaknya masih susah ya digantiin ya. Tapi kalau lihat tiga nama ini, Marvel kayaknya benar-benar mau bikin wajah baru X-Men. Tinggal kita tunggu aja nih siapa yang bakal ngisi karakter-karakter ikonik lainnya. Yang jelas 2028 masih jauh, masih 2 tahun lagi, tapi hype-nya udah mulai dibangun dari sekarang.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu enggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Lagi-lagi musik Indonesia kembali mencuri perhatian di panggung internasional. Tapi kali ini grup vokal Nona tampil di Festival Musik Head in the Clouds atau HITC Los Angeles 2026. Tampil di Pasadena, Amerika Serikat, Nona ini ngebawain sejumlah lagu lama dan yang baru juga ada dalam pertunjukan sekitar 25 menit. Dan menariknya ini mereka langsung ngebuka penampilan dengan aransemen modern lagu Jawa. Lelo ledung tak lelo, lelo lelo ledung. Jadi unsur Indonesia juga kerasa lewat penggunaan bahasa Jawa dan penampilan perdana lagu Hong yang maduin karakter Nona dengan suara khas Om Telolet Om. Nona sendiri ini beranggotakan Christy, Esther, Baila dan juga Sas, dan juga berada di bawah naungannya 88 Rising. Mereka ini juga tampil barengan sama musisi Indonesia lainnya kayak Rich Brian di festival yang ngetemuin musisi-musisi Asia dengan penonton internasional, teman Pro 2. Tapi yang keren ini, Nona itu gak perlu ninggalin identitas lokalnya buat tampil di panggung global kayak gitu ya. Justru budaya Indonesia dibawa masuk ke musik mereka, dan Lelo Ledung nih sama Om Telolet Om ternyata juga jadi hal, ternyata tuh hal yang deket kayak gitu tuh bisa jadi kedengeran fresh gitu kalau di mata dunia. Dan ini aku puterin lagunya Nona, tapi Rollerblade dulu ya.

kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Teman Pro 2, yuk kita update dulu perakiraan cuaca buat Semarang dan sekitarnya dari sore hingga menjelang malam nanti barengan perakirawan kita, Ferisa. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, untuk sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali. Cuaca hari ini.

Udah hampir jam 3 teman Pro 2, waktunya aku Jeff Laraska pamit dulu dari Santai Siang. Habis ini kamu bakal ditemenin sama Vetra Julia yang nemenin kamu di sore ceria, yang bikin sore kamu makin berwarna. Kalau gitu Jeffrey pergi dulu teman Pro 2 ya, bye-bye.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Gunung Pati itu juga punya banyak potensinya gitu kan. Tapi kenapa Gunung Pati dalam tanda kutip layak nih disebut sebagai salah satu hidden gem menurut kalian?
2: Kalau menurut saya pribadi ya kak, karena dia itu masih kurang dieksplor gitu ya. Karena kalau kita dengar-dengar orang, kalau misalnya kita wisata di Semarang, seperti yang udah kakak sebutin tadi, itu jawabannya Kota Lama, Sampokong. Mereka lupa kalau Gunung Pati itu masih bagian dari Kota Semarang. Gunung Pati juga menyimpan banyak-banyak destinasi wisata yang gak kalah oke, yang untuk teman-teman yang udah capek sama Kota Semarang gitu ya, bisa lari sebentar ke Gunung Pati karena lebih nature kayak gitu kak.
1: Oke, lebih nature. Mungkin karena namanya gunung kali ya. Lebih kayak back to nature, ke alam gitu. Karena memang kawasannya ada di Semarang atas gitu, Semarang kan atas, konturnya beda dengan Semarang bawah kayak Lawang Sewu, Kota Lama gitu kan. Katanya kalau di Semarang bawah mataharinya ada 3 gitu.
2: Satu orang satu kak.
1: Satu orang satu gitu kan. Tapi kalau ke atas hawanya udah adem, sejuk. Apa yang membedakan Gunung Pati dengan menurut kalian ya, dengan wisata yang lain di Kota Semarang?
3: Oke, mungkin tadi Kak Vetra udah nyebutin ya, kalau misalnya di Semarang bawah itu kan hawanya tuh kayak hawa perkotaan gitu ya Kak ya. Pusat aktivitas, perkantoran juga banyak di Semarang bawah. Dan kalau misalnya kita lihat ke daerah Gunung Pati, nah Gunung Pati ini sebenarnya adalah salah satu kecamatan terbesar Kak di Kota Semarang. Yang itu tuh menyimpan banyak banget budaya. Dan ketika kita udah sampai di Gunung Pati itu tuh rasanya tuh lebih adem gitu loh Kak. Itu yang paling membedakan. Dan juga tadi Kak Vetra juga udah nyebutin bahwa di sana itu tuh kultur tanahnya kan berbeda, sehingga potensinya juga beda Kak. Nah di Gunung Pati itu banyak banget sekarang dimanfaatkan UMKM-UMKM. Terus juga UMKM-nya itu banyak yang memanfaatkan lahan untuk buah-buahan, tanaman hijau.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

0: 105,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Selasa sore ini 11 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, pemerintah menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menerima berbagai informasi yang beredar, khususnya di media sosial. Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari di Jakarta. Kodari menegaskan stabilitas keamanan nasional dalam kondisi baik, terkendali menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kodari menekankan pemerintah menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat sesuai konstitusi Indonesia. Pelaksanaan hak tersebut diharapkan berlangsung damai, tertib, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Badan Gizi Nasional mengingatkan peserta didik agar tidak membawa pulang makanan program makanan bergizi gratis atau MBG. Makanan tersebut harus dikonsumsi sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, makanan yang dibawa pulang berpotensi mengalami perubahan kualitas selama penyimpanan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko apabila makanan kemudian dikonsumsi setelah berada di luar pengawasan. Menurut Sudaryono, kondisi makanan setelah dibawa pulang tidak dapat sepenuhnya dipastikan. Cara penyimpanan hingga waktu konsumsi juga menjadi faktor yang memengaruhi keamanan pangan. Sudaryono juga mengungkapkan terdapat sejumlah kasus keracunan yang melibatkan orang tua siswa. Mereka disebut ikut mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan MBG yang dibawa pulang.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, teman Pro 2 Radio Republik Indonesia kembali membuka ajang pencarian bakat Bintang Radio 2026. Dan tahun ini, kompetisi menyanyi tersebut menghadirkan mekanisme baru pada tahapan seleksi, khususnya setelah peserta melewati tingkat koordinator wilayah atau Korwil. Ketua Pelaksana Bintang Radio RRI Semarang, Muhammad Reza, mengatakan secara umum proses pelaksanaan Bintang Radio 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya. Peserta melakukan pendaftaran secara daring melalui laman Bintang Radio rri.id dengan mengirimkan video menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu daerah. Reza mengatakan proses pendaftaran dan pengiriman persyaratan berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Peserta diwajibkan mengirimkan video penampilan dengan durasi 60 hingga 90 detik.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Putra Julia, teman Pro 2. Hai, gimana kabarnya sore hari ini? Masih semangat atau udah lemes aja nih teman Pro 2? Yuk, santai-santai aja teman Pro 2 ya, karena habis ini kan jam-jam pulang ya, buat kamu yang siap-siap dari kantor mau pulang ke rumah, dan mungkin yang habis dari kampus pulang sekolah nih, saatnya Fitra ngasih kamu lagu-lagu yang enak kamu dengerin sore hari ini, dan pasti juga informasi yang menarik di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2020.

0: see if you would touch me.
1: Tuh nomor 2, kalau kamu sering lewat di jalur pantura ya, apalagi di kawasan Terboyo tuh, di situ ada kabar menarik tentang Terboyo, teman Pro 2. Karena baru aja ya, pemerintah kota Semarang nih ya, terkait Urban Consolidation Center atau UCC Terboyo nih, sedang didorong untuk menjadi salah satu simpul baru ekonomi dan logistik kota Semarang. Konsepnya, UCC Terboyo ini nantinya bakal menjadi pusat konsolidasi dan distribusi barang, sekaligus menghubungkan aktivitas logistik dengan UMKM, koperasi, jaringan transportasi, sampai sektor pendukung ekonomi lainnya. Dan lokasinya kan ini juga strategis banget ya teman Pro 2, di jalur pantura situ, karena berada dekat dengan pelabuhan Tanjung Mas juga, akses tol bandara, stasiun kereta, serta kawasan industri di sekitar kota Semarang. Jadi distribusi barang diharapkan bisa menjadi lebih efisien. Dan menariknya lagi teman Pro 2 ya, pemerintah kota Semarang tuh punya rencana untuk mengembangkan 16 gudang di setiap kecamatan sebagai titik pengumpulan dan distribusi barang menuju UCC Terboyo ya. Sistem ini diproyeksikan bisa memperkuat daya saring sekitar 33.000 UMKM di 177 kelurahan melalui klasterisasi produk dan juga distribusi yang lebih terarah. UCC Terboyo ini juga diharapkan bisa ngebantu mengurangi aktivitas bongkar muat kendaraan besar di berbagai titik kota, sehingga transportasi perkotaan tuh bisa lebih tertata nantinya. Dan proyek ini memanfaatkan aset pemerintah kota Semarang seluas sekitar 5,1 hektar dengan area penawaran 4,4 hektar ya. Kebutuhan investasi awal sekitar 71,17 miliar rupiah. Nah ini semoga terrealisasi ya teman Pro 2. Kalau kita lihat memang UCC Terboyo itu kawasan yang menurut aku tuh kawasan di segi panturanya ya itu strategis banget sih.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kamar terbaru dari pembangunan Mall Pakuwon di kawasan Gombela Mas Semarang Teman Pro 2 ya, ini baru aja Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Semarang tuh memastikan proyek ini bakal dievaluasi menyusul adanya laporan rumah warga yang memang mengalami keretakan ya. Dan berdasarkan pendataan sementara nih, ada 19 rumah yang terdampak. Sebanyak 14 rumah disebut terdampak aktivitas pembangunan Pakuwon, sementara 5 rumah lainnya terdampak pekerjaan perbaikan jalan. Memang kalau kawasan itu kan tadinya kan dua arah ya Taman Pro 2, satu arah untuk arah menuju kawasan Semarang atas, itu kan Gombel lama lewatnya satu arah. Nah sekarang tuh dijadikan dua arah ini karena ada pembangunan mall itu Taman Pro 2. Dan kabar baiknya pihak pengembang disebut sudah menyatakan kesediaannya untuk melakukan perbaikan ya terhadap rumah warga yang terdampak Taman Pro 2. Sementara di sisi perizinan, DLH menyebut proyek tersebut memiliki izin dan dokumen lingkungan. Dan DLH Kota Semarang saat ini fokus melakukan pengawasannya dari sisi teknis dan lingkungannya juga. Pemerintah juga sudah mempertemukan warga, perangkat wilayah, dan pihak pengembang untuk membahas persoalan ini. Namun setelah tahap penyiapan lahan selesai, pihak pengembang masih akan melakukan kajian nih untuk menentukan apakah proyek bisa dilanjutkan atau tidak. Nah ini ya, dan memang kalau bicara soal lingkungan itu Taman Pro 2 dan pemerintah saat ini tuh berperan untuk melakukan pengawasan, mengkaji dampak teknis dan lingkungannya, sekaligus juga menjembatani kepentingan warga dengan pihak pengembang ya. Kita tunggu hasil evaluasinya, semoga sih solusi terbaik bisa ditemukan untuk warga dan pembangunan Kota Semarang.

0: nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: Nha, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo, bukan sebenarnya Kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang bikin kamu sadar kalau enggak sempurna itu justru punya daya tarik. The pratfall effect. The pratfall effect ini ada fenomena ketika seorang jadi terlihat lebih disukai atau menarik justru karena dia kadang melakukan kesalahan. Yes, kamu gak salah dengar kok. Kesalahan kecil bisa bikin kamu lebih relatable. Contohnya, seorang idol atau public figure yang biasanya terlihat sempurna tiba-tiba salah ngomong ketika lagi wawancara gitu ya, ketawa awkward atau melakukan hal konyol. Bukannya jadi ilfeel, malah jadi bikin orang makin suka karena kelihatan manusia banget, bisa kegapai gitu ya. Keunikannya the pratfall effect, kesalahan kecil bisa menurunkan jarak antara seorang dengan orang lain, jadi nggak terasa terlalu sempurna atau jauh dari realita. Makanya sedikit flow bikin kamu lebih relatable, orang lebih gampang connect sama yang terasa real. Perfeksionisme berlebihan malah bisa bikin terlihat kaku. Tapi ingat ya, ini bukan berarti kamu harus sengaja bikin kesalahan. Yang penting tetap jadi diri sendiri dan enggak takut kelihatan imperfect. Karena seringkali yang bikin orang suka sama kamu bukan kesempurnaan kamu, tapi sisi manusiawi kamu. Jadi masih takut kelihatan gak sempurna? No, no, no. Sampai ketemu lagi ya di Islah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ada kabar seru nih buat kamu para pelajar SMA, SMK dan sederajat serta Madrasah Aliyah Negeri MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Karena RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026 dan sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Dan melalui kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya ini dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang ya. Dan kamu juga bisa meraih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenangnya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Dalam ruang publik saat ini, tema Pro2 kesibukan tuh kerap diidentikan dengan keberhasilan. Dan generasi muda tumbuh dalam iklim sosial yang menuntut performa serba cepat ya. Apalagi kesini makin teknologi semakin sasat-sasat ya, dimana standar pencapaian tuh terus bergeser makin tinggi. Fenomena hustle culture yang riuh di media sosial berbarengan dengan meluasnya rasa lelah yang mendalam, burnout, kecemasan, karir, hingga krisis makna di titik ini. Ambisi yang semula menjadi dorongan untuk berkembang bertransformasi menjadi beban psikologis yang menghimpit. Ya, ini pasti relate ya sama anak muda zaman sekarang gitu. Dan kondisi ini juga memperlihatkan adanya pergeseran mendasar dalam cara kita memandang nilai diri kita, ya, produktivitas kita yang dijadikan satu-satunya tolak ukur martabat manusia, kesejahteraan emosional, dan juga kesehatan mental terdesak ya teman Pro2. Dan melalui kacamata estetika humanisme, fenomena ini memanggil kita untuk kembali merefleksikan bagaimana sih konsep diri, self-concept ya dibentuk, serta bagaimana arah hidup atau vision dan mission dirumuskannya teman Pro2. Nanti kita bakal bahas sore hari ini di jam 4:30. Aku gak sendiri karena nanti bakal datang nih teman Pro2 ya, teman-teman dari finalis Duta Genre Kota Semarang 2026 ya. Kita bakal ngobrolin soal adulting without panic, mengelola diri tanpa burnout.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: 105,3 FM Pro 2 Rari Suara Teman Terbaik Kamu. Sore ceria bareng Fitra Julia dan Fitra udah enggak sendiri teman Pro 2 karena di studio sudah ada teman-teman dari finalis Duta Genre Kota Semarang 2026 teman Pro 2. Tadi aku udah spill ya teman Pro 2 topik sore hari ini ada adulting without panic, mengelola diri tanpa burnout. Dan di studio udah ada Vera Yunita Maharani dan juga Sandi Mirza Kurniawan. Hai, selamat sore semuanya.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Ceria banget nih.
1: Harus ceria dong Kak pasti.
0: Harus semangat juga. Harus semangat. Nah, sebelum kita bahas tentang topik ya, boleh deh perkenalan dulu nih ya biar lebih dekat lagi sama teman Pro 2 di luar sana. Boleh dari cewek dulu nih, Vera, silakan.
1: Oke, terima kasih ya Kak. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Vera Yunita Maharani. Biasanya teman-teman akrab menyapa aku dengan V, dan kali ini aku ada di sini sebagai finalis Duta Genre Kota Semarang tahun 2026. Salam kenal Kak.
0: Oke, lanjut.
2: Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sandi Mirza Kurniawan yang akrab dipanggil Z. Nah, sekarang saya di sini sebagai finalis Duta Genre Kota Semarang 2026.
0: Oke, sebagai finalis berarti sudah menggeser beberapa peserta, ya kan?
1: Betul banget.
0: Nah, ada berapa peserta sih?
1: Kalau waktu kita audisi itu kurang lebih hampir 200 ya Kak. Jadi ada 100-an peserta. Dan dipilih yang finalisnya itu ada 16 pasang.
0: Oke, dari 200-an sekian yang diambil 16 pasang. Dan mereka lah yang terpilih maju ke finalis teman produk.
1: Alhamdulillah.
0: Kita kasih tepuk tangannya dulu. Kasih tepuk tangan dong. Nah, kita ngobrolin soal adulting without panic ya. Sebelum membahas lebih dalam, menurut kalian apa sih arti adulting sendiri di usia muda? Z.
2: Oke, jadi arti adulting sendiri atau pendewasaan ya teman-teman semuanya, ini tuh bukan sekedar kita menambah usia aja nih teman-teman, tapi dimana kondisi kita udah mulai tahu akan tujuan hidup kita, kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri, dan kita bisa lebih berkomitmen untuk menentukan jalan hidup kita untuk kedepannya.
0: Oke, kalau
1: kalau menurut aku Kak, adulting itu sendiri kan artinya kan pendewasaan ya. Dan adulting di usia muda ialah ketika kita sudah mulai memahami tanggung jawab kita sebagai orang dewasa ketika kita masih di usia muda gitu Kak.
0: Itu dia versi dari Z dan juga V teman Perodua. Nah, kapan kalian pertama kali ngerasa wah ternyata jadi dewasa gak semudah yang dibayangkan nih? Usia kalian berapa sih?
1: Kalau untuk aku saat ini aku menginjak usia 20 tahun
0: Kak. 20 tahun Z?
2: Kalau aku juga alhamdulillah baru kemarin 20 tahun.
0: 20 tahun, oke, okay. Udah lewat masa remaja.
1: Masih remaja dong kalau masih 20 tahun. Masih ceria kok kita.
0: Masih ceria gitu. Nah, ternyata menjadi orang dari semakin tumbuh gitu kan. Nah, gimana kalian ngerasain seperti itu?
1: Oke, okay, kalau dari aku tuh pertama kali aku ngerasa oh ternyata dewasa itu gak segampang itu ialah ketika kita kan perantau ya Kak. Kita anak rantau yang ngekos sendirian Kak. Nah, ketika kita mulai kuliah, ketika kita mulai kos sendiri, kita baru menyadari ternyata ya hidup mandiri itu tidak semudah, tidak seindah yang kita bayangkan ketika kita remaja gitu sih Kak kalau dari aku.
0: Oke, okay, Zi.
2: Kalau dari aku sendiri jujur waktu aku pertama kali sakit pada saat ngerantau Kak, jujur di situ aku ngerasa sedih banget karena enggak ada orang tua. Jadi di apa-apa aku ditanggung sendiri, mulai dari ke rumah sakit sendiri, dimarahin dokter sendiri gara-gara makan enggak teratur, terus juga harus ngerjain beberapa tanggung jawab juga kan Kak. Jadi aku ngerasa wah ternyata sebenarnya dewasa tuh enggak segampang yang kita pikirin ya teman-teman gitu.
0: Gimana kalau suruh pilih menjadi anak kecil terus atau dewasa yang melelahkan? Pilih yang mana nih?
1: Udah pasti kita pasti mau jadi anak kecil terus ya, Kak. Enggak ada tanggung jawab, enggak ada beban ya.
0: Iya, betul banget.
2: Diayomi lagi ya.
1: Benar banget.
0: Enggak harus mandiri gitu kan.
1: Benar banget. Enggak ada tuntutan lah kalau masih anak-anak.
0: Iya, betul sih teman Prodo, tapi namanya hidup kita harus berproses ya. Jadi enggak harus jadi anak kecil terus gitu. Bener kan
1: banget.
0: Pendewasaan itu juga penting banget. Nah, sebagai finalis Duta Genre nih kalian berdua nih, apa tantangan terbesar yang kalian rasakan dalam mengatur diri nih, apalagi kan kos ya,
1: betul
0: jauh
1: banget
0: dari orang tua gitu kan, kuliah gitu, aktivitas lainnya, kesibukan kampus. Nah, gimana tuh?
1: Oke, kalau dari aku sendiri, kan saat ini tuh kita masih dalam masa liburan kuliah ya kak. Jadi sebenarnya kita tuh belum terlalu susah lah untuk mengatur waktu sebagai finalis dan juga ketika kita masa kuliah. Cuma PR-nya ialah ketika kita memiliki agenda sebagai finalis buta genre, tapi kita juga ada kesibukan di organisasi, itu sih kak PR-nya. Dan gimana kita menghadapinya, ya kita sudah menetapkan skala prioritas tentunya. Karena saat ini kita menjadi finalis, otomatis duta genre lah yang kita prioritaskan untuk saat ini. Begitu kan.
0: Oke, jadi prioritasnya memang Vi saat ini ya ini ya duta genre bener dulu
1: banget,
0: gitu kan.
1: Yeah.
0: Memang udah pilihan gitu.
1: Betul
0: kan dari
1: banget.
0: Kamu Zi, gimana?
2: Oke, benar sih sama Vi, kebetulan kita satu universitas yang dimana belum mulai gitu ya Kak. Jadi masih masa libur. Mungkin tantangan terbesarnya waktu kita mulai latihan koreo dan dimana aku juga ada kegiatan organisasi gitu ya Kak, sebagai koor di salah satu proker gitu. Jadi menurut aku nggak afdol kalau kita nggak ngatur skala prioritas. Nah kalau dari aku sendiri, biasanya aku ngaturnya dari Google Calendar tuh kak. Jadi aku tahu apa aja agenda minggu ini, apa aja yang harus aku lakuin ke depannya, sehingga aku nggak keteteran dan juga masih bisa terfokus sebagai finalis duta genre.
0: Oke,
2: gitu.
0: Terjadwal ya lewat tadi aplikasi tadi Google Calendar gitu kan. Itu dia tantangan Z sama V ya. Ngikutin ini finalis duta genre gitu kan. Tapi by the way, dari kampus mana kalian berdua?
1: Kita berdua sama-sama dari Universitas Diponegoro kak, dari Undi.
0: Alma mater aku dong.
1: Oh iya wah, ternyata kita satu alma mater ya.
0: Alma mater gitu kan. Tapi aku udah lulus gitu kan. Oke, nah ekspektasi tentang kehidupan dewasa yang ternyata berbeda dengan kenyataannya. Pasti kan waktu mau kuliah mandiri asik deh, free, bebas gitu kan. Ternyata dijalanin sakit sendiri, itu tadi kan ke dokter sendiri, apa-apa sendiri. Nah itu gimana?
1: Oke, kalau dari aku itu ya kalau ketika kita masih muda ya kak, masih remaja, ketika kita tahu kita akan hidup sendiri, pasti yang dipikirkan kebebasan ya. Kita cuma memikirkan, wah nanti kalau kita udah ngekos sendiri pasti bebas, gak ada yang ngatur-ngatur. Tapi ternyata realitanya itu ketika kita ngekos sendiri, banyak hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan harus kita pikirkan ketika kita mulai hidup mandiri itu sih kak. Jadi kayak mungkin ketika kita masih muda, masih remaja, kan kita masih mikirnya kayak kayaknya akan hidup akan lebih mudah ketika kita hidup sendiri, ketika kita mulai hidup mandiri. Tapi sebenarnya teman-teman, ketika kita mulai hidup mandiri itu tidak seindah bayangan kita ketika kita masih muda, teman-teman.
0: Iya, Zi.
2: Benar sih yang dibilang Vera, karena ketika aku udah lulus SMA dan mulai ngerantau, aku tuh ngerasa kayak yes I'm free gitu, dimana aku bakal ngelakuin apapun yang dulu sebagai larangan gitu kayak yang aku dilarang orang tua, kayak pulang di atas jam 10 dan juga makan apapun yang aku suka. Tapi seiring berjalannya waktu aku sadar bahwa ternyata larangan-larangan itu bakal aku kangenin gitu kak ketika aku dewasa. Jadi
0: iya
2: kan, aku ngerasa wah ternyata lebih enak diatur ya, karena kita jadi lebih teratur dan juga kita tertata gitu kak hidupnya gitu. Kalau dari aku
0: itu dia sepintas ya tentang dunia dewasa yang versinya Vi dan Zi gitu kan, sebagai anak rantau dan juga kuliahan. Nanti kita bakal bahas lagi teman Pro 2 tentang mengelola diri tanpa burnout, teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, stay close di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
3: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

0: Lanjut lagi di Sore Ceria Teman Pro 2 bareng Fitra Julia, Adazi dan juga Vi. Kalau tadi ya mereka cerita banyak nih tentang proses pendewasaan mereka gitu kan. Ternyata ya menjadi dewasa ada enak sama gak enaknya gitu kan. Terus kalau boleh pilih ya jadi anak kecil karena gak ada beban. Tapi namanya proses hidup memang harus berjalan ya Teman Pro 2. Oke, kita bakal ngobrolin soal mengolah diri tanpa burnout. Nah, apa tanda-tanda yang biasanya kalian rasakan kita sudah terlalu lelah, capek, kewalahan gitu kan, atau burnout gitu?
1: Nah, kalau dari aku sendiri tanda-tandanya mulai dari asam lambung mulai naik tuh Kak.
0: Waduh.
1: Asam lambung naik, terus juga aku lagi ngerasa sensi banget, emosinya juga nggak teratur, jadi emang kesenggol dikit langsung, aduh nangis nih gitu. Terus kalau dari situ aku baru ngerasa, wah ternyata kayaknya ada yang sesuatu yang salah deh dari diri aku. Aku ngerasa kayak ini kayaknya efek kecapean deh, sehingga aku bisa ngerasa sesensitif ini gitu. Jadi kalau biasanya aku ngasih waktu ke diri aku sendiri gitu Kak. Jadi aku diem dulu sampai dimana aku ngerti apa yang dialami sama diri aku sendiri gitu.
2: Oke. Kalau dari aku sama sih Kak, jadi ada tanda fisik sama tanda psikis ya. Kalau tanda fisik benar, karena kita sebagai mahasiswa perantau, penyakitnya biasanya asam lambung ya Kak. Jadi kalau udah mulai capek dikit, itu pasti udah mual-mual gitu, atau bahkan kadang sampai perut kita perih gitu kan. Kalau buat tanda psikis tuh biasanya aku suka satu gampang nangis, atau kayak aku suka tiba-tiba teriak sendiri. Padahal aku kan tipe orang yang, aku gak suka teriak-teriak gitu kan. Tapi ketika kita kelelahan itu, aku butuh menyalurkan energiku, dan teriak menjadi salah satu cara aku menyalurkan energi.
0: Oke, kalau Vi kan teriak ya, itu untuk merilekskan badan gitu kan.
2: Energy,
0: nah, itu teriaknya biasanya apa? Kalau aku sih nutup bantal ya biasanya. Gitu di kamar gitu biar orang enggak kedengaran. Apakah kamu pergi ke suatu tempat untuk melampiaskan, naik gunung kayak bisa teriak sepuas mungkin atau gimana?
2: Kalau aku sebenarnya bukan teriak yang menggelegar gitu Kak, tapi kayak kayak kalau orang Jawa bilang gremeng gitu, kayak gitu loh Kak, gitu loh.
0: Oke.
2: Ini bukan teriak yang mengganggu orang sebenarnya, tapi ya kalau orang terdekat pasti bakalan kayak kamu kenapa sih gitu.
0: Oh, seperti itu ya. Aku kira tuh ya benar-benar teriak biar lega gitu kan. Biasa kalau teriaknya lebih all out kan lebih plong gitu ya.
2: Karena kita anak kos jadi enggak berani ya Kak kalau teriak kenceng ya. Iya.
0: Itu karena aku enggak mau mengganggu, biasanya ya, aku tetap pakai bantal gitu. Gitu. Bisa capek sendiri ya. Udah deh lega gitu. Tapi gimana cara kalian membagi waktu? Apalagi kan kalian sibuk kuliah juga, mungkin ikut organisasi juga kan gitu. Apalagi apa ikutan ini gitu kan, duta genre gitu. Nah, gimana cara membagi waktunya? Kan pasti takutnya aduh enggak bisa kebagi nih. Akhirnya kan ke diri sendiri jadi pusing sendiri kan. Jadi capek deh gitu. Gimana baginya?
2: Kalau aku tuh pasti dengan skala prioritas ya Kak. Kayak kembali lagi ke tadi, karena saat ini aku sebagai finalis duta genre, jadi duta genre lah yang menjadi prioritas aku saat ini. Terus nanti ketika ada sesi waktu luang, aku menggunakan waktu itu buat kegiatan organisasiku atau kegiatan di panitia yang lain. Tapi kebetulan untuk

0: ini aku lagi gak mengikuti organisasi apapun sih kak. Jadi saat ini fokusku hanya kepada Duta Genre aja. Dan kayak kalau misalkan ada waktu luang baru aku pakai buat main sama teman-teman. Atau yang paling penting sebenarnya waktu untuk diri sendiri sih kak, itu yang paling penting.
1: Me time itu penting.
0: Betul banget.
1: Zi, sibuk apa?
2: Kalau sekarang aku sibuk di BEM kak, BEM Psikologi. Nah, terus gimana cara aku untuk ngebagi waktu antara genre, ke organisasi aku dan juga kegiatan yang lain itu dengan membuat skala prioritas. Jadi aku tahu kegiatan kegiatan ini tuh terlaksana hari apa, terus juga kegiatan ini tuh ngapain aja gitu. Jadi dari situ aku tahu kalau semisal di hari ini aku nggak free nih. Terus kalau aku udah ngerasa terlalu banyak kegiatan yang udah aku ikutin, aku pasti bakal nge-stop dulu kak, karena aku ngerasa kalau terus-terusan aku paksa untuk aku terus-terusan mengikuti organisasi atau kegiatan lainnya, aku bakal capek sendiri. Terus juga caraku untuk gak capek sama diri sendiri adalah ketika aku selesai latihan, biasa latihan koreo, itu aku mengusahakan agar diri aku apa ya, lebih ke mendapatkan space gitu kak. Contohnya aku beli makanan apa yang aku mau, aku beli makanan yang beneran aku pengen banget, sehingga dari situ aku kayak belajar bahwa memahami diri sendiri itu jauh lebih penting.
1: Gitu. Self reward ya buat diri sendiri itu dari makanan kalau Zi ya gitu. Tapi kan kalau semakin dewasa mungkin anak mumpung masih muda nih, kenapa sih harus malas-malesan, harus produktif gitu ibaratnya kayak gitu. Semakin banyak kegiatan semakin okay gitu kan. Orang mungkin ngelihatnya seperti itu kan, mumpung masih muda. Nah, gimana cara ngatasinya kayak gini?
2: Okay, jadi sebenarnya kita harus bisa membedakan apa arti sibuk, apa arti produktivitas, dan juga apa itu burnout. Jadi kalau sibuk itu artian adalah kita terlalu banyak mengikuti kegiatan yang dimana sebanyak apa kegiatan yang kalian ambil. Nah, kalau produktif itu sepenting apa kegiatan yang kalian ambil, apakah itu berarti untuk masa depan kalian atau enggak. Dan burnout itu adalah dimana kondisi kita mulai ngerasa capek nih kak. Kita udah mulai ngerasa, awalnya kita suka membaca contohnya, terus lama-lama kita udah mulai enggak ngerasa, aduh kayaknya ini bukan passion aku deh gitu. Jadi dari sini adalah tipsnya teman-teman, kalian bisa untuk memilih organisasi yang sehat atau memilih kegiatan yang emang layak untuk kalian ikutin gitu. Karena menurut aku kalau kegiatan kalian enggak banyak, itu bukan berarti kalian gak produktif teman-teman.
0: Ya gak? Bener banget. Kalau dari aku mungkin teman-teman tuh banyak yang sulit membedakan antara sibuk dan produktif ya kak. Jadi sebenarnya bedanya itu adalah kalau sibuk itu di kuantitas, sedangkan kalau produktif itu di kualitas. Banyak teman-teman yang merasa kayak mereka spend time banyak banget waktu di luar untuk kegiatan, tapi sebenarnya hasilnya tidak maksimal. Ya mungkin itu bisa dikatakan sibuk yang tidak produktif. Sedangkan produktif itu ketika kita bisa memaksimalkan waktu seefektif mungkin dengan hasil yang maksimal. Dan burnout itu ketika kondisi ketika kita itu sering mengabaikan rasa lelah yang diberikan sinyal kepada tubuh gitu kan.
1: Nah kalau kalian berdua sedang merasa overwhelm gitu kan. Nah pasti kan tadi kalau Zi makan ya.
2: Benar.
1: Ya kan makan. Kalau Vi juga tadi me time gitu. Tapi pernah gak dari kalian berdua kan, aku harus cerita deh ke seseorang kalau aku ngalamin hal yang gak baik-baik aja, mungkin dari tubuhku aku udah gak kuat nih ngerasa kayak gitu.
0: Tentu pernah ya kak, kalau kita lagi overwhelmed banget sama keadaan, kita pasti perlu setidaknya, bukan gak harus orang-orang sih, kayak kita perlu space agar kita bisa mengutarakan energi dan juga perasaan kita. Kalau aku ketika aku tuh gak punya seseorang yang bisa aku sandarkan, aku tuh biasanya suka nge-DM second account aku kak. Itu sih kak, jadi aku suka ngechatin ya meskipun itu gak akan ada yang baca, aku sendiri yang baca, tapi seenggaknya itu release stress aku sih kak.
1: Oh gitu, kenapa sih anak muda sekarang tuh banyak banget bikin medsos tapi ada second account, third account gitu, banyak banget gitu, kenapa?
0: Okay, sebenarnya lebih yang kayak ke kita kan maunya kalau first account itu maunya yang profesional ya kak, yang bagus-bagus, kayak personal branding lah kak. Nah sedangkan second account itu kayak sebenarnya akun untuk kita mengabarkan teman-teman kita, kayak misalkan kita lagi makan ini loh, jadi kayak yang jamet-jamet biasanya kita uploadnya di second account.
1: Gitu, jadi yang apa adanya di second account.
0: Benar banget.
1: Zi gimana gitu, pernah nggak curahkan aku lagi nggak baik-baik aja nih gitu?
2: Pernah sih kak, karena menurut aku penting banget untuk kita
1: sharing gitu.
2: Bener, kita sharing ke teman-teman kita. Karena menurut aku ketika kita cerita ke orang lain bukan berarti kita lemah teman-teman. Jadi itu adalah bentuk kalau kalian peduli dengan kondisi kalian, dengan keadaan kalian sekarang. Nah kalau emang kalian ngerasa gak percaya terhadap orang-orang, even itu teman kalian, kalian bisa nulis apa yang kalian rasain di notebook. Nah biasanya kalau emang aku udah ngerasa kayaknya aku gak percaya sama semua orang deh. Mm-hmm. Itu aku biasa nulis, Kak. Terus hasil dari tulisan itu aku jadiin lagu. Nah, jadi
1: putus juga nih.
2: Jadi dari emosi kalian bisa ngasilin sebuah karya, teman-teman.
1: Oke, seperti itu. Oke, nanti kita bakal lanjut. Bentar lagi kan mau maju ke babak final ya kalian berdua. Nanti kita pengen tahu persiapannya juga. Nanti juga nanti Zi dan juga Vi teman Pro 2 bakal ngasih tips buat kalian ya, Adulting Without Panic itu seperti apa. Stay close di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: Gak terasa Teman Pro 2 udah di segmen terakhir bareng Zee dan juga Fi, Teman Pro 2 ya di sore ceria. Nah, sebelum menuju ke grand final nih, persiapan kalian apa aja nih? Ya karena udah mau hitungan hari ini.
1: Oke, pastinya kita udah mulai mempersiapkan kayak koreo, karena kita bakal mempersembahkan sesuatu nih Kak pada saat kita grand final. Terus yang tak lupa adalah kita terus-terusan belajar terkait materi genre dan juga persiapan terkait mental dan juga fisik ya. Pastinya kita harus siap banget untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan juga menghadapi di hari besar itu.
2: Benar banget, sebenarnya sama sih Kak. Kalau aku yang pertama itu menyiapkan materi ya, karena materi substansi genre itu banyak pol, dan kita juga harus update nih sama isu-isu remaja terkini. Terus aku juga mempersiapkan mental pastinya, dan yang gak kalah penting itu fisik sih Kak, karena kita kan padat banget jadwalnya kan Kak. Jadi kita harus mempersiapkan fisik kita biar makin semangat lagi dikempur.
0: Oke. Semoga lancar semua ya sampai hari H nanti. Oke, nah ini ada gak tips adulting panic dari kalian berdua nih untuk Teman Pro 2 di luar sana?
2: Kalau dari aku tips adulting panic, kalau teman-teman masih muda, masih kalian masih tinggal sama orang tua, jangan takut untuk mulai teman-teman. Jadi mungkin dari banyak teman-teman yang kayak masih takut buat mulai masak sendiri, atau takut ditinggal sendirian mungkin, atau bahkan ada banyak teman-teman yang takut buat belajar naik kendaraan sendiri. Nah, buat tips dari aku ialah jangan takut teman-teman untuk memulai hal baru apapun, karena apapun itu, skill apapun nantinya, itu akan sangat bermanfaat ketika kita menjadi dewasa.
0: Oke, Zee.
1: Benar, kalau dari aku yang pertama, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk salah, dan juga jangan takut untuk bilang tidak. Karena menurut aku, apabila kalian udah mulai tahu akan kesalahan kalian di waktu yang sekarang, kalian bakal lebih tahu kedepannya apa sih yang harus diperbaiki, apa sih yang harus dievaluasi, dan biar kalian kedepannya tuh juga tahu akan gambaran yang lebih baik gitu.
0: Oke. Nah, kebanyakan mungkin anak muda di luar sana kan sering mendem masalahnya sendiri gitu kan. Aduh, mau ngobrol ke siapa, mau curhat kemana gitu kan. Mereka lebih ya udah deh dijalanin aja sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya gimana sih buat anak muda yang ngerasa sendiri ini untuk mencari bantuan, itu prosesnya kayak gimana agar biar masalah mereka tuh terselesaikan?
2: Oke, mungkin buat teman-teman siapapun itu yang mendengarkan ini dan saat ini merasa sendiri dan tidak memiliki teman cerita, coba kalian cari PIKR teman-teman, yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, PIKR ini biasanya ada di sekolah ataupun ada di kecamatan gitu Kak. Nah, teman-teman bisa menanyakan atau kayak curhatlah ke teman-teman yang ada di PIKR ini, either itu mengenai masalah keluarga atau masalah kesehatan mental pun juga. Nah, nantinya teman-teman yang ada di PIKR ini bisa membantu untuk memfasilitasi teman-teman gitu Kak.
1: Oke, benar, setuju banget sama yang dibilang Vera. Paling dari aku adalah jangan takut untuk bercerita teman-teman, karena dari situ biar orang-orang juga tahu terkait kondisi masalah kalian, terkait sebenarnya dia tuh lagi kenapa ya gitu, sehingga teman-teman yang ada di sekitar kalian tuh juga ngerasa tahu apa sih yang harus dibantu dan apa sih langkah yang akan diambil ke depannya gitu sih.
0: Oke, jadi nanti teman-teman yang mungkin dari terdekat aja, tadi setiap kelurahan ada ya?
2: Benar.
0: Oke, bisa dari yang terdekat dulu gitu kan. Kalau kamu gak percaya sama keluarga kamu kan takutnya kalau cerita sama teman gak bisa dipercaya gitu kan. Pokoknya ya mungkin orang yang gak dikenal tapi bisa menjaga rahasia, it's okay gitu kan. Oke, terakhir nih, kalau boleh memberikan satu nasihat kepada Teman Pro 2 atau teman sebaya di luar sana yang sedang kewalahan, apa yang ingin kalian katakan?
2: Oke, kalau dari aku, buat teman-teman, stres itu normal ya teman-teman. Stres itu ialah tanda tubuh kamu sudah mulai mempelajari perubahan dari ketika kita masih anak-anak menuju dewasa. Dan kalian gak perlu menyelesaikan semua masalahnya hari ini teman-teman. Selesaikan saja masalah kalian perlahan-lahan satu persatu. Dan terkadang langkah yang paling berani ialah ketika kita berani untuk beristirahat dan kita mau memvalidasi perasaan kita sendiri.
0: Oke, Zee, sebelum kita closing, apa yang ingin kamu sampaikan?
1: Kalau dari aku sendiri teman-teman, mulailah berani untuk mengambil langkah besar. Nah, apabila kalian di lingkungan kalian terutama banyak yang bilang enggak, nah coba at least sekali dalam seumur hidup kalian berani bilang iya. Karena dari situ kalian akan tahu apa yang salah dari langkah tersebut, apa yang sebenarnya harusnya gak gini deh. Nah, tapi teman-teman, dari situ akan menghasilkan sebuah jawaban yang besar agar kalian lebih siap untuk menghadapi kehidupan yang ada di kedepannya gitu.
0: Oke, itu dia. Tapi sayang sekali karena kita waktunya terbatas banget ya. Padahal pengen ngobrol banyak nih teman Pro 2 ya. Ternyata setengah jam ini cepet banget gitu kan. Jadi kita waktu off ya gitu kan. Ternyata cepet banget ya. Iya, ternyata kalau ngobrol seperti ini cepet banget gitu.
2: Gak berasa ya kan.
0: Gak berasa banget. Dan thank you banget buat Vera Yunita Maharani dan Sandi Mirza Kurniawan. Sukses untuk finalnya nanti ya. Tanggal berapa sih berlangsungnya?
2: Tanggal 15.
0: Nanti teman-teman bisa voting gak sih? Pakai voting juga gak sih?
2: Bisa. Teman-teman mungkin bisa cek Instagram aku ya. Kalau mau voting aku yaitu boleh di @veramhrn_. Nanti votingnya tuh lewat Krin kak.
0: Oke. Boleh ini promosi, silakan.
1: Oke, benar teman-teman, jangan lupa vote aku. Kalian bisa lihat di IG aku yaitu @sandimirze. Jadi di situ nanti udah aku pin tuh teman-teman foto aku biar kalian gampang ngevote-nya.
0: Oke, itu tadi ya, semoga sukses lancar semuanya. Amin. Gitu kan, dan bisa mengharumkan nama alma mater kamu.
2: Siap.
1: Amin.
0: Dan juga bisa menjadi ini masukan insight juga buat teman-teman produser di sana ya. Maksudnya inilah yang nantinya juga mereka bakal punya proker juga nantinya.
2: Bener
0: ya
2: banget.
0: Yang berdekatan dengan kalian juga teman produser, apalagi anak muda ya.
2: Bener.
0: Oke, sukses selalu untuk acaranya. Sayang sekali sore ceriannya sampai di sini teman Pro 2 ya. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kita tunggu semoga juara ya. Kita bisa ngobrol lagi di sini. Itu tadi keseruan sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Tunggu Pro 2, bentar lagi kan kita bakal merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Dan biasanya momen 17 Agustus itu identik banget dengan berbagai lomba seru, mulai dari balap karung, makan kerupuk, sampai berbagai permainan khas kemerdekaan. Nah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengingatkan panitia dan masyarakat supaya keseruan lomba itu tetap memperhatikan batasan syariat Islam ya. Dan menurut Wakil Sekretaris Komisi Fatma MUI Kyai Haji Abdul Musis Ali ya, lomba 17 Agustus itu pada dasarnya diperbolehkan. Lomba tanpa hadiah seperti lomba lari atau ketangkasan lainnya juga disebut diperbolehkan. Tapi satu hal yang perlu diperhatikan yaitu mekanisme hadiah. Nanti mekanismenya kayak gimana teman Pro 2, aku bakal spill.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Nah, 17 Agustusan teman Pro 2 ya lomba tuh Majelis Ulama Indonesia. Tadi aku udah spill ya, Umi Emu itu mengingatkan panitia dan masyarakat supaya keseruan lomba tetap memperhatikan batasan syariat Islam ya. Dan menurut Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Abdul Muziz Ali, lomba 17 Agustus itu pada dasarnya diperbolehkan. Lomba tanpa hadiah seperti lomba lari, ketangkasan lainnya juga disebut diperbolehkan. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu mekanisme hadiah. Kalau uang pendaftaran peserta kemudian dikumpulkan dan digunakan sebagai hadiah untuk pemenang, mekanisme seperti ini dinilai termasuk kayak praktik judi atau kimar dan hukumnya haram teman Pro 2. Solusinya, panitia bisa mendapatkan hadiah dari sumber lain, misalnya sponsor, kas panitia atau sumbangan pihak ketiga yang tidak berasal dari pendaftaran peserta tadi ya. Jadi ya teman Pro 2, lomba 17 Agustusan tetap bisa seru, kompetitif dan bikin guyup, tapi jangan lupa mekanismenya juga harus jelas dan sesuai aturan supaya semangat merayakan kemerdekaan tetap positif dan gak menimbulkan masalah. Dan statement dari MUI ini teman Pro 2 ya, dari wakilnya ini juga menuai reaksi dari warganet ya. Aku bacain beberapa teman Pro 2. Dina Malia XSS, ya gak boleh setahu saya uang pendaftaran. Kalau dibuat pemenang ya gak boleh. Kalau iuran mah boleh aja gak sih? Ya itu dari Dina ya. Dewi XSS, ya ampun ada aja gebrakannya. Lanjut ada Nurul XSS ya, kalau begitu pemerintah biayain dong, atau bupati atau pejabat-pejabat sekitar ya. Bisa juga sih ya sebagai sponsor gitu. Rahadia XSS, mana ada 17-an pakai uang pendaftaran Pak, ini kalau semisalnya ada ya. Dewi PHM XSS, uang pendaftaran dari rakyat, hadiah dibeli dari uang rakyat, yang mendapatkan hadiah rakyat, padahal panitia kerja nyata dari rakyat untuk rakyat. Kasih emotikon api teman Pro 2 ya. Banyak sih pro dan kontra teman Pro 2 ya. Dan ini satu lagi, Dani Lukman, lah emang kalau ikut lomba mesti daftar pakai uang ya? Serius nanya, kalau di tempatku gak ada tuh, paling sumbangan oleh panitia ke tiap rumah. Itu beda, itu berarti sponsorship, boleh-boleh aja sih ya. FR XSS, beginilah kalau hukum agama diset di media sosial, hanya jadi perdebatan, padahal hukum agama sudah ditulis sebelum manusia lahir. Diperdebatkan pun gak akan berubah yang haram jadi halal atau sebaliknya ya. Boleh aja sih komen-komen ya teman Pro 2 ya. Anna Freaks ini juga komen, jadi lombanya gratis, panitianya sukarela, hadiahnya wangsit, logika 17-an paling. Lanjut nih yang terakhir aku bacain ya, Mas Tani Jana XSS. Gini konsepnya ya teman-teman, jika uang hadiah itu dari iuran warga boleh, tapi jika peserta yang mau ikut lomba harus membayar biaya pendaftaran, itu yang gak boleh gitu tuh teman Pro 2 ya. Ya kembali ke diri masing-masing teman Pro 2, yang pasti sih kalau 17 Agustusan tuh seru-seru banget ya. Suka banget sama balap karung, masukin pensil dalam botol, ada balap kelereng juga. Seru banget pokoknya kalau 17 Agustusan ya, paling semangat deh kalau ikutin lomba-lomba ya. Itu tadi keseruan di KKN. Komen ngasal.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele. Tapi karena aku takut jadi aku nangis. Terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk. Kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
1: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
5: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain,

105.3 FM Pro 2 RRI Semarang, tempat terbaik kamu. Keseruan Pro 2 masih lanjut sama Pro 2 ya, sampai tengah malam nanti. Dan kamu juga bisa dengerin siarannya lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya, download dulu di smartphone kamu yuk, teman Pro 2. Ini gratis, free ya, di Play Store, App Store, ya, iOS, Android, pokoknya semuanya ada deh teman Pro 2 ya. Jadi kamu bisa dengerin siaranku ya, dari mana aja teman Pro 2 ya. Kalau kamu suka Pro 2, bisa aja ya, Pro 1 boleh banget, Pro 3, Pro 4, semuanya ada teman Pro 2 ya. Download ya RRI Digital. Oke, habis ini azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya ya, akan berkumandang tepat jam 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat.

penting bagi seorang muslim. Apabila kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain, sekalipun itu hanya candaan. Sebab di akhirat kelak, segala apa yang kita ucapkan dengan lisan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. Sang, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
2: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
1: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
2: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
1: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus ini.
3: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

Terbaru dari Paul Aro Tema Pro 2, biar kita jadi kenangan. Dan ini juga lewat single terbarunya ya, single kedua menuju album kedua dari Ronny Parulian Tema Pro 2 ya. Temukan sisi romantisnya lewat lagu Februari ya, meskipun ini udah Agustus Tema Pro 2 ya. Lewat Februari, Ronny ceritain soal momen ketika akhirnya berani buka hati, menemukan seseorang yang bikin jatuh cinta lagi. Dan lagunya tuh ditulis bareng sama Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo. Lagu ini juga jadiin Februari bukan sekedar nama bulan aja Tema Pro 2, tapi simbol punya seseorang untuk diajak merayakan cinta. Mulai dari kisah bunga pertama sampai sadar kalau kehadiran seseorang tuh bisa mengubah cara kita melihat hidup. Bener gak sih? Semua cerita ini dibungkus sama Ronny dengan nuansa yang hangat dan romantis. Februari udah bisa didengarkan di seluruh digital streaming platform Tema Pro 2 ya. Semoga sih bisa masuk ya cepetan di playlistnya Pro 2 SMG.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

warga negara Indonesia yang beruntung Teman Pro 2. Karena apa? Karena sebanyak 336.000 warga rebutan tiket ya, war tiket ya. 8.900 orang terpilih hadiri udah upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Istana Merdeka di tanggal 17 Agustus nanti, dengan undangan dibagi dalam dua sesi, yaitu pengibaran dan penurunan bendera Teman Pro 2. Apakah kamu salah satunya? Wah, heboh banget Teman Pro 2. Gila ya, dari 336.000 yang beruntung 8.900. Selamat. Dan ini nunjukin ya kalau antusiasme masyarakat terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai lebih dari 336.000 orang selama periode pendaftaran 5-9 Agustus ya. Selain upacara di istana, pemerintah juga menyiapkan pesta rakyat di Monas dengan berbagai perlombaan, hiburan, makanan gratis, hingga drone show dan pesta kembang api. Rangkaian perayaan akan ditutup dengan Merdeka Run ya, 8.1 yang terbuka untuk masyarakat ya. Dan aku adalah orang yang tidak beruntung itu Teman Pro 2, dan aku kalah war. Dan congratulations, selamat buat teman-teman nih yang udah sukses ya, bisa hadir di upacara kemerdekaan nanti.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Klaten meraih juara World Choir Games 2026 setelah berhasil membawa pulang 2 gelar dalam ajang paduan suara internasional di Helsingborg, Swedia, teman Pro 2. Kasih tepuk tangannya dulu. Ah, keren banget nih ya vokalista Angels ya. Grup paduan suara anak dan remaja ini meraih gold medal pada children category pada 7 Agustus 2026 lalu, teman Pro 2. Dan ini juga kembali menjadi champion folklore category sehari berikutnya. Dan vokalista Angels ini membawakan lagu-lagu Nusantara seperti Janger, Darah Lumau, dan Yam Korambe Yamko. Vokalista Angels yang beranggotakan 28 penyanyi anak ini juga membawa kekayaan budaya Indonesia ke panggung dunia. Wah, keren parah.

0: Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
0: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Deg-degan kita tiap kali tiba kamu nanya kita jawab karena ya semalam kita sempat cari materi sebanyak-banyaknya sebisa mungkin yang kita baca, yang kita bisa serap ilmu dan intisari.
1: Iya.
0: Biar rasanya, kita prepare gitu ya.
1: Bener, rasanya tuh kalau dapat pertanyaan dari teman pro 2 tuh mak gedebek gitu ya.
0: Iya, makanya was gitu dengan hati ya.
1: Kayak maser gitu, maser. Agak kebelet pipis gitu ya. Kayak keturunan ya. Oke, ada pertanyaan dari siapa hari ini?
2: Dari Lia KIK Kik. Aku punya front office manager yang gila pujian banget deh. Apa-apa kalau kita butuh harus bikin dia seneng dulu dan kadang ngasih snack gitu. Gimana ya cara paling cerdas buat atasi punya front office manager kayak gitu?
0: Oke, kamu cukup jelas loh ini loh. Ya kamu namanya jelas, dari mana jelas
1: dan front office
0: menyebutkan si oknumnya juga jelas posisinya ya. Semoga si oknum mendengarkan saran kita ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi dia bisa terkoreksi kan.
1: Betul.
0: Oke, kamu punya, berarti ini posisinya di bawah atau di atas atau sejajar ya?
1: Si oknum ini. Si oknum, ya di atas.
0: Di atas kan. Mm-hmm. Oke, kalau kamu punya atasan yang seperti itu, gila pujian, gila hormat, dan gila hadiah-hadiah, ya kamu lakukan untuk menyenangkan dia.
1: Karena mungkin orang-orang itu kan ada yang ini ya, butuh validasi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Maksudnya gini. Kamu harus berbaur, tapi tidak perlu terlalu menjilat. Maksudnya harus berbaurnya adalah ya udah kalau kamu tahu dia karakternya suka dipuji ya kamu nggak ada salahnya kok untuk memuji orang. Sesama makhluk ciptaan Tuhan harus saling memuji, it's okay.
1: Ya, puji kalau, yang sama Torik itu kan?
0: Udah putus kan? Sekarang dijodoh-jodohin sama alam?
1: Nggak, sekarang sama ini Pinka, anaknya Puan Maharani.
0: Oh, udahlah urusan mereka lah ya.
1: Ya udah itu.
0: Gitu ya, kamu jadi nggak ada salahnya kok memuji tapi yang nggak terlalu fake. Kayak, aduh senyumnya cakep banget gitu kan. Itu standar ya. Terus kayak misalkan, oh sepatu baru ya, kok gak pernah lihat, cute gitu. Yang gitu-gitu. Kalau dia itu membuat hari-hari dia menjadi cerah, ya itu kan kamu juga dapat pahala gitu kan. Soal hadiah, ya kalau kamu pas ada aja atau kamu pas lagi masak di rumah lebih gitu kamu bawa aja. Dan jangan cuma kamu kasih ke dia, ke teman-teman yang lain juga. Jadi kesannya adil dan merata gitu ya. Tapi jangan dipaksakan kamu mampir ke Alfamart untuk beli apa gitu buat dan kamu uangnya habis loh. Pas ada aja atau pas kamu dikasih sama teman kamu oleh-oleh gitu ya, ada lebih kamu kasihin juga bagi ke dia, ke teman-teman yang lain juga. Gitu.
1: Baik ya.
0: Tapi jangan yang terlalu nempel terus ngejilat banget yang dia misalkan lagi apa namanya, dia lagi pakai kaos kaki bolong gitu kan, dia nggak sengaja kamu malah puji kaos kakinya bagus banget tren masa kini ya
1: tuh kan, padahal bolong
0: nggak yang gitu. Terus yang kamu tiba-tiba spam di media sosial dia, aduh cantik banget sih kakak, mau dong ini, jangan yang gitu. Oke, jadi yang secukupnya, jangan berlebihan, tetap berbaur ya. Oke, itu
1: ya, aku setuju. Udah ya.
0: Kamu setuju?
1: Setuju.
0: Kamu pernah jadi front office-nya dia ini ya?
1: Apa?
0: Kamu pernah jadi posisi front office-nya dia?
1: Enggak, aku pernah jadi ini front one. Hotel.
0: Kamu itu selalu frontal anaknya. Kamu jangan gitu, kamu harus lebih mengerem emosi
1: ya,
0: kamu.
1: Tapi benar sih, orang itu kan beda-beda ya. Ada yang memang itu tadi butuh validasi. Ada yang namanya narcissistic personality disorder, NPD. Kadang orang-orang seperti itu tuh memang yang haus validasi. Ya udah kita ikutin aja selama itu adalah

0: gitu ya. Ya udah.
1: Tapi kalau memang ternyata kita sudah tidak butuh dia lagi, biarkan saja.
0: Ya kita inilah resign aja.
1: Yang resign kita apa dia?
0: Kita.
1: Loh.
0: Tunjukkan kalau kita juga bisa ke karir lain, ke tempat lain dengan penghasilan yang lebih dari front office itu.
1: Yo, kalau dia sudah jadi ASN, masa suruh resign?
0: Loh, dia kan di KIK, kawasan industri Kendal.
1: Ya dia kantornya di KIK, tapi kan ada kantor ini balai apa di sana kan?
0: Kelurahan kali.
1: Iya. Udahlah gitu ya.
0: Ya.
1: Yeah. Udahlah ikutin aja cara mainnya dia, alurnya dia, berbaur dan jangan berlebihan intinya. Oke?
0: Oke.
1: Dah.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah aku temenin kamu teman Pro 2 dari jam 3 sampai jelang jam 7 malam ini teman Pro 2. Dan keseruan dari Pro 2 masih lanjut sampai tengah malam nanti ya, bareng sama Fian Sanes. Dijaga malam, jangan galau malam. Bye bye, see you.
1: Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Infopro 2, kita perbarui informasi di Infopro 2. Kali ini barengan aku, Avian Sanes. Infopro 2. Upaya memperkuat kemandirian industri gula nasional terus dipercepat melalui penguatan koperasi petani tebu. Lembaga pengelola dana bergulir koperasi bersama kementerian, koperasi menggelar sosialisasi dan juga bimbingan teknis dana bergulir koperasi, sekaligus dengan rembuk petani tebu rakyat dalam penguatan ekosistem industri gula melalui sinergi koperasi, LBDB Koperasi, dan PTPG Raja Wali 1 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantoro, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Koperasi Ari Permana, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rahman, dan juga manajer dari 50 koperasi petani tebu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat. Merasa difitnah telah meniduri istri orang, seorang pria di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang nekat mendatangi warga yang diduga menyebarkan isu tersebut sambil membawa senjata tajam jenis celurit. Pelaku bahkan sempat mengacungkan celurit dan hendak membacok korban. Kapolsek Genuk, Polrestabes Semarang, Kompol Rismanto mengatakan peristiwa bermula ketika pelaku mendapat tuduhan soal tersebut. Tidak diterima dengan isu tersebut, pelaku kemudian mencari orang yang diduga menyebarkan informasi tadi. Dan juga nomor 2, PB IPSI terus memperkuat upaya membawa puncak silat menuju Olimpiade melalui pembenahan aturan dan diplomasi internasional. Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri mengatakan proses tersebut tetap mempertahankan akar budaya pencak silat Indonesia. Menurut Karim, pencak silat harus menyesuaikan diri dengan standar olahraga internasional tanpa meninggalkan nilai tradisi. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Sebenarnya sudah pernah datang kemarin ya, di mungkin sekitar bulan April kalau nggak salah ya, dan ngobrol juga bareng Edit. Dan sekarang dia baru saja ngerilis single terbaru lagi, dan ini cukup wow, cukup beda sih kalau Edit dengerin lagunya sih. Pokoknya nanti kita bakal bahas juga teman Pro 2, karena kita bakal ngobrol barengan sama Iqbal Arya. Yes, buat kamu yang ingin bertanya, pengen seru-seruan tentunya di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2. Langsung aja ya, lo tahu harus kemana, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin lo sekedar pengen absen aja juga boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, gue bakal balik lagi pada nanti barengan sama Iqbal Arya. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman dan dengerin MLC 1 jam ke depan di sini tentunya di Pro 2 FM kesayangan kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome ke MLC Music Live Chat. Masih barengan gue tentunya Edi Tamu namanya lo di malam hari ini. Dan sekarang Edi udah gak sendirian karena sudah barengan sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: What's up bro?
1: What's up,
0: kita terakhir ngobrol kayaknya sekitar Maret atau April ya.
1: Betul, kayak 2 bulan lalu.
0: 2 bulan lalu gitu ya. Waktu itu kita via Zoom, sekarang ketemu langsung nih.
1: Iya,
0: gimana studio bro?
1: Keren, studionya dingin ya.
0: Dingin, jujur. Iya, bolak-balik ke WC sih gue sih.
1: Lumayan. Ini gue juga gak tahu, mungkin 5 menit lagi ada.
0: Iya. Bener. Waduh, seru banget akhirnya bisa ngobrol bareng langsung ya. Secara langsung bareng sama Iqbal terakhir karena ngerilis single Home.
1: Home, betul.
0: Single pertama, betul. Gimana rasanya single kedua sekarang nih? Dedekannya sama gak sih sama single pertama?
1: Surprisingly, gue gak ada... mungkin karena udah ada patokan yang pertama kali ya. Yang pertama tuh kayak, aduh gimana ya. Kayak lebih kayak... ini good enough gak ya? Terus animo orang-orang tuh gimana? Karena gue pertama kali banget ngeluarin single as a soloist gitu. Cuman yang kedua kayak, oh iya udah bukan kebaca ya. Maksudnya kayak udah bisa paham track ya. Gitu kayak, oh iya nanti gue media visit, nanti gue ini. Cuman secara kayak animonya ya udahlah biarin aja. Cuman lebih pedenya karena, mungkin karena bahasa Indonesia kali ya.
0: Oke.
1: Itu kayak lebih kayak, aduh. Bisa diterimanya atau enggaknya tuh kayak lebih, kayaknya lebih akan kemakan deh gitu.
0: Benar. Karena ya setidaknya orang-orang Indonesia pasti paham lah ya bahasa Indonesia ya kan.
1: Iya.
0: Tapi lu ekspektasinya berarti berbeda dong dengan single
1: berbeda
0: pertama.
1: Sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang pertama tuh karena mungkin secara lirik dan lagunya tuh personal banget lah gitu. Kalau ini kan memang gue tuh merangkum cerita-cerita sekitar gue, inspired by gitu-gitu. Tapi juga bisa dikemas secara pribadi juga, cuman sebenarnya lebih kayak inspired by sih.
0: Oke. Oh, berarti ini salah satu lagu yang sebenarnya ada di bank lagu lo berarti ya?
1: Betul, ada di bank lagu gue. Dan sebenarnya udah, ini adalah lagu yang mungkin kayak dua terakhir gue kasih kayaknya ke Afgan.
0: Oh iya?
1: Iya. Tapi, malah ini yang jadi single kedua.
0: Single kedua? Malah dua pertama ya?
1: Itu dia makanya. Itu juga gue bingung sih.
0: Oke. Dan surprisingly, gue tadi sempat denger kan lagunya kan. Wow, beda banget bro.
1: Beda banget. Iya betul.
0: Ini apa maksudnya? Berarti lu sebenarnya ketika bikin lagu emang sebenarnya explore aja kah?
1: Betul. Sebenarnya tuh explore aja tuh... kayaknya tetap tapi ada di palet musik yang gue sukai gitu. Jadi tuh gue juga sebenarnya rada-rada skeptis sih setelah gue kayak ngasih demo. Kan gue ngasih demo gelontoran aja nih, gue ada beberapa lagu gitu. Kan dia handpick aja gitu. Ini single 1, ini single 2, ini single 3 gitu. Ini jomplang gak apa-apa nih kak, gue bilang gak apa-apa, ini enak kok gini gitu. Jadi tuh kalau misalkan secara lagu explore aja sih. Jadi tuh gue lagi moodnya bikin kayak gimana, gue kasih aja gitu. Jadi mereka aja yang memilih gitu. Kalau ini kayaknya kurang deh, jadi tuh yang kurasiinnya tuh mereka. Jadi kalau secara musicalnya tuh gue bikin apa yang gue pengen aja sih.
0: Iya sih, benar-benar. Karena emang sebeda itu sih.
1: Beda banget memang.
0: Mungkin kalau Home ya, kalau Home kemarin mungkin kayak lebih apa bahasanya, kayak akustik.
1: Iya, akustik gitu, betul. Kayak model-model kayak Adele gitu-gitu.
0: Benar-benar.
1: Lebih heartfelt, lebih hardcore.
0: Iya, benar-benar. Kalau ini gitu. Sebenarnya kalau gue baca ya, sebenarnya ada
1: korelasi ya.
0: Iya, ada korelasi kan. Benar kan? Cuman emang dikemasnya emang beda banget.
1: Iya, beda banget sih. Memang.
0: Beda banget gitu. Nanti kita bakal bahas tentunya nantilah habis ini lah ya. tapi gimana bro? Maksudnya sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi mencari inspirasi apa sekarang ini?
1: Sebenarnya lagi sibuk ngonten apa lagi ya?
0: Oke.
1: Iya kayak ini mesti gencar banget lah gitu. Dari Hamin berapa gue ini juga rilis juga kan udah mesti konten terus tiap hari. Apalagi di platform yang itu ya, yang TT itu ya. Itu sangat-sangat harus banci tampil ya.
0: Betul.
1: Terus ya gue lagi mempersiapkan live session. Terus habis itu lagi keliling-keliling aja.
0: Oke, okay, media visit gitu ya. Benar-benar. Hmm. Tapi mungkin ini kan jadi single kedua gitu kan. Betul. Mungkin lo udah kayak udah tahu lah ya. Tadi lo juga bilang maksudnya kayak akan ngapain aja, akan gimana aja, mungkin yeah, secara promosi gitu. Yeah, tapi yeah, berarti di single kedua ini berarti bisa dibilang lebih prepare dong, kayak lebih tahu lah ya.
1: Pasti kayaknya sih lebih prepare. Terus kita juga sebelumnya kan nggak bikin live session, di sini baru bikin live session.
0: Okay.
1: Terus juga kayaknya rencananya mungkin ya secara wacananya kayaknya mau bikin showcase.
0: Oh wow.
1: Mau bikin showcase, tapi kayaknya nunggu kayaknya mungkin ada 3 single at least deh. Gitu. Jadi kayak okay, kalau misalkan gue cuman bawain 2 sisanya.
0: Kan kayak kurang secara presentasi kurang ini ya.
1: Iya, jadi kayak reguleran aja. Gitu. Jadi kayak gitu.
0: Benar. Anyway, di single kedua ini tadi kita udah cukup banyak ya, maksudnya nge-spill gitu. Ini yeah, berbeda banget gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Single kedua ini berjudul Takkan Ada.
1: Betul.
0: Takkan Betul. Ada. Ini jujur menarik sih karena dari apa ya, kalau gue baca dari ceritanya ini sebenarnya galau.
1: Iya. Yeah,
0: cuman yeah, lagunya kok kayak timpang banget yeah, gitu yeah, ya. Iya.
1: Itu sebenarnya trikinya sih di situ, Mas.
0: Iya kan? Alright. Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau tanya-tanya, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Sebelum kita ngebahas soal single kedua, gue mau nge-play lagi nih ya. Mungkin buat lo semua yang udah agak lupa sama single pertamanya Iqbal Arya nih, gue play dulu nih. Ada Home alright, yang bakal nge-play di malam hari ini. So, dan jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Iqbal Arya.
1: Hai.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya, Home, yeah, gitu, yeah, kan. Ini, yeah, dari single perdana lu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan gimana so far, maksudnya dari yang dengerin lagu ini ada sesuatu feedback ke lu enggak yang ngena banget gitu?
1: Kalau misalkan gue sih sebenarnya dengernya pasti dari teman-teman dekat dulu atau keluarga gitu. Ya. Ya ini jauh lebih ini sih lebih ngehook gitu.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Terus juga kayak growth dari sisi numbersnya gitu. Per stream sih ini jauh
0: ya.
1: Lebih pesat sih.
0: Benar-benar.
1: Itu sih. Kalau feedbacknya ya itu mungkin teman-teman gue bilang iya nih lebih ngehook, refnya gue tuh lebih nyangkut gitu. Itu sih.
0: Tapi ada maksudnya ada akhirnya setelah mungkin dapat feedback dari single pertama lo gitu kan. Nah, ada sesuatu yang akhirnya treatmentnya sedikit dirubah enggak di single kedua ini?
1: Kalau misalkan treatment ya, mungkin kayaknya treatmentnya lebih ke kayak gimana cara kita mempromoinnya deh.
0: Okay, secara promosinya berarti.
1: Promosinya
0: ya?
1: Lebih ke situ sih. Cuman kalau misalkan secara produksi atau hal-hal lain yang di dalam situnya sih nggak ada sih.
0: Nggak ada ya. Karena mungkin juga secara musiknya juga beda banget ya.
1: Beda banget, iya betul.
0: Berarti ini ngambil genre apa 80s pop,
1: ya, retro. 80s pop, ya retro, iya, bisa dibilang. Sebenarnya juga gue nggak mau kayak kan sekarang banyak banget ya, mas kayak orang tuh jadi pakai synth yang 80s banget gitu.
0: Yes, bener.
1: Sampai maksudnya major artis yang besar-besar pun mencoba membikin lagu seperti itu. Nah, gue tuh sebenarnya nggak mau jadi seperti kedengeran seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Itu jadi tuh pengen tetap ngeband dan rasa bandnya tuh dapat, tapi nuansanya memang notasi-notasinya tuh memang jadul gitu.
0: Iya, yeah, benar. Yeah, benar. Tapi kenapa akhirnya memilih apa musik dan juga genre ini sebenarnya?
1: Sebenarnya gue tuh juga suka lasong-lasong zaman dulu ya, kayak Phil Perry, kayak George Duke, Earth, Wind and Fire, gitu-gitu.
0: Okay.
1: Emang bokap gue tuh suka banget sama ya kayak majorly bokap-bokap kita ini sih apa namanya di zamannya itu tuh sangat-sangat terkenal dan dan bagus banget gitu. Jadi tuh gue emang pengen deh bikin lagu kayak gini dan gue juga coba bikin gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata di approve
0: gitu. Dan malah jadi single kedua ya kan?
1: Single kedua.
0: Malah jadi single kedua. Betul. Gitu. Karena emang secara jujur kalau gue dengerin lagu, gue dari musiknya dulu lagi.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari musiknya dulu
1: menarik,
0: lagi.
1: Menarik.
0: Baru dengerin liriknya gitu.
1: Iya, iya.
0: Karena ya kalau menurut gue mungkin secara apa analisa gembel gue ya, mungkin kalau gue ngelihat mungkin kayak poster atau mungkin orang gitu kan, secara visual dulu kan.
1: Iya, betul.
0: Menurut gue musik itu jadi visualnya lagu sih.
1: Bener, bisa bener, yeah, bener. Kita pasti kayak first impression kita tuh kayak kalau misalkan ya, aduh kok udah begini di awalnya. Mungkin jadi ada tendensi untuk lo kayak, aduh gue jadi malas dengerin liriknya.
0: Yes,
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya.
0: Bener. Jadi kayak ya mungkin gue nggak tahu ya, mungkin ada di dalam musik ada rules tertentu atau enggak, kayak mungkin berapa menit atau berapa detik awal itu harus ngehook gitu. Gue nggak tahu sih jujur.
1: Sebenarnya sih ada tuh kayak misalkan kayak lo tergantung, tapi ini kebutuhan atau genre. Cuman kalau memang pop tuh harus intro tuh jangan terlalu lama, gitu-gitu. Dan intronya tuh harus se-catchy mungkin biar orang tuh tetap stay. Lagu apa nih, lagu apa nih gitu. Paling kayak gitu, cuman ya beda genre ya beda treatment.
0: Betul. Ya itu sebenarnya kayak hukum tidak tertulis lah ya sebenarnya. Gak wajib dia dilakukan,
1: diikutin ya.
0: Bener. Oke, ngomongin takkan ada nih, karena lagunya sebenarnya bisa dibilang cukup update kan. Tapi sebenarnya meaningnya apa dari lagu ini sebenarnya?
1: Ya sebenarnya si premis dari lagunya ini sebenarnya sudah sering banget kita dengarkan lah dari penyanyi-penyanyi hebat lainnya gitu. Premisnya tuh cuman ya orang nggak bisa lupa sama mantannya atau kekasihnya yang dulu. Dia udah bersih keras, udah gila-gilaan nih. Gue udah ngegantiin loh sama yang baru gitu loh. Tapi ternyata yang baru tuh nggak bisa
0: ya menggantikan
1: gitu.
0: Ternyata
1: gue udah coba terus-terusan untuk ngelupain, makin gue ngelupain makin gue ganti, makin gue ingat sama lu gitu.
0: Iya sih bener sih. Maksudnya kadang-kadang kalau kita mungkin berusaha keras itu buat ngelupain seseorang, malah jadinya malah kita
1: malah makin in your face gitu.
0: Iya. Malah kayak jadi wah agak susah ya benar-benar melupakan. Oh gitu. Berarti berarti ini lu galau kan jatuhnya sebenarnya kan?
1: Sebenarnya lagu galau gitu. Cuman kadang juga banyak kemarin juga yang nge-post gitu. Misalkan gue nggak tahu, misalkan kayak orang random mungkin denger lagu gue nge-post sama keluarganya gitu.
0: Iya iya.
1: Jadi kayak ini kayaknya dia. Oh ini takkan ada yang bisa membuatku bahagia, ternyata dia kayaknya gak dengerin dari awal, jadi kayak oh ini lagu bahagia.
0: Mungkin orang lain nangkepnya kayak oh musiknya bahagia, mungkin kayak oh takkan ada yang bisa gantiin orang-orang ini loh.
1: Iya gitu kan. Itu loh, gitu loh. Jadi,
0: malah jadi kayak lagu romantis ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya kan.
1: Betul. Jadi gue tuh jadi ngerasa ini jadi bisa di dua ini lagi.
0: Interpretasi ya. Benar kan. Benar-benar. Iya, tapi ketika lo bikin lagu ini berarti kayak lo ada nggak sih maksudnya ketakutan kayak misinterpretasi gitu kan?
1: Kalau
0: misalkan, bisa jadi dua itu kan?
1: Betul betul. Sebenarnya gue hanya gimana caranya gue menyampaikan lirik yang jelas aja sih. Kalau misalkan orang ya kayak lo tadi kayak musiknya enak, gue inget liriknya, tapi kadang tuh orang tuh suka nggak, banyak orang yang kayak hafal banget lagunya cuman oh ini lagu tentang perselingkuhan ya.
0: Iya,
1: jadi gue nggak terlalu masalahin itu sih. As long as lu seneng dengernya, lu hafal lagunya, lu bisa pakai itu buat lu olahraga, lu ngapain aja, ya nggak apa-apa sih. Maksudnya itu udah milik masyarakat. Jadi kalau interpretasinya menurut lu ya bahagia, it's okay.
0: Benar. Menarik. Oke, gue akan mungkin buat teman Pro 2 juga penasaran gitu sama lagunya takkan ada. Jadi kayak ya cobalah ya dengerin lagunya, tapi lu juga cerna maknanya deh. Soalnya agak, sebenarnya agak timpang, cuma enak aja enak, gitu loh. Enak aja jujur gitu kan. Jadi kayak dengerin aja deh habis ini ya, kita langsung dengerin Iqbal Arya dengan takkan ada.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat ya. Jadi sebelum lagunya Malik, kita sudah mendengarkan Takkan Ada dari Iqbal Arya.
1: Iya.
0: Gimana rasanya lu bro di single kedua ini? Dengan aransemen dan musik yang ternyata berbeda banget gitu kan?
1: Betul. Gue sebenarnya lebih puas ke... Sebenarnya tuh gini, demo sama musik yang... Mm-hmm. Sekarang udah bisa didengerin, mm-hmm. itu tuh gak jauh beda sebenarnya. Secara okay. bagannya tuh semua mm-hmm. sama, gak ada yang dirubah.
0: Oke.
1: Jadi gue lebih ke amaze-nya dengan gimana Kak Petra tuh memang sound design-nya Kak Petra gitu. Mm-hmm. Jadi apa yang mesti dipakai, apa yang instrumennya tuh harus gimana, ya produser lah gitu.
0: Yes.
1: Cuman secara bagan dan ini sebenarnya tuh udah jadi dan gak ada yang diganti gitu.
0: Oke.
1: Jadi Kak Petra tuh meng-elevate dan meng-enhance aja nih ini. Mm-hmm. Ini udah enak, ini jangan diganti. Paling ada lirik-lirik yang dibuat sedikit, terus ini diganti dikit gitu.
0: Oke.
1: Jadi tuh nggak dari scratch gitu.
0: Oke. Berarti ini produsernya adalah Petra Sihombing juga. Betul, ya. Sama lu juga berarti ya. Di lagu ini gitu kan. Berarti dari Petra sendiri berarti cuman ada suggest dikit-dikit untuk rubah lirik dan atau mungkin ada major yang akhirnya lu ubah.
1: Kalau misalkan major kayaknya secara bagan dan progresi itu enggak sih. Mungkin kayaknya 35%, 40% Kak Petra, guanya yang 60%-nya gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu memang kayak secara garis besarnya tuh enggak dirubah gitu. Jadi itu kayak lebih kayak, wah enak nih pakai keys ini, enak. Pokoknya Kak Petranya yang lebih kayak nge-design si soundnya mau kayak apa gitu. Cuman kalau secara lirik juga Kak Petra bikin segala macam yang kurang fit gitu. Ini kok kayak gak make sense ya liriknya. Dia tuh lebih nge-tweak ke situ. Ngebuat ini, nge-scraping itu jadi lebih ke satu kesatuan yang utuh lah gitu. Kayak bridge-nya tuh dibuatnya sama Kak Petra gitu. Si bridge-nya. Cuman chord-nya sebenarnya gue yang bikin, tapi gak gue isi apa-apa karena gue bingung gue mau nyanyi apa ya di sini ya gitu.
0: Oke.
1: Dia tuh kayak udah gini aja notasinya gini, kita cari liriknya apa ya gitu.
0: Tapi emang ya, Petra kalau udah ngeproduce kayaknya semua kacau. Lagu juga dimakan sih ya,
1: mau genre apapun. Gue kayak ini orang alien nih. Gila.
0: Bener sih, dia bikin lagu keren gitu, ngeproduce bah.
1: Ini apa yang kurang ya?
0: tapi selama lu digarap di lagu ini kan, kerja sama Petra, apa sih yang pelajaran yang lu ambil akhirnya?
1: Pelajaran yang gua ambil adalah Kak Petra itu nggak mau produce, nggak tahu ya, mungkin sama gue ya. Dia hanya mau dari jam 9 pagi sampai jam mungkin 4 sore atau 5 sore.
0: Iya. Office hour.
1: Jadi kayak apakah aku harus mengikutinya? Gitu. Jadi kayak,
0: wow.
1: Mungkin efisien kali ya buat dia ya.
0: Mungkin.
1: Iya. Justru kan kalau misalkan kalau ya maksudnya penyanyi-penyanyi yang besar yang hebat kayak bisa jadi dapat idenya jam berapa malam apa gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti tuh di dia tuh gimana gitu.
0: Wow.
1: Itu yang gue ambil tuh kayak. Dan dia tuh bukan yang harus kekejar hari ini.
0: Oke.
1: Gitu. Tapi kayak kita yang penting dapat poinnya hari ini gitu.
0: Jadi kayak nggak terlalu buru-buru ya.
1: Tapi jelas nih, oke kita begini ya, kita begini daripada instead of lu udah ini harus selesai tapi pas udah dicek semuanya berantakan gitu.
0: Iya,
1: nggak
0: sih,
1: semuanya
0: sih
1: tuh ke QC gitu.
0: Benar.
1: Iya sih gitu. Itu yang gue ambil tuh kayak lu producingnya kayak gini ya gitu. Terus kayak bener-bener jam 12 bre, kita makan siang dulu ya gitu.
0: Dia maksudnya berarti secara waktu, secara jam, berarti dia adalah orang yang disiplin berarti.
1: Disiplin sih menurut gue. Iya. Bener-bener kayak ya namanya ya nggak tahu ya stigmanya kayak musisi atau seniman atau apa kan ya kayak. Ya suka kadang-kadang gitu, suka ada aduh ntar dulu deh, udah kita santai dulu apa gitu, ngopi dulu kayak gitu. Kalau dia enggak sih, jam 9 ya gue masih kayak oke. Dia udah ngopi gitu. Jadi gue tuh Zoom by the way.
0: Oke.
1: Karena tadinya gue mau ke Bali, cuman waktunya dia gak bisa. Jadinya akhirnya gue Zoom aja,
0: Zoom call
1: gitu. Zoom meeting. Jadi kayak jam 9, gila dia udah udah ngopi gitu kayak. Coba ya, lu cek ya data. Buset jam 9.
0: Udah langsung dikasih jam 9 ya.
1: Gila.
0: Gitu. Wow, gitu. Itu cukup kayak mungkin ya secara orang umum kayak mungkin musisi kan jam kerjanya kayak mungkin lebih aktif malam biasanya gitu kan. Iya kan, tapi ini kayak bener-bener 9 to 4 9 sampai ke 4
1: yeah.
0: Ini benar-benar jam kerja banget sih.
1: Asli, asli. Gila. Bener-bener office hour.
0: Bener. Wow. Seru. Tapi kalau berarti kalau di lagu ini, berarti dari segi genre, segi musik, berarti semua lu yang milih gitu kan?
1: Iya, karena dari awalnya gue udah bikinnya kayak gitu. Jadinya okay. Tuh gue udah ngasih ke Petra, udah gelondongan aja kak. Jadi gue punya lagu kayak gini, kira-kira okay. Anaknya diapain ya gitu.
0: Oh.
1: Jadi itu emang dari awal pun gue udah berniat untuk pengen deh bikin lagu kayak Earth, Wind & Fire awalnya, tapi juga di refnya tuh ada

0: nyangkut, berarti ini kayaknya enak deh untuk dinyangkutin ke orang gitu.
1: Iya, oh berarti apa ya bahasanya, kayak standar lu tuh kayak gitu berarti. Ah,
0: kalau gue bikin tuh kayak gitu. Kalau gue sampai kayak ah kok udah lupa ya tadi tuh, berarti kurang
1: cukup, catchy gitu.
0: Iya, berarti kurang enak nih buat gue, nggak terngiang-ngiang buat diri gue sendiri. Nah pas awal-awal juga gue kayak gitu, kayak itu kayak itu gue terus aja keinget, terus ini kayaknya enak deh untuk jadi ref gitu.
1: Okay,
0: dan gue selalu mikirnya itu dari ref.
1: Oh iya iya iya. Iya sih iya. Seringnya kayak gitu kan.
0: Seringnya kayak gitu.
1: Sering musisi seperti itu ya. Benar. Oke, tapi kalau dari segi produksi, berarti ini makan waktu berapa lama nih berarti sama Kak Petra tuh?
0: Kak Petra kan ini ya, apa namanya, jadwalnya sangat senggang alias sibuk banget. Ya kan?
1: Alias
0: dia ketika saya dikerjakan oleh Kak Petra, dia lagi kerjain Perunggu.
1: Nah, itu dia.
0: Albumnya Perunggu.
1: Itu dia. Ya,
0: albumnya Afgan juga. Jadi saya di mana nih tempatnya? Saya rada bingung aja nih.
1: Benar.
0: Iya, jadi mungkin sebulan, dua bulanan kayaknya. Ya, secara udah sampai final segala macem. Karena dia kan mesti ngeberesin lagunya, terus ngasih ke gue datanya, terus gue take vokal.
1: Oke.
0: Take vokalnya gue di Jakarta, kirim lagi vokalnya ke dia, sama dia di mix lagi, di balancing lagi gitu. Jadi kayak tukar-tukaran data.
1: Iya.
0: Mungkin kayak sebulan dua bulan lah secara timeline.
1: Cukup memakan waktu bagian itunya ya,
0: lempar-lempar
1: data itunya ya.
0: Iya. Karena kita beda. Iya, dia di Bali, gue di Jakarta, dan juga sebenarnya juga kalau misalkan gue ke Bali pun kayaknya akan begitu juga tetap.
1: Iya sih, tetap juga.
0: Tetap karena kita enggak di kota yang sama.
1: Betul, enggak stay di kota yang sama ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Iqbal. Jadi buat kamu teman produser yang mau tanya langsung aja ya, langsung drop aja. Habis ini kita bakal baca-baca tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Show.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Iqbal Arya.
1: Halo.
0: Alright. Tapi kalau gue mau nanya nih ya, kalau lagu single terkedua lo akan ada, ini menjadi sebuah warna, kira-kira lo menggambarkan menjadi warna apa nih? Ini agak-agak bingung sih jujur kalau gue sih.
1: Misalkan warna ya. Takkan ada sebenarnya sore kuning gitu.
0: Oh.
1: Tahu enggak lu kalau hari Minggu sore?
0: Spesifik Minggu ya.
1: Gue ngerasa tuh kenapa lu enggak tahu nih teman-teman di sini yang denger. Hari Minggu tuh menurut gue bikin desperate menurut gue. Enggak tahu kenapa.
0: Oke. Okay.
1: Enggak tahu mungkin kayak kalau misalkan udah denger gue ngomong gini, nanti lu coba deh hari Minggu.
0: Meresapi ya gitu, Pak. Iya juga ya gitu.
1: Hari Minggu sore itu menurut gue hal yang paling apa ya? Hal yang paling kayak aduh besok kerja, aduh
0: iya
1: besok
0: lagi.
1: Ini,
0: iya,
1: aduh
0: iya,
1: besok ini gitu.
0: Bener.
1: Cuman menurut gue kayaknya takkan ada tuh kuning sih.
0: Kuning. Kayak kuning sore gitu.
1: Kuning sore menurut
0: gue. Kuning sore ya, bener. Tapi kalau ngomongin soal Minggu bener juga sih. Maksud gue pernah denger teori kayaknya, katanya kalau hari Minggu itu cuman sampai jam 12 siang.
1: Bener, sumpah. Lewat situ tuh kayak
0: iya, udah Senin gitu kayaknya.
1: Iya, rasanya tuh gak enak kan sih. Kayak jam 8 pagi, jam 9 tuh kayak masih,
0: ayo olahraga,
1: kita makan bubur, makan
0: pulang.
1: Itu kayak
0: Senin macet.
1: Padahal baru lewat tuh jam 1
0: gitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kalau main Minggu sore gitu kan. Apakah lagu Takkan Ada ini juga paling cocok didengarkan ketika desperate Minggu sore itu?
1: Sebenarnya enggak sih kalau misalkan itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut gue saat yang cocok ketika justru lu pagi-pagi baru bangun atau enggak lu lagi di jalan, lagi macet-macetan mungkin gitu-gitu. Menurut gue itu adalah lumayan menyegarkan kayaknya ya gitu loh. Atau lu perjalanan jauh sih gitu loh.
0: Iya, seru sih karena mungkin karena musiknya
1: juga seru. Iya. Tanpa lu harus mendengarkan liriknya.
0: Bener, takutnya kalau dengerin liriknya jadi kayak desperate gitu kan. Galau lagi gitu kan. Bener. Oke, berarti kayak perjalanannya cocok. Olahraga mungkin juga bisa.
1: Olahraga bisa juga. Ternyata teman-teman gue juga bilang bahwa gue sering pakai buat olahraga juga gitu.
0: Tapi ini udah ada MV atau
1: MV-nya sudah keluar juga.
0: Wow.
1: Udah.
0: Oke. Okay.
1: Di YouTube-nya Better Days dan Iqbal Arya.
0: Oke. Okay. Ini ada maksudnya ada cerita tertentu enggak di MV-nya atau
1: kalau misalkan premis di MV-nya menurut gue MV-nya juga bagus banget. Sebenarnya dia tuh tidak ada cerita, enggak ada ceritanya, cuman kayak shot-shot gue tuh lagi bingung, gue lagi apa tuh. Menurut gue sangat cantik di shot sama by the way, yang director MV gue tuh kakaknya Adhikara.
0: Oh iya.
1: Iya, wow. Ahnaf. Iya, namanya Ahnaf.
0: Oh wow. Oke.
1: Terus gue liat kayak, iya lu mirip banget sih. Cuman ternyata dia gak nyanyi. Terus kayak gue liat, ih video klipnya bagus banget. Jadi emang dia kayak nge-shot gue lagi, apa namanya, gue lagi duduk, gue lagi gini, gitu-gitu. Terus kayak di-shot dari jauh. Jadi tuh kayak desperate-nya tuh gak dari acting, tapi kayak dari suasananya sama dia tuh di-capture gitu.
0: See. Wow.
1: Itu bagus banget sih.
0: Itu cakep sih, cakep. Itu PR yang susah sebagai director.
1: Director, ya? Benar. Dapat banget shot-shot.
0: Iya, bener.
1: Padahal gue gak ngomong gak apa, gitu-gitu.
0: Oke. Berarti dia cuma based dari dengerin lagu dan denger ceritanya doang kan?
1: Betul, bener.
0: Wow, alright. Jadi bisa ditonton di?
1: Di YouTube-nya Better Days dan juga Iqbal Arya. Kita collab lah.
0: Collab ya. Iya, benar. Sekarang YouTube bisa collab.
1: Betul, enak tuh. Itu bagus juga. Itu inovasi yang bagus.
0: Bagus YouTube.
1: Mantap kamu YouTube.
0: Alright, berarti lagu Takkan Ada ini bisa didengerin di mana aja deh?
1: Sebenarnya majorly di DSP kesayangan teman-teman semua. Terus juga MV-nya bisa di YouTube. Itu aja sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi kayak ada Apple Music, ada Spotify, terserah kalian mau dengerin di mana, dan juga ada MV-nya di YouTube.
0: Alright, gitu. Bisa didengerin ya. Kalau lo mungkin tadi sempat denger lagunya, enak nih, tapi pengin denger liriknya, bisa diulang lagi.
1: Bisa juga.
0: Atau mau di request di Pro 2 FM juga bisa.
1: Bisa
0: tentunya.
1: Juga. Bisa
0: request
1: juga,
0: yang banyak juga. Tentunya ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau next project-nya nih, kira-kira bakal ada apa nih dari Iqbal Arya? Tadi kan tadi di awal sempat bilang kalau bakal ada live session kan?
1: Betul.
0: Apa nih itu bakal?
1: Deadline-nya sih sebenarnya insya Allah minggu ini udah rilis. Jadi tuh akan ada 5 lagu. Duanya itu akan ada Takanada dan juga Home. Formatnya akustik. Jadi itu satu key, satu keyboard. Gue main gitar elektrik gitu. Jadi gak ada drum dan apapun. Dan tiganya gue akan cover lagu-lagu yang gue suka lah.
0: Apa aja tunggu nanti lah ya. Berarti ya insya Allah semoga bisa di minggu ini ya.
1: Semoga
0: bisa semoga di minggu ini. Ya tahu biar gak ketinggalan bisa langsung follow aja sosial medianya Iqbal ya. Di mana Iqbal?
1: Iqbal Arya underscore underscore.
0: Nah itu dia. Kalau gigs-gigs itu?
1: Gigs-gigs itu sekarang kemarin gue baru ditawarin juga sih ada di Blok M. Terus habis itu satu titik lagi gue lupa di mana. Cuman masih to be... apa ya, to be confirmed?
0: Iya, to be confirmed. Pokoknya bisa, semua bisa dicek di social media lo.
1: Betul.
0: Kalau dari single next-nya atau album EP, kira-kira udah ada gambaran kah?
1: Kalau sepertinya next-nya kita balik ke masa Malik Untitled.
0: Akustik
1: yang cuman akustik doang. Tapi model-modelnya kayak Malik Untitled, kayak Run yang zaman dulu gitu. Kayak Juicy Lucy lah.
0: Seru.
1: Dan bahasa Indonesia lagi.
0: Alright, pokoknya bisa ditunggu aja nanti dari karya-karya selanjutnya dari Iqbal ya tentunya ya. Oke, okay, last but not least, kira-kira ada yang ingin disampaikan dari Iqbal buat teman produser seluruh Indonesia?
1: Untuk teman-teman di sini, semoga bisa relate lagunya. Dua lagu single saya yang baru rilis tahun ini. Dan juga semoga teman-teman gak bosan, bisa jadi soundtrack sehari-hari. Kalau misalkan mau tahu tentang update-nya, boleh dicek Instagram saya.
0: Alright, bisa dicek langsung.
1: Terima kasih.
0: Tadi ya. Alright, ini terakhir nih, gue baru baca ternyata ada yang nanya ya. Ini dari Fitro di Padang. Apakah ada rencana lagunya akan duet dengan musisi lain seperti Tulus, Arsi Widianto atau yang lain?
1: Waduh. Sebenarnya itu gak bisa dibocorin.
0: Tapi yang bisa kita pastikan ada berarti ada.
1: Ya, namanya juga musisi baru mas. Yang mesti minta tolong lah.
0: Bakalan ada kolaborasi pokoknya nanti ya, ditunggu aja lah ya. Alright. Oke, itu yang spesial dari Iqbal, pokoknya ditunggu aja. Dan di sini tentunya ada live session ya, akan dibawakan langsung sama Iqbal. Jadi terima kasih Iqbal.
1: Terima kasih banyak kak.
0: Thank you so much. Sukses selalu buat next singlenya.
1: Terima kasih juga
0: buat dua singlenya juga. Sukses selalu ya.
1: Semoga kita saya bisa main kesini lagi nanti.
0: Siap dong, boleh banget dong.
1: Mungkin pas sudah album ketiga.
0: Album kelima. Album kelima. Boleh banget tentunya ya. Alright, sambil Iqbal siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman produser seluruh Indonesia. Udah seru-seruan seru jam ini bareng sama Iqbal Arya tentunya. Dan jangan lupa buat dengerin terus dua singlenya Iqbal ya. Takkan ada yang paling baru. Bisa didengarkan si semua di SP. Di YouTube juga ada musik videonya. Dan tadi bisa kamu request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit. Terima kasih. Dan habis ini langsung ada penampilan langsung ya dari Iqbal Arya yang membawakan Takkan Ada. So, gua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2. Malam ini aku Avian Sanes balik lagi ya, nemenin kamu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam nih, edisi hari Selasa ini di 11 Agustus 2026. Apa kabar kamu di malam ini? Sehat-sehat ya, semangat ya Tom Pro 2. Pokoknya aku temenin kamu kayak biasa nih sampai jam 12. Nanti buat yang mau sharing, mau curhat-curhat, request lagu juga boleh banget. Dan nanti setengah 9 juga ada obrolan yang seru banget ya. Jadi buat kamu stay tune ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Masih sama aku Avian Sanes.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor 2, pernah gak sih kamu bingung banget nih milih antara buku ataupun gadget? Sebenarnya nih ya, pilihan terbaik itu tergantung nih dari kebutuhan, kepribadian, dan juga budget kamu. Tapi kalau dibandingkan lebih jauh ya, kira-kira tuh kayak gini Tompro 2. Kalau kamu pilih buku tuh, buku kan cocok banget tuh buat kamu yang suka baca ya, belajar hal baru juga, atau mau punya sesuatu yang bisa kamu nikmatin dalam waktu yang lama nih. Buku juga punya nilai yang lebih personal, ya nggak sih? Misalnya nih kamu milih novel yang sesuai sama selera seseorang, ataupun buku pengembangan diri yang emang sedang dibutuhin. Ya, itu kalau kamu milih buku nih. Tapi kalau kamu milih gadget, nah gadget kan cocok juga nih buat kamu yang ingin ngasih sesuatu yang praktis dan sering banget digunain ya. Contohnya kayak earphone, terus smartwatch, tablet, power bank, keyboard, atau juga aksesoris lainnya nih sesuai kebutuhan tadi. Ya, sebenarnya semuanya punya plus dan minus Tompro 2. Jadi menurut kamu mana nih yang lebih bagus? Kalau mungkin kamu suka ngebaca ataupun punya buku incaran tertentu ya, kamu boleh nih ya saranin baca buku aja. Tapi kalau misalnya kamu itu lebih suka teknologi atau ngebutuhin sesuatu ya untuk aktivitas sehari-hari, kamu bisa pilih gadget nih. Tapi abis ini kita bakalan ngobrol ya sama salah satu mahasiswa, pokoknya ada kaitannya nih sama gadget dan buku tadi. So buat kamu Tompro 2, stay tune ya di Pro 2 Sebarang.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah setengah 9 tahun Pro 2 ya. Kayak aku sebutin tadi tuh, malam ini kita bakalan ngobrol ya sama salah satu mahasiswa nih. Nah, jadi buat kamu ya tadi yang penasaran mau ngobrolin apa sih malam ini Vian nih ya, tunggu tahun Pro 2 ya. Jadi tuh kalau misalnya kita sekarang nih kan lagi di tengah arus digital ya, jempol kita tuh mungkin lebih sering sibuk nih scrolling daripada ngebalik halaman buku. Tapi bener gak sih anak muda sekarang tuh sudah ninggalin kebiasaan ngebaca? Atau sebenarnya tuh budaya membaca ini masih ada, tapi cuma bentuknya aja yang berubah tahun Pro 2? Nah, malam ini kita bakalan ngobrol ya soal scroll terus atau baca buku. Ya, kebiasaan anak muda di era digital nih. Menurut kamu tahun Pro 2 masihkah buku itu punya tempat di hati generasi yang sehari-harinya sekarang gak bisa jauh dari gadget? Nah, kita bakal ngebahas ya soal ketika gadget di tangan, apakah buku masih jadi pilihan? Sama narasumber aku tahun Pro 2 namanya Fadli Zil Azhar ya. Ini mahasiswa UIN Salatiga ya, dan juga seorang bibliophile tahun Pro 2. Udah tersambung lewat telepon nih, coba kita sapa dulu di malam hari ini. Halo Fadli, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, gimana Fadli kabar di malam hari ini?
1: Oh, kabarnya baik, alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik ya. Nah, ini kan kamu mahasiswa di UIN Salatiga ya. Ini kalau boleh tahu sekarang semester berapa, jurusannya apa nih, Fadli?
1: Well, kalau sekarang saya masuk semester 3.
0: Oh, berarti masih baru lah ya, after lewat maba ya. Oke, jurusannya apa? Jurusannya
1: saya manajemen.
0: Oke, anak manajemen dan sekarang semester 3 ya di UIN Salatiga ya, Fadli ya. Oke, ya Fadli, kini kan kita ngebahas soal ketika gadget di tangan, apakah buku masih jadi pilihan nih kan? Nah, kalau kamu sendiri nih misalnya punya waktu luang 30 menit, kamu lebih milih mana nih Fadli? Scroll media sosial atau baca buku nih?
1: Oh, ini pertanyaan yang sangat berat ya. Ini apa namanya, kalau saya boleh jujur, kadang sih masih scrolling karena lebih mudah dan tidak membutuhkan fokus yang besar. Tapi kalau ingin menenangkan pikiran atau mencari pengetahuan yang lebih mendalam, saya lebih memilih membaca buku.
0: Oke, apalagi sekarang tuh kalian anak muda kan, generasinya kamu tuh ya Gen Z, pasti deh gak bisa jauh dari yang namanya gadget ya, Fadli ya. Kapan nih kamu terakhir kali benar-benar nyelesain satu buku sampai halaman terakhir, ada ingat gak Fadli?
1: Saya menyelesaikan buku terakhir kali, buku apa ya, bentar. Itu kalau gak salah, buku itu 5 hari yang lalu padahal.
0: Oh, 5 hari yang lalu ya. Oh, berarti baru dong ya. Bukan, aku pikir itu kayak berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ternyata baru 5 hari yang lalu ya.
1: Terakhir kali saya tuh menyelesaikan buku berapa waktu yang lalu, 5 hari yang lalu lah.
0: Wah, berarti masih ini nih, masih ada nih kesadaran kamu buat baca buku ya. Masih bisa lah ya, maksudnya kan ya. Bukan berarti kamu udah kecanduan gadget kan, yang gak tertarik sama sekali sama buku. Tapi ternyata Fadli masih tertarik tahun Pro 2. Oke, okay. Terus okay. Menurut kamu Fadli, kenapa nih anak muda sekarang tuh masih punya kebiasaan membaca buku?
1: Kalau menurut saya pribadi masih ada, tetapi memang tidak sebanyak dulu. Banyak anak muda sekarang lebih sering membaca tuh lewat handphone, seperti artikel atau berita, ya semacam media sosial lainnya.
0: Oke, mungkin masih ada, cuman mungkin untuk frekuensinya lebih banyak yang suka gadget ya dibandingkan buku ya Fadli ya. Oke.
1: Pakai aplikasi.
0: Benar-benar. Tadi kan kita kalau misalnya pakai gadget juga bisa ngebaca sih ya, bukan cuma lewat buku doang nih. Tapi kalau kita ngomongin antara buku fisik sama gadget tuh, ya mungkin anak muda tuh lebih memilih ke gadget ya kan, karena lebih ya, banyak nih manfaatnya. Bukan cuma baca buku doang, banyak juga yang bisa dilakukan. Tapi balik lagi, buku jangan sampai ditinggalin nih ya. Karena sebelum ada gadget kita di buku duluan kan harusnya.
1: Ya, karena lebih banyaknya tuh isi, lebih lengkapnya tuh di buku.
0: Benar, benar banget. Dan juga kalau di buku udah pasti itu valid ya Fadli ya. Beda kalau di gadget kan belum tentu ya valid kan. Kadang banyak informasi hoax juga tuh. Harus kita cross-check ulang. Oke. Tapi Fadli, apa sih yang biasanya bikin kamu tertarik nih buat ngebaca sebuah buku?
1: Yang bikin saya tertarik membaca buku itu biasanya tuh tema atau dekat ya tema-tema kehidupan. Biasanya tuh rekomendasi dari teman saya, kadang juga karena saya ingin memahami suatu persoalan lebih dalam, makanya saya baca buku. Karena dengan membaca buku bisa menambah kosakata kita gitu.
0: Oke, berarti kamu lebih suka buku-buku yang relate sama kehidupan lah ya, sesuai ini sama kehidupan. Yeah. Atau sesuai sama isu-isu yang lagi dibahas, lagi rame ya kan. Jadi kamu tertarik buat baca dan juga berdasarkan rekomendasi dari teman-teman ya Fadli ya.
1: Iya.
0: Oke. Nah kalau kamu sendiri Fadli, itu sebenarnya lebih suka baca buku fisik, e-book, atau justru artikel dan juga konten digital nih? Yang mana nih yang paling kamu suka nih Fadli?
1: Oh ini milih salah satunya kak? Atau boleh semuanya?
0: Boleh dong, bebas dong. Mau dua, mau tiga gitu.
1: Saya kalau paling suka itu baca buku fisik. Kalau kita baca buku lewat digital ataupun semacam e-book semacamnya, itu kayaknya kurang efektif karena informasi yang lebih mendalam itu di buku fisik.
0: Oke, berarti kamu lebih suka buku fisik ya?
1: Wah.
0: Dan dalam satu waktu nih atau kapan nih kalau misalnya kamu itu memanfaatkan waktu buat baca buku, apakah memang satu hari sekali atau satu minggu sekali atau kapan nih Fadli biasanya?
1: Oh, kalau itu biasanya karena kesibukan atau karena isi bukunya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi.
0: Okay.
1: Sehingga dan saya tuh ke hal-hal yang lain gitu kan.
0: Oke. Kadang benar ya orang merekomendasikan ternyata nggak sesuai nih kan sama yang kita harapkan ya Fadli, benar sih. Jadi pasti ya, kamu betul, udahlah, pasti nggak dilanjutin ya, stop baca ya, mungkin cari alternatif lain ya. Oke, baik. Nah, Fadli, ini obrolan kita kan ada dua segmen ya. Ini segmen pertama kita break dulu satu lagu aja. Nanti telepon jangan dimatiin, Fadli ya, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Ya, oke.
0: Nah, teman Pro 2, abis ini kita lanjut lagi ya ngobrol bareng Fadli nih ya. Ini mahasiswa UIN Salatiga dan juga seorang bibliophile ya. Jadi buat kamu, stay tune terus di Pro 2 Semarang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman.

0: Masih di obrolan jaga malam, jangan kalau malam-malam Tomro 2. Masih barengan aku Afian Sanes ya, dan juga bareng narasumber aku namanya Fadlizil Azhar nih ya, seorang mahasiswa UIN Salatiga dan juga bibliophile nih ya. Kita masih ngebahas soal ketika gadget di tangan, apakah buku masih jadi pilihan ya. Masih barengan Fadli. Halo Fadli, balik lagi.
1: Halo.
0: Oke, tadi udah cerita sedikit Fadli ya, kapan nih kamu biasanya baca buku dan biasanya buku-buku seperti apa nih yang memang kamu suka. Ternyata juga banyak ya, kebanyakan rekomendasi dari teman, tapi kadang juga nggak sesuai sama ekspektasi nih. Nah, tapi kamu pernah nggak nih Fadli, selain dapat dari teman, pernah nggak sih beli atau download buku sendiri tapi akhirnya itu nggak selesai dibaca tuh? Itu gara-gara apa tuh?
1: Pernah, karena itu bukunya tuh kayak bajakan gitu kak, karena kalau kita beli buku tuh harus lebih baiknya langsung ke toko supaya kita tahu ini oh ternyata nggak bajakan gitu.
0: Oke, berarti langsung ke toko kamu kalau belinya ya?
1: Iya kak.
0: Oke, tapi itu buku yang kamu baca itu apakah yang kamu beli tuh? Apakah kamu bacanya sampai selesai atau enggak nih justru Fadli?
1: Saya bacanya sampai selesai kak.
0: Oke, berarti buku yang kamu beli itu sampai selesai ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Terus menurut kamu juga nih, apa alasan terbesar itu anak muda malas nih buat membaca buku?
1: Oh, alasan terbesarnya ya kak ya, kalau saya lihat-lihat tuh biasanya tuh terlalu banyak hiburan instan itu di kayak seperti sosial media itu, mereka sering memberikan informasi hiburan hanya dalam beberapa detik. Nah, sementara membaca buku itu membutuhkan waktu yang konsentrasi.
0: Oke, jadi kurang lebih seperti itu mungkin alasan terbesarnya menurut kamu ya?
1: Ya.
0: Oke. Terus nih kalau ngomongin soal gadget nih, Fadli, apakah gadget tadi itu benar-benar nih ngebuat kita semakin sulit nih buat fokus membaca atau justru seperti apa nih menurut kamu?
1: Kalau menurut aku gadget tuh bisa juga membuat sulit fokus jika tidak dikendalikan. Karena di gadget tuh kan ada notifikasi yang terus muncul membuat perhatian mudah terpecah. Nah, jadi masalahnya tuh bukan pada gadgetnya. Gadget aja, tetapi cara kita menggunakannya.
0: Oke, berarti memang sih bukan salah gadgetnya aja, tetapi juga penggunanya ya, Fadli ya, yang mungkin kurang bijak nih. Jadi ngebuat
1: cara bijak.
0: Oke. Nah, tapi kalau menurut kamu nih, kalau kita lihat konten lagi itu kan banyak tuh konten-konten sekarang ya yang pendek-pendek kayak TikTok, Reels, dan juga Short-Short tuh ya. Itu menurut kamu berpengaruh nggak sih terhadap kemampuan kita nih menikmati bacaan-bacaan panjang atau seperti apa nih, Fadli?
1: Cukup berpengaruh. Biasanya dengan konten singkat, kita menjadi terbiasa mendapatkan informasi secara cepat, sehingga membaca tulisan panjang terasa lebih berat, namun kebiasaan itu masih bisa dilatih kembali.
0: Oke, baik. Itu menurut Fadli ini Tompro 2 ya. Untuk konten-konten seperti itu memang berpengaruh sebenarnya buat kita membaca, menikmati bacaan panjang ya kan. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan scrolling media sosial nih Fadli, apa sih yang sebenarnya kita dapatkan dari ngebaca buku nih yang mungkin nggak kita dapetin di media sosial itu menurut kamu apa?
1: Dari buku itu memberikan pemahaman yang lebih mendalam sehingga menambah struktur ngomong kita. Kita tidak hanya mengetahui sebuah informasi tetapi juga memahami alasan dan sudut pandang yang lebih luas.
0: Oke, itu menurut kamu ya keunggulan buku tadi ya dibandingkan nih dengan media sosial ya kan yang mungkin gak kita dapetin ya. Ada gak nih kamu rekomendasiin Fadli satu buku yang pernah mengubah cara pandang kamu nih tentang kehidupan?
1: Ada yang mengubah cara pandang saya tentang kehidupan. Itu ada, judulnya Berani Tidak Disukai. Itu karyanya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku itu mengajarkan saya bahwa kita tidak harus selalu hidup berdasarkan penilaian atau ekspektasi orang lain. Nah, di situ saya belajar bahwa setiap orang punya pilihan dan tanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan dari buku ini juga saya jadi lebih berani menjadi diri sendiri, menerima bahwa

0: bahwa tidak semua orang akan menyukai kita,
1: Wah.
0: dan yang terpenting adalah tetap menjalani hidup dengan prinsip yang kita yakini.
1: Oke, baik. Seperti itu mungkin buku yang bisa nih mengubah cara pandang kamu ya tentang kehidupan ya, Fadli. Ya, itu awalnya dapat dari mana bukunya, Fadli? Dari rekomendasi teman kah atau dari mana tuh?
0: Itu rekomendasi dari teman.
1: Wah.
0: Itu kebetulan buku itu buku pertama kali aku selesain.
1: Oh, oke. Okay. Mungkin dari sana ya kamu jadi tertarik pengen baca buku awalnya ya. Oke, okay, baik. Terus kalau misalnya nih aku minta kamu deh buat rekomendasiin satu buku ya buat anak muda seumuran kamu, itu buku apa dan alasannya kenapa nih, Fadli?
0: Oh, kalau aku boleh merekomendasi, kalau boleh novel. Novel aja, itu ada novelnya Generasi Bacot. Kami bukan generasi bacot, karyanya apa, Jess Hyren.
1: Kenapa tuh kamu rekomendasiin?
0: Menurut aku buku ini menarik karena dekat dengan realitas anak muda dan menggambarkan bagaimana generasi muda seharusnya tidak hanya banyak berbicara tetapi juga berani berpikir, bersikap dan melakukan sesuatu.
1: Oke.
0: Buku ini, menurutku buku ini cocok untuk anak muda di usiaku ya, yang ingin melihat persoalan kehidupan dari sudut pandang yang lebih kritis atau mungkin dan tidak hanya menjadi penonton di tengah perubahan zaman.
1: Okay.
0: Apalagi ini zaman kan semakin cepat melalui kita mendapatkan informasi.
1: Iya, benar.
0: Jadi relate
1: okay
0: buat kita.
1: Tuh relate banget tahun pro 2 ya, rekomendasi dari Fadli tadi itu jangan lupa dicari bukunya ya. Tuh. Terus kalau misalnya nih Fadli, kamu dikasih tantangan deh buat ngebaca satu buku nih dalam satu bulan, sanggup nggak nih Fadli?
0: Dalam satu bulan ya kak ya. Dalam satu bulan sanggup.
1: Sanggup ya, tapi tergantung bukunya nggak sih, buku apa dulu nih?
0: Yeah.
1: Nanti kamu dikasih buku yang tidak sesuai ekspektasi kamu, apakah kamu lanjutkan? Kadang kan kita tuh ngebaca sesuai minat kita aja nggak sih, nggak bisa dipaksain juga ya.
0: Iya, betul.
1: Ya kan, kadang tuh ada orang yang FOMO nih, paling ngelihat, wah, buku ini rame nih ya, pada download semua, pada punya semua. Nah, pas kita baca tuh di tengah-tengah kayak, aduh, nggak sesuai nih, kayaknya skip dah, gitu ya kan. Berarti tergantung jenis bukunya juga ya.
0: Ya, tergantung jenis bukunya juga,
1: kan. Oke, okay, boleh. Terus nanti menurut kamu nih ya, di era digital sekarang nih ya, budaya ngebaca anak muda itu kan benar-benar menurun nih. Atau menurut kamu bukan menurun nih, justru sebenarnya cuma berubah bentuk nih?
0: Berubah bentuk aja, Kak. Karena kadang kita bisa melihat orang, kemarin tuh saya melihat orang di terminal itu mereka buka gadget, ternyata mereka baca bukunya lewat HP, handphone.
1: Oke. Okay. Berarti mungkin untuk minat bacanya masih ada ya kan, tapi ya, mungkin
0: masih ada. Masih ada.
1: Bentuknya doang yang berubah ya Fadli ya. Oke, baik. Terus terakhir nih Fadli, apa nih pesan dari kamu nih, mungkin ada di antara anak muda sekarang yang lebih mencintai gadget dibandingkan buku, ada pesan nggak atau apa yang mau kamu sampaikan?
0: Pesan dari aku, banyak-banyak sih baca buku, karena di zaman sekarang kita menerima informasi itu kadang setengah-setengah, kadang juga salah, karena di buku itu kita bisa mendapatkan jawaban yang lebih luas lagi dengan sudut pandang yang banyak.
1: Oke. Okay.
0: Karena budaya membaca di kalangan anak muda tidak benar-benar hilang, hanya yang berubah cara kita menggunakannya itu dengan handphone seperti media lainnya.
1: Oke, berarti mungkin memang budaya membaca belum hilang ya, Fadli ya, cuman mungkin bentuknya aja yang berubah ya.
0: Ada okay yang berubah.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Fadli atas insight-nya di malam hari ini ya. Kita jadi tahu nih ya, ternyata anak muda tuh ya, seumuran kamu masih ada loh yang suka baca buku ya kan, masih ada yang berpikir kalau buku itu sebagai jendela ilmu kan. Banyak nih kamu nanti nemuin kosakata-kosakata baru, ilmu-ilmu baru, istilah-istilah baru, dan cuma ada di buku dan sudah pasti valid ya buat sumbernya, bukan dari media sosial yang kebanyakan mungkin belum valid dan kita harus cross check berkali-kali itu. Oke, makasih banyak Fadli, sukses buat kuliahnya ya.
0: Oke.
1: Oke, nanti ada waktu lain kita ngobrol lagi Fadli ya.
0: Terima kasih Kak, bolehlah kita ngobrol politik mungkin ya.
1: Boleh, kapan-kapan. Nanti menghubungi aja sama Mbak Ari tadi ya. Tuh, nanti menghubungi Mbak Ari aja buat obrolan selanjutnya ya. Oke, terima kasih Fadli, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih juga Kak.
1: Iya, sama-sama. Nah, Tom Pro 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya. Sama narasumber aku namanya Fadli Zil Asar ya, mahasiswa UIN Salatiga dan juga Biblioplail ya. Nah, kita tadi udah ngomongin nih soal ketika gadget di tangan, apakah buku masih jadi pilihan? Nah, kalau kamu kayak gimana Tom Pro 2? Milih buku atau gadget? Nanti habis ini curhat sama aku ya. Makanya aku temenin kamu sampai jam 12.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, udah jam 9 nih Tom Pro 2 ya. Waktunya kita ngebahas topik di malam hari ini sambil request lagu, sambil curhat-curhat dan juga sambil sharing ya. Nah, khusus di malam ini aku pengen ngebahas soal love bombing. Siapa di antara kamu nih yang pernah ngalamin love bombing? Atau kamu justru nih seseorang yang suka banget tuh ngasih-ngasih love bombing? Itu jahat loh, ya kan? Itu love bombing itu adalah pola nih pas seseorang itu ngasih perhatian, kasih sayang, pujian, komunikasi hadiah, atau janjian nih tentang hubungan secara sangat intens dan juga cepat. Sampai tuh orang lain itu ngerasa sangat spesial dan cepat terikat secara emosional. Dalam konteks Gen Z ya, bentuknya itu bisa lewat chat nonstop nih, spam-spam good morning, good night, sering bilang kangen, posting pasangan terus, dan juga sering ngasih-ngasih hadiah, ya, ataupun ngomongin soal masa depan, padahal baru kenal seumur jagung gitu. Beda seumur jagung tuh umurnya berapa ya? Jadi nih ya, yang ngebuatnya berbeda dari sekadar orang yang memang lagi jatuh cinta tuh, adalah polanya yang gak sehat. Jadi intensitas kayak gitu tuh bisa kemudian digunain ya buat ngebangun ketergantungan, ngedapetin kontrol, sampai mempengaruhi pasangan, dan sering juga nih diikuti perubahan sikap pas orang tersebut udah merasa ngedapetin kedekatan yang diinginkan, tiba-tiba ngilang. Jahat gak tuh? Love bombing, ujung-ujungnya ghosting. Aduh, jangan sampai kena kayak gini Tom Pro 2 ya. Pokoknya buat kamu nih punya pengalaman love bombing, dan menurut kamu tuh tanda-tanda ciri-cirinya apa aja, boleh gabung malam ini setahu aku sambil request lagu ya. Pokoknya aku temenin kamu deh sampai jam 12.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kita masih ngomongin soal love bombing tahun kedua. Pernah gak sih kamu itu mengalami love bombing? Ya, itu kan tanda-tandanya banyak tuh ya. Bisa kayak kasih sayang yang dikasih itu secara berlebihan, terlalu cepat, dan bahkan seringkali ini disertai dengan ekspektasi ataupun tujuan tertentu. Ya, jadi bukan sekadar perhatian yang tulus dan juga konsisten. Kebanyakan itu adalah di awal-awal doang nih sukanya, di awal-awal doang nih ngejarnya. Pas dia udah dapet tuh, udah bikin kamu suka banget, udah bikin kamu cinta banget sama dia. Bukannya dia ngelanjutin, tapi dia malah kabur alias ngilang. Tapi tuh gak semuanya nih. Semua perhatian besar di awal itu adalah hubungan love bombing ya. Karena beda-beda tahun produk juga mungkin. Gimana tergantung konteksnya, konsistensinya, dan gimana dia menghormati batasan kamu itu jauh lebih penting. Ya, tapi buat kamu nih yang tahu ciri-cirinya atau tanda-tanda kenal love bombing itu apa aja nomor 2 ya, bisa nih kamu gabungnya di live chatnya RRI Digital. WhatsApp Pro 2 juga bisa ya di 081-565-10953 atau kamu ikut voting di Instagram deh di @pro2smg. Ciri-ciri love bombing menurut kamu apa? Dan punya pengalaman apa nih soal love bombing? Boleh cerita ya, jangan lupa sambil request lagu.

0: Teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang hadirin DokuFest RRI Semarang 2026. Sebuah lomba video dokumenter ya dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini tuh kamu diajak buat mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi selengkapnya nih mengenai syarat, ketentuan dan pengumpulan karya dapat kamu lihat lewat Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin ya kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: Deg-degan kita tiap kali tiba kamu nanya kita jawab karena ya semalam kita sempat cari materi sebanyak-banyaknya sebisa mungkin yang kita baca, yang kita bisa serap ilmu dan intisari.
1: Iya.
0: Biar rasanya, kita prepare gitu ya.
1: Bener, rasanya tuh kalau dapat pertanyaan dari teman pro 2 tuh mak gedebik gitu ya.
0: Iya, makanya was-was gitu dengan hati ya.
1: Kayak Pak Maser Cicuk gitu, maser. Agak kebelet pipis gitu ya. Kayak keturunan ya. Oke, ada pertanyaan dari siapa hari ini?
2: Dari Lia K.I.K. Kik. Aku punya front office manager yang gila pujian banget deh. Apa-apa kalau kita butuh harus bikin dia seneng dulu dan kadang ngasih snack gitu. Gimana ya cara paling cerdas buat atasi punya front office manager kayak gitu?
0: Oke, kamu cukup jelas loh ini loh. Ya kamu namanya jelas, dari mana jelas.
1: Front office
0: menyebutkan si oknumnya juga jelas posisinya ya. Semoga si oknum mendengarkan saran kita ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi dia bisa terkoreksi kan.
1: Betul.
0: Oke, kamu punya, berarti ini posisinya di bawah atau di atas atau sejajar ya?
1: Si oknum ini. Di bawah kali. Si oknum, ya di atas.
0: Di atas kan. Oke, kalau kamu punya atasan yang seperti itu, gila pujian, gila hormat, dan gila hadiah-hadiah, ya kamu lakukan untuk menyenangkan dia.
1: Karena mungkin orang-orang itu kan ada yang ini ya, butuh validasi.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Maksudnya gini. Kamu harus berbaur tapi tidak perlu terlalu menjilat. Maksudnya harus berbaurnya adalah ya udah kalau kamu tahu dia karakternya suka dipuji ya kamu enggak ada salahnya kok untuk memuji orang. Sesama makhluk ciptaan Tuhan harus saling memuji, it's okay.
1: Ya puji kalau yang sama Torik itu kan.
0: Udah putus kan? Sekarang mau dijodoh-jodohin sama alam.
1: Enggak, sekarang sama ini Pinka, anaknya Puan Maharani.
0: Oh.

0: Oh, udahlah urusan mereka lah ya.
1: Ya udah itu.
0: Gitu ya, kamu jadi gak ada salahnya kok memuji-memuji tapi yang gak terlalu fake. Mm-mm. Kayak, aduh senyumnya cakep banget gitu. Yeah. Kan itu standar ya. Mm-mm. Terus kayak misalkan, oh sepatu baru ya, kok gak pernah lihat, cute gitu. Mm-mm. Yang gitu-gitu. Kalau dia itu membuat hari-hari dia menjadi cerah ya, itu kan kamu juga dapat pahala. Mm. Gitu kan. Soal hadiah, ya kalau kamu pas ada aja atau kamu pas lagi masak di rumah lebih gitu kamu bawa aja. Dan jangan cuma kamu kasih ke dia, ke teman-teman yang lain juga. Jadi kesannya adil dan merata gitu ya. Tapi jangan dipaksakan kamu mampir ke Alfamart untuk beli apa gitu buat dan kamu uangnya habis loh. Pas ada aja atau pas kamu dikasih sama teman kamu oleh-oleh gitu ya, ada lebih kamu kasihin juga bagi ke dia, ke teman-teman yang lain juga. Gitu.
1: Baik ya.
0: Tapi jangan yang terlalu nempel terus ngejilat banget yang dia misalkan lagi apa namanya? Dia lagi pakai kaos kaki bolong gitu kan. Dia enggak sengaja kamu malah puji, ah, "Kaos kakinya bagus banget, tren masa kini ya." Kan,
1: padahal bolong.
0: Enggak yang gitu. Terus yang kamu tiba-tiba spam di media sosial dia, "Aduh cantik banget sih kakak, mau dong ini." Jangan yang gitu-gitu. Mm-mm. Oke, jadi yang secukupnya, jangan berlebihan, tetap berbaur. Ya. Udah, itu.
1: Ya, aku setuju. Udah ya.
0: Kamu setuju?
1: Setuju.
0: Kamu pernah jadi front office-nya dia ini ya?
1: Apa?
0: Kamu pernah jadi posisi front office-nya dia?
1: Enggak, aku pernah jadi ini front one. Hotel.
0: Kamu itu selalu frontal anaknya. Kamu jangan gitu, kamu harus lebih mengerem emosi
1: ya,
0: kamu.
1: Tapi benar sih, orang itu kan beda-beda ya. Ada yang memang itu tadi butuh validasi. Ada yang namanya narcissistic personality disorder, NPD. Kadang orang-orang seperti itu tuh memang yang haus validasi. Ya udah kita ikutin aja selama itu adalah

0: harus pepet dia gitu. Nah itu jadi ya udah turutin aja gitu. Walaupun dalam hati agak-agak grundel gitu ya. Ya udah.
1: Tapi kalau memang ternyata kita sudah tidak butuh dia lagi, biarkan saja.
0: Ya kita inilah resign aja.
1: Yang resign kita apa dia?
0: Kita.
1: Loh.
0: Tunjukkan kalau kita juga bisa ke karir lain, ke tempat lain dengan penghasilan yang lebih dari front office itu.
1: Yo, kalau dia sudah jadi ASN, maksudnya suruh resign?
0: Loh, dia kan di KIK, kawasan industri Kendal.
1: Ya dia kantornya di KIK, tapi kan ada kantor ini balai apa di sana kan?
0: Kelurahan kali.
1: Iya. Udahlah gitu ya.
0: Ya.
1: Yeah. Udahlah ikutin aja cara mainnya dia, alurnya dia, berbaur dan jangan berlebihan intinya, oke?
0: Oke.
1: Dah.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Media Teman Produk Juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hyun Jung dan juga Mingi dalam penulisan liriknya.
1: This week's

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2, ini udah jam 10-an ya. Masih ada aku Afian Sanes nih, nemenin kamu, masih nungguin nih curhatan-curhatan kamu, requestan kamu di malam hari ini ya. Khususnya kita ngebahas soal love bombing. Nah, kalau kamu lihat tuh, love bombing itu kayaknya memang marak banget terjadi ya kan di kalangan anak muda sekarang tuh, mau dari Gen Z tuh atau generasi milenial akhir ya kan, itu pasti pernah ngalamin yang namanya love bombing tanpa dua. Ciri-cirinya tantangannya sebenarnya banyak banget yang kayak aku sebutin tadi kan. Tapi aku penasaran deh buat kamu Tom Pro 2, apakah pernah nih ngalami ciri-ciri love bombing, tanda-tandanya apa? Ya kan? Love bombing itu lebih mengkhawatirkan ketika perhatian intens itu datang barengan ya sama ketidakmampuan menghormati boundaries-nya. Jadi itu benar-benar kayak love bombing itu adalah hal yang jahat ya enggak sih? Karena memang enggak orang-orang kadang ngelakuin itu enggak sadar gitu kan. Atau mungkin ada yang sengaja tuh ngelakuin love bombing. Senang banget kan kayak bikin-bikin orang suka kan. Habis itu kalau orang udah suka, kita langsung ngilang. Itu kan jahat banget Tom Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu tuh, biar ada mungkin diantara kita nanti yang dengerin ya, gak kenal love bombing, bisa lebih waspada tuh ciri-ciri dan tanda-tandanya apa. Ya, kamu boleh share di malam hari ini. Ikutan voting, request lagu juga di Instagram yuk, di @pro2smg atau WhatsApp Pro 2 di 081-565-10953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ngomongin soal bumping tahun kedua itu mungkin ciri-cirinya ya yang paling sering banget muncul atau relate tuh biasanya baru kenal tapi udah intens banget. Nah, kamu tuh baru kenal dia beberapa hari loh, bahkan beberapa minggu ya, tapi udah chat dari pagi sampai malam, selalu update mau kemana pun dan pengen tahu nih kamu lagi ngapain, bahkan kamu kerja tuh digangguin ya. Balas dong chatnya, kok balasnya telat sih. Hal kayak gitu mungkin pernah dialami pada masa-masa awal PDKT, ya nggak sih? Terus juga biasanya tuh ya, yang ngelakuin love bombing tuh cepat banget nih ngasih-ngasih label. Maksudnya kayak baru kenal kan, tapi udah ngomong, kamu soulmate aku, soulmate, aduh. Terus kamu juga, aku nggak pernah nih senyaman ini sama orang. Kayaknya kamu yang aku cari selama ini nih, aku mau serius deh sama kamu gitu. Padahal tuh kalian belum kenal satu sama lain, tapi udah ngomong-ngomong kayak gitu. Itu kan terlalu intens ya nggak sih? Baru kenal loh, tapi udah kayak gitu. Nah, kalau kamu nomor 2 pernah tuh ngalamin-ngalamin kayak gitu, ya ada tanda-tanda kalau kamu sedang ngalamin yang namanya love bombing.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin

Nomor 2 tinggal 1 segmen lagi. Abis ini aku bakalan balik ya dan bacain hasil voting kita di malam hari ini. So buat kamu yang pengen ikutan voting, cek langsung sekarang Instagram di @pro2smg tuh. Soal ciri-ciri ataupun tanda-tanda love bombing versinya kamu apa ya, punya cerita soal love bombing atau punya tanda-tanda lain, suka sandboxnya. Dan jangan lupa sambil request lagu ya, karena abis ini aku bakalan balik dan bacain hasil voting kita di

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Pradolfin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas fenomena yang agak ajaib dari cara kerja mata kita, Troxler Effect. Nah, ini tuh fenomena visual di mana mata kita berhenti merespon sesuatu yang diam, statis dalam waktu tertentu sampai akhirnya bagian itu seperti menghilang dari pandangan. Jadi bukan bendanya yang hilang ya, tapi otak kamu yang berhenti memperhatikan. Contohnya gimana sih? Coba deh kamu fokus ke satu titik di tengah layar atau dinding, lama-lama bagian di sekitarnya bisa jadi blur, pudar, atau bahkan kayak menghilang. Keunikannya, Troxler Effect, otak kita cenderung mengabaikan hal-hal yang gak berubah, supaya kita fokus ke hal-hal yang lebih penting, kayak gerakan atau perubahan di sekitar kita. Makanya, hal statis lama-lama jadi invisible di persepsi kita. Mata dan otak kerja bareng buat efisiensi perhatian. Kita jadi lebih peka sama perubahan dibanding hal yang diam. Fun fact-nya dan Miss Kepo nih, ini juga alasan kenapa kita jarang sadar sama hal-hal kecil yang selalu ada di sekitar kita. Jadi, kalau kamu ngerasa ada yang hilang pas lagi fokus, bisa jadi itu bukan ilusi, tapi Troxler Effect yang lagi kerja. Sampai ketemu lagi di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Nomor 2 karena udah mau jam 11 ya, waktunya aku baca hasil voting kita di malam hari ini ya. Dijaga malam nih, jangan galau malam-malam, edisi hari Selasa nih di 11 Agustus 2026. Aku udah bikin voting tadi kan, pasti kamu juga udah ikutan voting ya. Soal ciri-ciri love bombing, soal terbanyak itu adalah itu dia tuh, baru kenal langsung intens ya, 57% suara. Kita tepuk tangan ya. Nah, jadi nomor 2 ya, 57% orang itu milih baru kenal langsung intens ya, suara terbanyak. Terus 14%-nya milih feature faking, 14% juga milih pujian berlebihan, dan juga 14%-nya milih itu butuh validasi terus ya. Aku sahabat dulu di kontan voting di malam hari ini nih. Ada Cheese Kacang, ada Rama.binyahya, ada Carmelita.pratiti, ada Hilda Nadila Tikasari 97, ada Berbinar underscore FM, sama juga ada Fat underscore HLY1, lalu ada Yuaga Kure nomor 2. Dan kita lihat tuh tanggapan-tanggapannya ya. Kalau dari Berbinar nih gak ada sih kak tanda-tandanya, aku gak pernah nih ngalamin love bombing. Ya semoga gak pernah ya Berbinar ya, atau mungkin jangan kamu nih, sampai bukan kamu kan yang ngelakuin love bombing, jangan sampai deh ya. Terus ada lagi dari kakak, dari S. Cocoy ya, katanya butuh validasi terus nih, katanya, aduh, jelas lah ya. Tuh salah satu orang yang ngerasa tuh punya pengalaman love bombing itu adalah orangnya butuh validasi terus ya, itu bisa banget nomor 2. Ciri-ciri love bombing yang aku sebutin tadi, kalau ada tuh kamu ngalamin kayak gitu, atau mungkin orang sekitar kamu ngalami hal kayak gitu, kamu wajib kasih tahu dia, itu udah masuk karena love bombing dan harus hati-hati, ya kan? Termasuk tuh validasi dan pujian berlebihan tadi ya, ingin akses ke kamu tuh hampir 24 jam loh, kayaknya temunya sama kamu mulu ya, ngasih hadiah, ngasih perhatian terlalu besar, terlalu cepat, dan terlalu sering, tuh hati-hati ya. Tuh apalagi kalau misalnya dia termasuk orang yang overtop the media sosial ya, selalu upload kamu nih, bikin couple story, kasih nickname pasangan, sampai buat konten seolah-olah kalian sudah official, aduh hati-hati ya. Dan kalau misal tuh, kalau misalnya kamu ngerasa orang-orang itu kayak sering banget tuh ngasih intens yang banget, terus juga dia terlalu ini, terlalu berlebihan, memuji-muji kamu berlebihan, itu bisa jadi kamu sedang kena love bombing nomor 2. Semoga dijauhi dari orang kayak gitu ya. Oke, udah dulu siaran nomor 2, aku Afian Sanes cabut ya, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

0: datang juga gula aren ekstra topping boba. Ini sih gila. Mana promonya sadis banget lagi. Cuma 10.000 udah dapat ukuran large.
1: Waduh. Heh, hari ini udah gelas keberapa tuh? Tadi siang perasaan baru pesan kopi susu literan deh.
0: Lagi murah ini. Seger banget, serius.
1: Seger sih seger, tapi itu isinya bom waktu. Tahu enggak? Gula semua itu. Jangan sampai tertipu deh harga murah, tapi bayarnya pakai kesehatan. Diabetes itu enggak nunggu kita tua loh. Anak muda yang hobi banjir gula tiap hari kayak kamu tuh juga bisa kena resikonya.
0: Hah? Emang iya? Berarti manis di mulut tapi pahit di badan kalau udah sakit?
1: Nah, itu kamu tahu. Manisnya sesaat, resikonya selamanya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Ide-ide itu kan terus bermunculan nih. Gimana sih cara ide itu tuh jadi kalimat yang berkembang dan pada akhirnya jadi cerita?
2: Iya, biasanya nih ya kak, tips dari aku gitu. Kalau aku biasanya mulai bertanya ke ide itu. Ide itu ditanya, kita lagi ngobrol nih sama ide. Kenapa ya ide ini tuh menarik? Nah, dari tahu kita itu menarik, terus kemudian jadi tahu nih kita harus nulis apa. Kenapa sih menarik? Oh, karena si cowok itu lagi jadi pusat perhatian. Atau misalnya cerita yang membuat menarik itu, kenapa dia banyak menolak cewek dari yang cantik-cantik, yang terkenal kayak gitu kan. Apa yang mengalaminya gitu kan. Mulai nih kita ke tokohnya itu. Masuk ke nanya lagi kayak ide itu, apa sih konfliknya? Nah, kalau dari cerita yang tadi saya sampaikan, konfliknya penolakan gitu dari si cowok yang favorit itu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

merantaulah. Orang berilmu dan beradab tidak diam beristirahat di kampung halaman. Merantau akan memberikanmu banyak pengalaman hidup. Pergilah sejauh mungkin, tapi jangan sampai lupa pulang. Merantaulah, agar kau tahu apa sebenarnya yang dimaksud hidup sendiri. Merantaulah, maka engkau akan tahu betapa berharganya waktu bersama keluarga.

Temuan Pro 2 dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang pengusaha tambang malam itu datang ke seorang kiai di Pasuruan, Jawa Timur, yang mengasuh pesantren anak yatim berjumlah ribuan. Sang pengusaha belum kenal dengan Pak Kiai, sebaliknya juga Pak Kiai belum kenal. Tapi sang pengusaha dapat referensi, minta doa sana kalau pengen usahamu lempeng dan lancar, dimudahkan oleh Allah. Malam itu datanglah sang pengusaha ditemani sahabatnya. Kira-kira 20 menit mereka memperkenalkan diri dengan sang kiai, dan sang kiai juga mulai ngobrolnya mulai cair. Maka begitu sudah mulai klik, menurut sang pengusaha, pengusaha ini kemudian menyampaikan hajatnya. Pak Kiai, saya ini punya usaha tambang meskipun kecil-kecilan, dan saya datang ke sini ingin menyampaikan Pak Kiai bahwa saya lagi ikut tender di sebuah perusahaan tambang besar di Riau, Pak Kiai. Terus kata Pak Kiai, ya saya mohon doa Pak Kiai. Saya janji kalau saya menang tender, insya Allah saya akan sedekah buat anak-anak yatim asuhan Pak Kiai di pesantren ini. Sang Kiai udah tahu lagunya manusia, kalau belum kepilih janjinya macam-macam, ntar kalau udah kepilih begitu batang hidungnya juga gak pernah kelihatan ke pesantren. Maka Pak Kiai enggak ngerasa tergiur dengan janji itu. Pak Kiai kemudian berseloroh, saya belum mengatakan sampean suka sholat. Suka Pak Kiai. Al-Fatihah hafal. Hafal Pak Kiai. Coba baca, saya mau dengar. Bingung dengan permintaan Pak Kiai, Pak Kiai sekali lagi menegaskan, coba baca, saya mau dengar. Maka kemudian dia mulai baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pelan-pelan dia baca sambil menerka-nerka kira-kira apa yang diingin Pak Kiai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina. Stop, kata Pak Kiai. Pak Kiai memotong. Kenapa Pak Kiai? Itu ayat terakhir yang sampean baca, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Sampean tahu gak artinya? Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami mengabdi, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Betul gak Pak Kiai artinya? Ah betul, kata Pak Kiai. Saya kira sampean fatihahnya udah beda sama saya. Pak Kiai kemudian mengatakan begitu. Maksudnya gimana Pak Kiai? Enggak, saya kira sampean fatihahnya udah kebalik. Kok kebalik Pak Kiai? Iya, jadi iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Kok begitu Pak Kiai? Sang pengusaha masih belum mengerti. Kan sampean bilang kepada saya, doakan saya Pak Kiai untuk menang tender di perusahaan tambang Riau. Kalau saya menang tender, saya mau sedekah buat anak-anak yatim. Itu Al-Fatihah sampean namanya iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Kalau sampean fatihahnya benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampean harus ngomong gini, Pak Kiai, nih sedekah saya buat anak-anak yatim di pesantren. Kalau begitu doakan saya Pak Kiai supaya saya menang tender. Nah, kalau begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekarang sampean fatihahnya kebalik. Itu seperti main catur namanya skak seter tuh benar. Maka tadinya dia masih mau ngobrol sampaikan hajat yang lain, tiba-tiba kemudian dia diam, dia malu. Maka kemudian enggak lama dia pamit diri dari Pak Kiai. Maka pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun malam itu si pengusaha dapat sebuah filsafat hidup yang amat berharga. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita hidup mau ditolong oleh Allah, maka abdikan diri kita sepenuhnya pada Allah. Tolong agama Allah, Allah akan tolong hidup kita. Sepanjang perjalanan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia ulang-ulang berkali-kali. Maka subhanallah, besok zuhur, habis zuhur, handphone Pak Kiai berbunyi. Maka Pak Kiai angkat. Assalamualaikum, kata Pak Kiai. Waalaikumsalam, kata orang di seberang sana. Siapa ini? Tanya Pak Kiai. Saya Fulan Pak Kiai, pengusaha yang semalam datang. Oh iya, kenapa? Enggak Pak Kiai, saya baru pengen ngasih tahu, baru saja saya transfer ke rekening Pak Kiai buat anak-anak yatim kita. Mohon terima ya Pak Kiai ya. Jangan lupa doakan saya, mudah-mudahan hajat saya Allah kabulkan. Ayo baik, kata Pak Kiai. Maka kemudian ditutup teleponnya sama Pak Kiai. Pak Kiai kemudian pergi ke bank terdekat, dia bawa buku tabungannya. Anda tahu pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, buku tabungan kan kolomnya kecil-kecil, debit, kredit, saldo. Sang Pak Kiai kemudian masuk menemui customer service-nya, CS-nya, kemudian duduk-duduk, Mbak tolong print, katanya ada yang transfer sedekah buat anak-anak. Oh silakan Pak Kiai duduk, saya printkan. Diprintin sama CS itu. Maka kemudian diserahkan buku tabungan itu kepada Pak Kiai. Pak Kiai buka buku tabungan, dia kaget luar biasa. Itu ada angka 2, 0 yang panjang jumlahnya 8, kemudian ada koma, terus ada 0,2 lagi. Itu kolom debit kredit saldo lewat semua, pendengar rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pak Kiai bingung menerka ini berapa yang ditransfer. Saat itu Pak Kiai bilang kepada CS, Mbak, tolong bacakan ini berapa yang disedekahin. Maka sang CS mengatakan, Masya Allah Pak Kiai, ini orang itu sedekah 200 juta rupiah. Wattalimah rahmani Allah, mendengar uang sedekah dari pengusaha itu 200 juta. Semalam Pak Kiai hanya diminta doa sendirian saja. Karena mendengar sedekahnya banyak sekali 200 juta, maka nanti maghrib sampai isya Pak Kiai akan kumpulkan seluruh yatim di masjid, juga semua guru-guru dan para pengajar. Mereka baca yasin, zikir, taklil, doa pada Allah subhanahu wa ta'ala agar si pengusaha Allah mudahkan kan urusan tendernya. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, lucunya lagi itu ketika Pak Kiai doa, Ya Allah mudahkan pengusaha ini menang tender. Anak-anak yatim yang tidak tahu apa-apa kemudian ngomong amin, padahal mereka gak ngerti tender. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena mulut-mulut anak-anak yatim dari jiwa yang bersih itu ngangkat tangan mendoakan si pengusaha ini, arus Allah bergoncang, pintu rahmat Allah bukakan. Anda tengok terima rahmati Allah, sang Pak Kiai ini kemudian bertutur bahwa tidak sampai sepekan pengusaha itu telpon memberitahukan kepada Pak Kiai bahwa alhamdulillah Pak Kiai, baru saja saya ditelepon oleh pengusaha perusahaan tambang di Riau itu, alhamdulillah saya ditunjuk sebagai pemenang tendernya. Pak Kiai kemudian menanyakan, berapa nilai tender yang kamu menangkan? Ini Kiai model tawadu. Anda tahu tawadu? Tahu warna duit. Nggak mungkin sedekah 200 juta, baliknya ratusan juta. Sama usaha kemudian mengatakan, alhamdulillah Pak Kiai, berkat doa Pak Kiai dan anak-anak semuanya, alhamdulillah saya menang tender kira-kira 9,8 miliar rupiah. Subhanallah, ya Taliman. Silakan berhitung. 200 juta yang disedekahkan, Allah balikan 9,8 miliar. Dan ketika coba dihitung-hitung ihwata lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka nyaris 200 juta itu hampir kira-kira 2,5% dari rezeki yang Allah hadirkan. Maka ihwata lima rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami mengabdi, kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau ingin hidup ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka abdikan, berikan yang terbaik untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat saya dan Anda semua mendengar. Dan saya undur diri, saya Bobby Herwibo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tapi juga enak gitu masuk ke dalam story Instagram atau TikTok.
2: Untuk gepreknya sih, karena kita prasmanan itu yang standar.
1: Oh, prasmanan ya konsepnya.
2: Jadi pakainya yang piring lidi itu, kasih kertas itu. Jadi mereka dengan paket misalkan mentai ya, 17.000.
1: Oke.
2: Okay. Mereka ngambil ayam, kemudian dapat basic sambal geprek, ditambah lelean dari saus mentai. Kemudian untuk nasinya ambil sepuasnya, dapat es teh jumbo. Cuman menarik, yang ya, yang ngemasnya sisi agak beda itu di kopi pancongnya. Jadi nanti konsepnya ya kekinian gitu. Kalau gepreknya yang penting rasanya ya sesuai tagline-nya. Pedasnya ngena, gurihnya juara. Jadi gurihnya kita emang pengen produk ini ada karakternya.
1: Nah gitu. Iya itu dia. Unik banget sih.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapat banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba tusuk besar terus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu enggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: InfoPro 2, yuk update informasi kamu di InfoPro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Pro 2, Kakor Lantas Polri, Ijen Pol Wibowo mengajak pengemudi ojek online menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Pengemudi ojek juga diharapkan menjadi mitra Polri dan menyampaikan informasi terkait kondisi di jalan. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi dari Komunitas Ojek Online Nasional di NTMC Korlantas Polri kemarin. Ia mengatakan aktivitas pengemudi ojol membuat mereka banyak berada di jalan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kondisi tersebut membuat pengemudi ojol memiliki peran penting dalam mendukung tugas kepolisian lalu lintas. Menurut Wibowo, pengemudi ojol dapat memanfaatkan layanan hotline 110 untuk melaporkan kejadian yang membutuhkan penanganan polisi. Informasi terkait kejadian di jalan juga dapat disampaikan melalui pos polisi terdekat. Ia juga meminta pengemudi ojol menjadi pelopor keselamatan dengan mengutamakan keselamatan diri sendiri, penumpang, barang yang dibawa, maupun pengguna jalan lainnya. Info Produa. Dua rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa, yaitu Rusunawa Kaligawe dan Rusunawa Bandar Harjo, diusulkan untuk renovasi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua rusun tersebut dinilai sudah tua dan membutuhkan penanganan segera. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, mengatakan Rusunawa Kaligawe masuk prioritas karena kondisi bangunannya mulai mengalami kemiringan. Ia mengaku pihaknya tengah menyiapkan dokumen perencanaan dan target renovasi dua rusun tersebut diharapkan bisa terrealisasi melalui pendanaan pada 2027 atau 2028. Selama ini pembangunan Rusunawa umumnya didanai oleh pemerintah pusat karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Sambil menunggu kepastian anggaran, pihaknya hanya bisa melakukan renovasi kecil seperti renovasi kebocoran dan kerusakan ringan, agar penghuni tetap dapat menempati hunian yang layak sambil menunggu renovasi secara menyeluruh. Info Produa. Dari dunia olahraga teman Produa, Indonesia Women's League 2026-2027 resmi akan bergulir pada 17 Oktober mendatang. Kompetisi ini akan menjadi panggung bagi para pesepak bola putri. 6 klub akan bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita tersebut, yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persika Depok, dan Bekasi FC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut Indonesia Women's League 2026 sebagai bukti komitmen PSSI terhadap sepak bola putri. Kompetisi ini akan merupakan pembinaan dan prestasi dari sepak bola putri. Indonesia Women's League 2026-2027 akan berlangsung di Stadion Sumantri Brojonegoro, Jakarta dengan format centralized stadium. Sebanyak 15 laga akan dilakoni masing-masing tim dalam satu musim kompetisi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Dan selamat hari Rabu. Weekday sudah setengah terlewati. Semoga semangat terus ya. Dan semoga gak yang aduh bangun pagi lagi, rutinitas lagi, kerjaan lagi, sekolah lagi, ngampus lagi. Eh, semangatlah kamu ya, semangat. Sing semangat ngono lho ya. Ojo nglokro, ojo lususe ya. Yang jelas pagi ini ditemani sama Faris Magriza, tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita susah bareng sepanjang pagi ini, kita panasin mood kamu di tengah Semarang yang masih agak adem-adem tipis-tipis ya. Mataharinya masih belum naik-naik banget ya, masih belum terang benderang banget. Tapi ya udah, semoga semangat buat ngejalanin hari ini. Kita susah bareng di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuma di Prudua FM. Prudua FM.
1: Terus menurut kamu nih Tiara, seberapa penting sih peran genre bagi generasi muda di era sekarang nih?
2: Oke, menurut aku perannya sangat penting gitu ya Kak, apalagi di era sekarang ini remaja dihadapkan pada banyak sekali pilihan maupun tantangan gitu ya. Informasi bisa didapat dengan sangat mudah itu tadi, tapi nggak semuanya kadang benar gitu ya. Kalau nggak punya bekal yang cukup, ya kita bisa aja salah ngambil keputusan gitu ya. Nah, dari genre ini sendiri, kita siapkan wadah untuk membantu remaja itu memahami dirinya sendiri gitu ya, mengenali potensinya, menggali potensi gitu, belajar mengambil keputusan gitu untuk masa depannya sendiri. Selain itu, menurutku juga genre ini mengajarkan soft skill gitu yang sangat berguna, seperti komunikasi, public speaking gitu ya, kepemimpinan, kerjasama, karena kita juga bekerja dalam tim, hingga juga kemampuan berbicara di depan umum. Jadi manfaatnya tuh, benefitnya banyak banget yang didapat gitu, bukan hanya untuk sekarang nih, tapi juga untuk kehidupan di masa depan nantinya. Okay.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudua FM.

kita kan sekarang akrab banget ya bisa dibilang sama yang namanya artificial intelligence atau AI. Kayak siti-siti AI, siti-siti AI ya. Tapi dipakai yang benar ya, karena emang AI ini bisa dibilang pisau bermata dua. Jadi kalau dipakai dengan cara yang benar, bisa ngebantu orang untuk melakukan sesuatu, bisa mempermudah untuk melakukan sesuatu, ya bisa brainstorming juga gitu. Tapi kalau dilakuinnya dengan cara yang nggak benar, nah ini tentunya bisa mengarah pada hal-hal yang negatif gitu istilahnya. Nah, tentunya juga kalau buat pelajar juga perlu tahu nih, kira-kira kalau menggunakan AI ya, manfaatnya seperti apa, resikonya kayak gimana. Ini yang dilakuin sama Polres Demak, yang mereka ini melakukan edukasi terhadap siswa SMK, tepatnya di SMK Negeri 2 Demak. Ini kemarin mereka melakukan edukasi tentang manfaat dan juga resiko penggunaan teknologi AI. Mereka diajak nih buat tahu gimana caranya kerjanya AI, pemanfaatannya seperti apa, dan bahkan ethical use-nya, jadi penggunaannya seperti apa, terus dampaknya seperti apa gitu. Karena emang ini penting banget gitu loh, untuk tahu, oh ternyata kalau misalnya kita ini boleh, yang ini enggak gitu, dan segala macam. Nah, ini kalau menurut Kasubag Binkar bagian SDM Polres Demak, AKP Mardiati, jadi pemahaman tentang etika itu jadi bagian penting, karena AI itu bisa dipakai untuk banyak kebutuhan ya, terutama belajar, kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kemudian ini malah bikin kita jadi kurang kritis ya, nggak tanggung jawab terhadap informasi yang dipakai gitu. Makanya emang ini rawan banget sebenarnya ketika kita menggunakan AI untuk sesuatu yang nggak baik gitu istilahnya. Harus paham resikonya dan harus tahu gimana cara pakainya benar supaya ya itu bisa bermanfaat untuk kehidupannya kita.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: barat, ujung timur, selatan, utara, semuanya udah kita pantau.
1: Wah, senganggur itu kamu?
0: Iya.
1: Aku mah enggak, aku sibuk banget.
0: Tapi kamu udah siap kan jawab pertanyaan dari teman bro 2?
1: Loh, aku selalu siap, aku selalu punya amunisi, dan aku selalu taat imunisasi.
0: Oke. Buat kamu para bayi-bayi, jangan lupa dengerin jawaban kita ya. Karena jawaban hari ini sangat berfaedah. Dengan pertanyaan dari...
2: Ada pertanyaannya dari Desti yang ada di Samarang. Dia nanya, penasaran sih berapa banyak uang yang kalian berdua keluarkan dalam sebulan ini? Jujur loh.
0: Wow.
1: Siapa namanya tadi?
0: Desti di Samarang. Kirain dia Samarinda, ternyata Samarang.
1: Desti di Samarang.
0: Iya. Yeah. Berapa banyak uang?
1: Aku tuh bingung tujuan dia nanya ini tuh apa sebenarnya. Karena juga nggak berfaedah untuk hidup dia kan sebenarnya.
0: Lagian ya banyak juga teman bro 2 tuh yang nanya gitu, keuangan kita gimana, pengeluarannya gimana.
1: Oh gitu.
0: Emang tuh mau ngapain sih, kalian mau donasi? Kita juga open donasi soalnya.
1: Aku tuh juga bingung kenapa sih kalian tuh terlalu mencampuri urusan kita, hidup kita.
0: Iya.
1: Kalau memang mau mengasihani kita, ya udah langsung aja.
0: Transfer.
1: Jangan seolah-olah berkelit-kelit macam-macam tanya-tanya gitu kan, kita jadi bingung jawabnya karena kita juga susah.
0: Kita tuh susah mengkalkulasi ya kan dalam sebulan karena ada aja keluar kan.
1: Iya benar. Aduh. Kalau tiap kali ditanya seperti ini tuh rasanya tuh teriris-iris hatinya.
0: Tapi fix outcome kamu berapa?
1: Fix outcome aku adalah, kamu bantu ngitung ya.
0: Iya.
1: 4,5 tambah 3. Berapa?
0: 7,5
1: tambah 1,5 kali 2, 3.
0: 10,5
1: tambah 2,5.
0: 12,5.
1: 12,5 tambah 1. 13,5. Oke.
0: Itu 13,5.
1: 13,5 itu yang keinget.
0: Wow, amazing. Berarti tahu dong pendapatan Aris Ardian setiap bulan?
1: Ya, harusnya tahu. 7,5. Jadi minus.
0: Minus.
1: Tahu.
0: Minus berapa berarti minus 5 juta.
1: Nah, bayangin tuh teman berdua ya, aku tuh harus minimal ya, minimal saya minim-minimnya harus mengeluarkan uang tiap bulannya adalah 13,5 juta.
0: Wow.
1: Itu yang memang harus keluar ya, itu belum makan, belum bensin. Bensinnya adalah 500 ribu kali 4 berapa?
0: Wow, 2 juta rupiah.
1: 13,5 tambah 2 juta.
0: 15,5. Wow, gila banyak banget duit.
1: Belum kamu makan ya? Padahal makan sehari berapa kali? Aduh, udah enggak usah dipikir. Jajan, ngopi.
0: Belum ini, apa tuh namanya, uang party.
1: Iya.
0: Party kan kamu nebeng ya?
1: Party tergantung. Kalau memang pas lagi enggak diajak ya kita PT-PT di bagi rata bilnya. Kalau dia ngajak ya berarti aman gitu. Kita realistis orangnya.
0: Tergantung ajakan ya. Oke.
1: Bayangin tuh, kamu mau nambahin berapa, Dev?
0: Aku aja minus.
1: Kamu berapa? Kamu kan enggak sebanyak itu.
0: Hampir. Aku pengeluar 49 tambah 38 berapa?
1: 49 38. Ya 8 kurang lah.
0: Kok 8 sih orang ini? Bentar.
1: Iya kan? 49 tambah 38
0: 87.
1: Iya.
0: Tapi ya 10 juta lah.
1: Iya, oke.
0: 10 banyak ya? Ya pokoknya segitu.
1: Tuh.
0: Lebih teman pro 2.
1: Gimana Desti? Siapa tadi?
0: Desti.
1: Desti apa siapa ya tadi ya?
0: Desti.
1: Iya. Kenapa kamu tiba-tiba mau ikut andil dalam hidup kita gitu?
0: Iya.
1: Desti. Boleh.
0: Desti. Kamu mau punya uang lebih, ya kan?
1: Udah,
0: ya, tapi kita tuh berusaha orangnya. Kita tuh gak yang suka meminta-minta.
1: Iya, bener.
0: Kasihani, gitu. Enggak.
1: Kita gak pernah seperti itu ya. Kita mentok-mentok ya ngutang memang. Itu pun kalau ada yang ngutangin ya, dan kalau udah mentok banget, kalau nggak ada ya udahlah, kita berlari dan teruskan berlari.
0: Tapi doain aja semoga rezekinya banyak. Semoga tuh rezekinya ada.
1: Amin. Aku selalu percaya kalau orang yang mau berusaha itu akan ada aja solusinya.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kita, makanya kita berusaha terus gitu.
0: Amin.
1: Kita berusaha.

0: itu demi apa? Demi apa, Desti? Demi apa?
1: Demi menjawab pertanyaan kamu, Desti.
0: Iya, Desti.
1: Biar ada jawabannya.
0: Bener, gitu ya. Jadi itulah pengeluaran kita. Itu baru yang fixnya ya. Di luar-luarnya belum betul.

0: Semoga ada rezeki nomplok langsung set tertutup gitu ya. Buat kamu yang belum punya cicilan, bagus. Karena setiap bulan tuh gak yang kepikiran, aduh aku gimana nih.
1: Apa ya, kita nikmati hidup kita masing-masing dan yoi, terus berusaha intinya untuk mencukupi kebutuhan kita.
0: Kebutuhan setiap orang juga berbeda-beda. Mm-mm. Ada yang mungkin punya ini udah cukup. Ada bener, orang yang pengen punya ini itu gitu ya.
1: Kita jadi sebanyak ini karena ya masalahnya kita aja ini.
0: Iya, kita cari masalah sendiri.
1: Sebenarnya banyak kok teman-teman yang dia penghasilannya sebulan itu kayak 2 juta gitu. Mereka cukup dan punya tabungan.
0: Betul.
1: Tapi kenapa kita sebanyak itu dan tidak punya tabungan? Ya nggak usah dibahas lah ya. Aduh, kamu sih nanya gini Desti. Kita jadi akhirnya
0: ini tuh sedih. Kayak ini kalau ngomongin soal pengeluaran itu kayak lagunya Leto.
1: Kenapa tuh?
0: Kau datang dan pergi, oh begitu saja.
1: Ada juga lagu lain.
0: Apa tuh?
1: Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, enggak kamu, dekatkah kamu padaku?
0: Oh, lagu lama. Aku enggak tahu, aku kelahiran 2008 soalnya.
1: Datang dan pergi sesuka.
0: Yaudah, itu aja teman berdua ya. Semoga Desti lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Ya kan? Minim pengeluarannya, banyak ya pemasukannya ya.
1: Amin. Yaudah, dah Desti.
0: Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Kalau kita ngomongin cuaca sekarang yang lebih sering panasnya, karena musim kemarau ya, emang harus aware sama banyak hal ya. Aku sih gak pusing-pusingnya buat ngingetin untuk supaya kita, apa ayo, tetap stay hydrate ya. Kalau kemana-mana pakai sunscreen, itu penting juga. Tapi di satu sisi juga kalau masalah lingkungan, make sure ya, apa namanya, kalau misalnya daerahnya kekeringan itu bisa ngelaporin, ataupun juga kalau misalnya ada yang bakar-bakar sampah ataupun juga bakar-bakar lahan, ini kan juga jadi salah satu yang cukup ini ya berpotensi menimbulkan bencana. Nah, ini juga disadari juga di Kabupaten Demak, di mana mereka ini memperketat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Dan ini kalau menurut Bupati Demak Estiana, jadi emang karena resikonya juga cukup banyak yang bisa harus kita antisipasi bareng-bareng. Nah, tentunya juga emang harus aware juga dan harus siap siaga. Karena kalau misalnya kayak kekeringan, dampaknya bukan cuma ketersediaan air aja, tapi juga bisa ngeganggu sektor-sektor lainnya. Aktivitas masyarakat keganggu, pertanian keganggu, kesehatan keganggu, dan lain sebagainya. Ini dilakuin lewat apel kesiapsiagaan menghadapi bahaya kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Demak yang dilakuin di lapangan Wicaksana Lagawa Polres Demak. Ini melibatkan berbagai stakeholder terkait seperti TNI, Polri, BPBD, dan lain sebagainya. Ini menegaskan kalau kesiapsiagaan harus dilakuin sebelum bencana terjadi. Makanya deteksi dini, pemantauan wilayah, edukasi masyarakat, dan lain sebagainya dilakuin supaya, yaitu tadi, masyarakat sama-sama aware dan dari pihak yang berwenang, ini juga meningkatkan pemantauan, meningkatkan deteksi supaya itu tadi ya potensi-potensi bencana yang bisa terjadi selama musim kemarau ini bisa ditekan sejak awal.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin

0: Satelit, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Ya, kembali Mber. Ternyata emang kadang tuh alami aja gitu. Bernya alami ya kalau dipikir-pikir ya. Ya udah, daripada ngomongin Ber, waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi hari ini. Dan tugas kamu gampang banget nih, Tom Pro 2 ya. Langsung aja kamu bisa vote lagu favorit kamu. Abis ini bakal aku spill semuanya. Yang bisa kamu vote pagi ini, vote aja di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Bisa juga di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store ataupun di App Store. Atau juga di WhatsApp di 081-565-10953. Yes, 3 lagu dengan vote terbanyak aku kasih nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga. Let's go ya. Oke, lagunya ada apa aja nih buat pagi ini? Kita mulai dari yang pertama dulu nih. Yang bisa kamu vote pagi ini ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.